0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang. Lintas Informasi. Mitra, Airlangga Hartarto, Menko Bidang Perekonomian, menyebut konflik Timur Tengah, Ukraina, dan ketegangan di Selat Hormuz merupakan tantangan pertumbuhan ekonomi global pada semester 2. Dalam forum musyawarah anggota Asosiasi Emitmen Indonesia, Airlangga menambahkan pasokan Pertalite, biodiesel, dan listrik tetap aman hingga akhir tahun. Pembelian BBM rata-rata $91 Amerika Serikat per barel, harga ini masih mampu menjaga stabilitas penyediaan energi, khususnya Pertalite dan biodiesel. Sementara pasokan listrik nasional juga relatif aman karena sebagian besar pembangkit masih mengandalkan sumber energi domestik berupa batu bara. Hal ini membuat Indonesia tidak mengalami lonjakan biaya pembangkit listrik akibat fluktuasi harga energi di pasar internasional.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
0: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Tahunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
5: Jadi kan nih?
6: Jadi, kita ke pantai biar bisa mainan.
5: Main apa?
7: Kian ruginya bisa mainan.
5: Gak bisa bermain dan bermain.
6: Iya, jadi kita ke pantai aja yuk.
5: Ya udah.

0: aja nanti aku.
1: Damai. Ayo pulang yuk. Ayo. Aduh, mukul.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
3: Lintas informasi. Mitra dari peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang melanda Gunung Bromo, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional BNPB, Letjen TNI Suharyanto menyebut total 34 titik api yang tersebar, tersisa 2 titik api yang belum padam. Dan ditargetkan 2 titik api yang belum padam tersebut pada Jumat 14 Agustus 2026. 3 waterbombing mitra telah disiagakan untuk pemadaman di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Suharyanto juga menyebut ada beberapa kendala pemadaman api, seperti titik api berada di medan yang sulit dengan kemiringan hingga 80 derajat. Sumber air cukup jauh, yakni berada di Ranupani, Lumajang. Kemudian tidak adanya potensi awan hujan di sekitar lokasi sehingga tidak bisa melakukan operasi modifikasi cuaca.
4: Radio Suara Jombang.
5: Tahukah Anda, godaan untuk mendapatkan uang dengan cara mudah kerap dilakukan oleh para koruptor? Wut Tikai Memak, pemuda asal Thailand ini memiliki sikap yang patut ditiru oleh para pejabat. Memak terkejut saat melihat rekeningnya tercatat memiliki simpanan 999 juta baht atau setara dengan 441 miliar rupiah. Padahal dia baru saja membuka rekening dengan saldo sebesar 9.000 baht atau setara dengan 3,9 juta rupiah. Sempat tergoda untuk membelanjakan uangnya dengan barang mewah, namun hal itu urung dilakukan Memak lantaran dirinya tak mau berbuat kesalahan fatal yang merugikannya kelak. Memak lantas memilih untuk melaporkannya ke bank dan meminta petugas bank segera menarik uang dari rekeningnya.
3: Bersama KPK, berantas korupsi.
6: Radio Suara Jombang.
7: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
3: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lintas informasi. Mitra dari sidang kasus dugaan korupsi kuota haji Yakut Kholil Koumas di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa 11 Agustus 2026. Fahmi Idris, Jaksa Penuntut Umum KPK, menyebut mantan Menteri Agama Yakut Kholil Koumas diduga menyiapkan uang 1 juta dolar Amerika Serikat untuk memengaruhi hasil panitia khusus angket haji DPR RI tahun 2024. Yakut diduga menggelar rapat bersama sejumlah pejabat dan staf khusus Kementerian Agama yang diperkirakan mengajukan pansus angket haji, termasuk alasan pembagian tambahan kuota haji 2024 sebanyak 20.000 menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Hal ini menurut jaksa, Yakut telah mengalihkan dan mengatur pembagian kuota haji khusus 2024 sebesar 50% tanpa didahului kajian teknis. Kerugian negara diperkirakan mencapai 622,09 miliar rupiah.
2: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
1: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kabupaten Jombang menyiapkan Pondok Pewarta sebagai ruang bersama bagi jurnalis dari berbagai daerah yang akan meliput Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tabak Beras Jombang pada tanggal 27 hingga 31 Agustus 2026. Muhammad Mufid, Ketua PWI Jombang Mitra, menyebut Pondok Pewarta menggunakan fasilitas kantor PWI Jombang yang berada di Jalan Wakid Hasyim. Pondok Pewarta disiapkan sebagai tempat para jurnalis untuk beristirahat, berkoordinasi, produksi berita hingga mengisi daya perangkat selama berada di Jombang. Menurut Mufid, pelaksanaan muktamar diperkirakan meningkatkan aktivitas jurnalistik di Jombang. Wartawan dari berbagai daerah akan datang untuk meliput persidangan, agenda utama maupun sejumlah kegiatan pendukung yang berlangsung di Pondok Pesantren Tabak Beras Jombang.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
1: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Radio Suara Jombang.

0: surat ad-duha. Hal ini, kata Slamet Mitra, bisa dibilang sebagai penistaan agama karena adanya pengaitan antara hafalan Al-Quran dengan minuman keras. Sementara pihak yang dilaporkan adalah pembawa acaranya dan penyelenggara acara. Sementara itu, Ketua Bidang Fatwa MUI Profesor Kyai Haji Asrorun Niam Soleh menyatakan bahwa gimmick pemasaran yang memadukan ayat suci dengan minuman beralkohol telah melanggar tatanan agama, etika moral, hingga hukum yang berlaku. Tindakan tersebut adalah tindakan yang merendahkan martabat agama.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Anji Eko Saputro, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang, menyebut Pemkab Jombang akan menyiapkan pemanfaatan aset daerah yang belum produktif, diantaranya adalah lahan 3,7 hektar di Desa Denanyar dan eks Pasar Ngerawan Tembelang, dengan tujuan turut mendongkrak pendapatan asli daerah atau PAD. Dua aset Pemkab itu akan disewakan. Namun sebelum ditentukan berapa besaran sewa aset tersebut, Anji menyebut sedang mengajukan anggaran untuk penilaian aset lahan. Ditambahkan Anji, sewa lahan tersebut nantinya bersifat terbuka bagi pihak ketiga. Perlu diketahui, mitra, lahan seluas 3,7 hektar di Desa Denanyar sebelumnya diproyeksikan menjadi lokasi relokasi pasar Citra Niaga.
1: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
0: Radio Suara Jombang.

Terima kasih Mitra, Anda saat ini masih bersama program Cakrawala dari 104.1 Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang bertugas menjadi teman terbaik Anda. Pagi hari, saya akan lengkapi suasana dengar Anda dengan sajian-sajian lagu pop Indonesia yang bisa membuat suasana dengar Anda menjadi sangat-sangat istimewa. Dan bagaimana dengan sajian komposisi bagus berikut ini yang akan saya hadirkan untuk Anda semuanya. Kita nikmati hanya di program Cakrawala.

0: Lintas Informasi.
1: Mitra Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merespon persoalan sejumlah pemerintah daerah terkait adanya potensi keterbatasan anggaran belanja pegawai untuk pembayaran gaji P3K penuh waktu dan paruh waktu. Ada tiga skema yang perlu dilakukan menurut Tito, yakni pemerintah daerah harus melakukan efisiensi anggaran melalui pengurangan perjalanan dinas, rapat yang tidak diperlukan, dan belanja makanan dan minuman. Selanjutnya, apabila ada dana bagi hasil yang belum dibayarkan atau kurang bayar oleh pemerintah pusat, dana tersebut bisa dibayarkan untuk membantu menutupi belanja pegawai. Dan yang ketiga adalah tambahan dana alokasi umum dari pemerintah pusat, Mitra. Tito Karnavian menyebut tidak boleh ada P3K yang dirumahkan. Kebijakan ini juga telah diketahui oleh Menteri Pan-RB dan juga Menteri Keuangan.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, merokok telah menjadi kebiasaan banyak orang, dari remaja hingga orang tua, baik karena kesenangan, stres, atau pengaruh lingkungan. Namun, kebiasaan ini ternyata berdampak serius bagi kesehatan. Rokok mengandung ribuan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh melalui asap yang dihirup, merusak organ, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti bronkitis, kanker paru, kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, dan organ lainnya, serta menyumbat pembuluh darah yang berisiko menyebabkan stroke dan serangan jantung. Selain itu, rokok juga menyebabkan impotensi pada pria, membahayakan ibu hamil dan janin. Tidak hanya perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan lansia. Makanya, penting untuk menyadari bahaya merokok dan berusaha untuk berhenti demi kesehatan diri serta lingkungan yang lebih sehat. Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi.
1: Mitra Airlangga Hartarto, Menko Bidang Perekonomian, menyebut konflik Timur Tengah, Ukraina, dan ketegangan di Selat Hormuz merupakan tantangan pertumbuhan ekonomi global pada semester 2. Dalam forum musyawarah anggota Asosiasi Emitmen Indonesia, Airlangga menambahkan pasokan Pertalite, biodiesel, dan listrik tetap aman hingga akhir tahun. Pembelian BBM rata-rata $91 Amerika Serikat per barel, harga ini masih mampu menjaga stabilitas penyediaan energi, khususnya Pertalite dan biodiesel. Sementara pasokan listrik nasional juga relatif aman karena sebagian besar pembangkit masih mengandalkan sumber energi domestik berupa batu bara. Hal ini membuat Indonesia tidak mengalami lonjakan biaya pembangkit listrik akibat fluktuasi harga energi di pasar internasional.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
4: Bu. Tahu nggak ibu teh berita terbaru?
5: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
4: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
5: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
4: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
5: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
4: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
5: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
4: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
6: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
8: Ragam informasi
9: terus tersaji di 104.1
8: Radio Suara Jombang.

Lintas Informasi. Mitra dari peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang melanda Gunung Bromo, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebut total 34 titik api yang tersebar, tersisa 2 titik api yang belum padam. Dan ditargetkan 2 titik api yang belum padam tersebut pada Jumat 14 Agustus 2026. 3 waterbombing mitra telah disiagakan untuk pemadaman di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Suharyanto juga menyebut ada beberapa kendala pemadaman api, seperti titik api berada di medan yang sulit dengan kemiringan hingga 80 derajat. Sumber air cukup jauh, yakni berada di Ranupani, Lumajang. Kemudian tidak adanya potensi awan hujan di sekitar lokasi sehingga tidak bisa melakukan operasi modifikasi cuaca. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas sensus ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
4: Masih ada beberapa waktu ke depan sampai dengan akhir Agustus 2026 untuk berpartisipasi dalam sensus ekonomi di tahun ini. Apakah Anda juga sudah didatangi oleh petugas sensus? Kalau sudah, terima kasih atas welcome-nya, atas kebaikannya menerima kawan-kawan petugas sensus dan juga memberikan informasi yang benar, informasi atau data yang benar terkait dengan diri Anda. Pastikan Anda sudah didatangi oleh petugas sensus dan program ini bukan untuk apa-apa, tidak ada kaitannya dengan perpajakan dan lain sebagainya, tapi menjadi data yang mendasar untuk proses pembangunan selanjutnya, terutama juga di Kabupaten Jombang. Ya, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, manfaatkan pembebasan pajak daerah 2026. Masih ada waktu sampai dengan tanggal 31 Agustus 2026 nanti dengan fasilitas bebas sanksi administratif untuk keterlambatan PKB dan BBNKB. Kemudian bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya untuk buruh. Dan bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya. Untuk roda 2 wajib pajak kurang mampu yang masuk data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN, serta roda 2 ojek online dan sepeda motor roda 3. Selanjutnya fasilitasi bebas denda SWDKLLJ untuk tahun lewat. Tapi untuk denda keterlambatan tahun berjalan tetap dikenakan. Nah, manfaatkan program pemutihan atau pembebasan pajak daerah 2026 berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 100 tahun 2026. Ayo warga Jatim manfaatkan segera. Langsung saja datang ke kantor Samsat Jombang, Mitra. Kantor bersama Samsat Jombang untuk mendapatkan fasilitasi tersebut. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Program Cakrawala masih ada dan kita segera jelang Radio Podcast Pojok Kesehatan.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyebarkan foto pasien terjangkit kondiloma acuminata yang disebabkan oleh human papilloma virus atau HPV dikaitkan dengan tingginya angka kasus penyakit tersebut di kalangan lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer atau LGBTQ. Faktanya, klaim foto pasien kondiloma acuminata dikaitkan dengan keberagaman gender adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, foto tersebut bersumber dari jurnal medis di Brasil pada 2020 dan tidak ada kaitannya dengan keragaman gender. Dokter spesialis dermatologi dan venereologi di RSJM, Yudo Irawan, menjelaskan bahwa penularan HPV tidak memandang gender. Sampai saat ini, belum terbukti yang menyebutkan hubungan gender dengan penularan giant condyloma acuminata secara langsung. Angka HPV yang tinggi pada laki-laki lebih dimungkinkan karena perilaku seksual berisiko seperti gonta-ganti pasangan, hubungan seks tanpa kondom, pelanggan seks berbayar, tidak sunat, kebiasaan merokok, dan lain sebagainya.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Miftah, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, pukul 18.50 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Ana, warga Kepanjen, yang melaporkan adanya kebakaran lahan di Jalan Hayam Wuruk 5, nomor 1 Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Damkar Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan ke gawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Apakah Anda sehat hari ini? Semoga ya, karena kesehatan adalah kekayaan sejati. Yuk, jaga kesehatan kita dengan pola hidup bersih dan sehat. Jangan lupa, tambah pengetahuan Anda dengan ragam informasi kesehatan secara mendalam di program Pojok Kesehatan. Sebuah dialog interaktif dengan para praktisi kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Simak dan ikuti diskusinya setiap hari Rabu jam 9 pagi hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Halo, selamat pagi semuanya. Mitra Radio Suara Jombang FM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa hadir kembali untuk Anda di kesempatan pagi hari ini, hari Rabu di 12 Agustus 2026. Saya Nida Ahmad bersama dengan Anda di program Radio Podcast Pojok Kesehatan. Hari ini akan mengupas tentang bulan timbang Agustus, karena saat ini sudah masuk di bulan Agustus. Tentu saja adalah hari-hari yang istimewa bagi anak-anak, balita, baduta, balita, dan anak-anak untuk mendapatkan fasilitasi timbang, vitamin A, juga obat cacing. Kita akan obrolkan seberapa penting sebenarnya bulan timbang di bulan Agustus ini, karena juga informasinya di bulan timbang nanti kita akan pantau juga tumbuh kembang anak, melengkapi vitamin A dan juga obat cacing di Posyandu. Tentu saja Anda punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan kami, bisa manfaatkan 8717117, kemudian juga di jalur WhatsApp juga boleh. Anda yang sekarang ini sedang menyimak siaran kami melalui radio podcast audiovisual di channel YouTube @Radio Suara Jombang, jangan lupa juga bisa berkolaborasi, tinggalkan komentar dan juga pertanyaan Anda di kolom komentar di bawah gitu ya. Dan sudah bersama dengan saya Bu Orin An-Nahriyah Syukriyah. Beliau ini adalah promosi kesehatan Promkes Puskesmas Bareng. Selamat pagi, assalamualaikum Bu Ori.
1: Waalaikumsalam Mbak Ninda.
0: Apa kabar? Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Kalau saya melihat cerianya benar-benar sehat banget.
1: Ini sudah sarapan, sudah
0: gitu ya. Menjadi contoh bagi anak-anak untuk selalu sehat dan ceria. Kira-kira begitu ya Bu Orin ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Terima kasih loh sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini di studio Radio Suara Jombang untuk menyampaikan banyak hal tentang bulan timbang. Ya sih, di bulan Agustus itu memang selalu ada bulan timbang gitu ya. Itu memang program dari pemerintah kayak gitu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Ditempatkan di bulan Agustus.
1: Iya, yeah, betul. Hmm. Jadi sebenarnya bulan timbang itu dalam satu tahun ada dua kali, Mbak Nina.
0: Dua kali?
1: Iya, di bulan Februari dan Agustus.
0: Oh, gitu. Februari sama bulan Agustus.
1: Yeah. Okay. Kalau melihat dari sejarahnya ya, di zaman dulu sekitar tahun 1980-an kalau saya tidak salah, 1985 atau bagaimana?
0: Udah lahir belum?
1: Belum. Jadi baca-baca aja ini. Nah, itu mulai diinisiasi kegiatan bulan timbang.
0: Oh gitu, itu sejak 80-an ya?
1: Yes, dari 1980-an. Jadi mulai ada pergeseran nih. Kalau zaman dulu mungkin Posyandu yang biasa setiap bulan itu gak begitu banyak yang hadir gitu ya. Nah, diadakan bulan timbang itu untuk optimalisasi para sasaran itu biar mau datang serentak di dua bulan timbang itu.
0: Oh, I see.
1: Mungkin kalau sekarang kan Posyandu sudah lebih sudah lebih terkenal ya.
0: Betul.
1: Jadi,
0: banget.
1: Jadi meskipun nggak bulan timbang itu sudah banyak yang datang gitu. Cuman itu tadi kalau di bulan timbang ada yang spesial nih, ada
0: apa
1: tambahan suplementasi vitamin A dan obat cacing.
0: Oh,
1: gitu. Kalau di bulan-bulan yang lain kan nggak ada.
0: Jadi di bulan Februari sama bulan Agustus itu ada spesialnya.
1: Betul.
0: Ada obat cacing sama vitamin A.
1: Yes.
0: Oke. Nah sekarang bulan Agustus berarti udah mulai dong.
1: Sudah. Ya.
0: Sejak awal Agustus
1: sejak
0: kemarin
1: awal
0: itu.
1: Sejak awal Agustus ya. Biasanya kalau di wilayah kerja kami di Kecamatan Bareng itu dari minggu awal sudah mulai. Jadi minggu pertama sampai minggu ketiga itu kami pelaksanaan untuk kegiatan Posyandu. Kebetulan Posyandu kami tidak banyak, hanya 71. 13 desa.
0: Sebentar. Emangnya kalau dikatakan banyak itu berapa? Tapi kan 71 itu udah banyak banget,
1: sudah,
0: Bu Orin. Ya,
1: capek sekali. Oh, tidak boleh mengeluh, astagfirullahaladzim.
0: Keceplosan dia. Enggak banyak 71. Emang ada
1: lumayan
0: yang jauh lebih dari lebih banyak dari
1: ada, itu? Ada.
0: Oh, gitu.
1: Saya lupa tapi kecamatan mana.
0: Oke. 71 Posyandu di Bareng yang dibawa lu Puskesmas Bareng gitu ya.
1: Iya, di Kecamatan Bareng. Dibantu oleh 13 bidan desa.
0: Okay.
1: Jadi masing-masing bidan desa itu ada yang paling banyak jumlahnya itu di Desa Bareng itu ada 12 pos. Jadi bidan desanya enggak libur-libur itu.
0: Oh, 12 pos itu setiap hari muter aja gitu.
1: Belum kegiatan yang lain kan ya. Oh, tapi gitu. Ya itulah demi apa
0: anak
1: ya?
0: Bangsa ya?
1: Demi anak bangsa.
0: Demi betul. Anak bangsa, oke. Ini satu kok aku kenapa ya kayak gini. Oke, nah ngomongin tentang bulan timbang, bisa tadi udah dijelaskan gitu ya, memang sejarahnya begitu sejak tahun 80-an itu apa namanya bulan timbang itu menjadi salah satu apa ya momen untuk mendorong masyarakat agar membawa putra-putrinya ke posyandu.
1: Iya betul.
0: Tapi memang setelah bulan timbang itu ada peningkatan, Bu Orin.
1: Oke, kalau kembali lagi karena waktu itu saya belum lahir, jadi harus banyak membaca ya. Kalau dulu itu kan masalah utamanya sekitar 1970-1980-an itu yang tinggi banget menyebabkan angka kematian pada balita itu ada diare. Ya, diare yang sampai menyebabkan balitanya dehidrasi.
0: Itu dulu?
1: Dulu. Seperti itu. Makanya pemerintah mencanangkan, oh berarti perlu nih diberikan suplementasi. Melalui apa? Melalui kegiatan salah satunya di bulan timbang itu tadi. Selain dari diare itu tadi, ada juga kebutaan pada anak.
0: Oh iya?
1: Nah, ya dulu itu seperti itu. Kalau semakin
0: ngeri banget.
1: Inggi, semakin kesini itu trennya sudah semakin bergeser. Mungkin kalau yang untuk diare kan sudah bukan menjadi momok lagi ya, ya karena fasilitas kesehatan juga sudah lebih dekat seperti itu. Kesadaran masyarakat untuk hidup bersih itu juga sudah semakin baik. Nah, kalau untuk diarenya kami melihatnya itu sekarang lebih ke arah ini. Kaitannya dengan stunting, ya. Jadi kalau diare anak-anak yang mengalami diare itu kan otomatis penyerapan zat gizinya itu jadi kurang. Nah, ketika anak kekurangan zat gizi, itu nanti kalau dibiarkan secara dalam jangka waktu yang panjang itu bisa menjadi salah satu penyebabnya yang dari stunting itu.
0: Oke.
1: Jadi lebih ke sana.
0: Berarti sekarang lebih ke arah stuntingnya.
1: Untuk pencegahan stunting.
0: Kalau diare ini apa namanya buta itu sudah.
1: Ya sudah banyak apa sudah berkurang sudah banget enggak, lah.
0: Ya. Oh gitu.
1: Cuma kenapa tetap dilanjutkan ya karena itu tadi.
0: Oke baik. Nah berarti dari keseluruhan apa bulan timbang yang dilakukan di setiap tahun ini ada target-target khusus begitu yang harus dilampaui.
1: Kalau untuk target dari puskesmas itu target kehadiran biasanya.
0: Target kehadiran. Ya, emang selama ini 100%. seberapa tingkat kehadiran apa namanya masyarakat di posyandu?
1: Selain di bulan timbang ya. Kalau selain di bulan timbang itu biasanya kalau di wilayah kerja kami antara 80-90-an sudah bagus sebenarnya.
0: 80-90%
1: ya.
0: Oh,
1: terus
0: okay.
1: Dari kader karena kami kan perlu melakukan pemantauan itu rutin guys setiap bulan. Jadi misalnya balitanya tidak hadir, dari kader kami itu melakukan kunjungan gitu. Jadi akhirnya semuanya
0: jadi jemput bola begitu.
1: Iya betul, semuanya tetap tercover, cuman mungkin ada beberapa 2-3 anak yang memang harus didatangi. Biasanya sih karena kebanyakan faktor orang tuanya bekerja gitu di rumah sama neneknya. Oh, neneknya sudah enggak itu, enggak bisa kalau ke posyandu, ya sudah didatangi. Atau kalau pas
0: gitu
1: anaknya
0: ya.
1: Sakit gitu.
0: Faktornya rata-rata karena orang tuanya ada yang bekerja, dititipkan di ini neneknya, terus neneknya enggak bisa datang. Tapi sebenarnya datang ke posyandu untuk timbang itu sunnah apa wajib sih? Hukumnya sunnah apa wajib sih?
1: Gimana ya bilangnya ya?
0: Gimana?
1: Sangat disarankan. Karena apa? Kalau di posyandu itu sebenarnya bukan hanya melihat berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, lebih dari itu Mbak Ninda. Jadi dari kader kami pun sudah dilatih untuk mereka bisa memasukkan ke apa itu namanya buku KIA. Di situ ada grafik punya anak-anak itu. Nanti dari ukuran berat badan dan tinggi badan itu bisa dilihat, oh ini status gizinya bagus atau mungkin status gizinya kurang. Kemudian salah satunya juga tadi untuk ngecek indikator tinggi badan berdasarkan umurnya, apakah dia tingginya sudah oke atau mungkin wah ini Kalau dibiarkan seperti ini, calon-calon bisa terjadi stunting nih.
0: Nah,
1: itu dari Posyandu datanya.
0: Jadi sebenarnya tidak hanya sekedar timbang badan aja.
1: Betul.
0: Karena kalau timbang badan aja sebenarnya orang sekarang itu bisa banget kan di rumah.
1: Okay.
0: Bisa banget.
1: Betul.
0: Karena di rumah juga orang sekarang itu fasilitas untuk timbang badan bisa diadakan sendiri.
1: Okay.
0: Bener nggak? Yeah. Bisa
1: Betul.
0: Diadakan sendiri.
1: Apalagi untuk ibu-ibu. Sekali.
0: Hampir semua ibu-ibu itu sudah sadar banget dengan yang namanya timbangan badan gitu.
1: Betul.
0: Tapi kalau di Posyandu lebih dari itu.
1: Benar.
0: Oh gitu.
1: Jadi makanya diharapkan ibu balita membawa balitanya rutin setiap hari untuk ke Posyandu.
0: Setiap hari?
1: Setiap bulan, sorry.
0: Itu setiap bulan ya?
1: Iya, setiap bulan.
0: Setiap bulan. Ada. Tapi sekarang Posyandu itu kan digabungin jadi satu kan?
1: Betul, seluruh
0: Posyandu apa namanya terpadu
1: siklus hidup. Apa yang terbaru itu Posyandu 6 bidang SPM.
0: Ganti lagi sekarang.
1: Itulah.
0: ILP dulu apa?
1: Iya, dulu ILP, integrasi layanan primer,
0: heeh.
1: Sekarang namanya apa? Posyandu bidang kesehatan. Oh. Kita sebutannya begitu.
0: Posyandu bidang kesehatan. Emang ada bidang yang lain?
1: Iya, kan ada 6 bidang sekarang.
0: Oh, yeah. I see.
1: Cuman kalau untuk pelayanan utamanya tetap yang di bidang kesehatan. Bidang-bidang yang lain itu seperti sosial, kemudian pendidikan, Tranti Bumlinmas juga masuk di Posyandu sekarang.
0: Oh gitu.
1: Iya, itu
0: mantap
1: layanannya
0: sekali.
1: Adalah untuk menampung aspirasi dari masyarakat.
0: Dan itu dilakukan dalam satu hari?
1: Yes.
0: Jadi bergantian gitu. Untuk anak-anak?
1: Berbarengan.
0: Oh, bareng.
1: Oke, kalau di tempat kami biasanya sama bidang desainnya itu dijadwal, Mbak Dina. Jadi pagi untuk balita, nanti siangnya lansianya, seperti itu. Cuman di beberapa Posyandu itu mungkin saking semangatnya ya, jam 8 itu lansianya sudah datang.
0: Masa?
1: Enggi.
0: Ya Allah,
1: sudah mengantri.
0: Alhamdulillah. Berarti
1: sampai perlu dikasih apa itu namanya? Nomor antrian biar tidak
0: antusias sekali. Antusias sekali ya itu kalau yang lansia. Kalau
1: yang balita
0: sama juga.
1: Alhamdulillah. Mungkin partisipasinya yang masih kurang itu yang dari usia produktif remaja karena kan biasanya berbarengan sama mungkin masih bekerja, masih sekolah gitu.
0: Baik. Oke, jadi gitu ya, fasilitasi Posyandu sekarang lebih dekat dengan masyarakat. Jadi sayang kalau enggak dimanfaatkan. Cuman memang ada beberapa yang mengalami kendala seperti yang Bu Orin sampaikan tadi itu. Ibunya kerja gitu. Sehingga harus jemput bola.
1: Iya.
0: Selain alasan itu, apakah ada alasan-alasan lain yang biasanya disampaikan oleh ibu-ibu para balita atau orang tua para balita itu? Sehingga enggan untuk datang ke Posyandu gitu.
1: Enggak, rata-rata seperti itu. Cuma mungkin ada sedikit yang memandangnya.
0: Gimana?
1: Saya bisa timbang sendiri, Mbak.
0: Itu
1: saya
0: kan.
1: Saya punya alatnya, Mbak, di rumah ya. Tapi kan di rumah tidak ada tenaga kesehatan yang mendampingi. Kalau di Posyandu kan ada bidang desanya ya. Jadi nanti misalnya ada kondisi yang bagaimana-bagaimana mungkin bisa langsung konsultasi tuh ke bidan desanya. Tapi kalau di rumah, wah, kayak kurang apa ya? Kurang lengkap lah.
0: Oke.
1: Cuma tahu angka-angkanya aja, tapi kalau nggak ngerti artinya kan juga.
0: Terus ada lagi nih, kadang, wah, nanti aku kalau di Posyandu mesti dimarahin sama bu bidan gitu, anakku gitu. Oh tidak ada, tidak ada ya.
1: Tidak ada yang seperti itu. Soalnya sekarang itu all eyes on nakes. Jadi kayaknya nakes tidak boleh berbuat kesalahan.
0: Oh gitu.
1: Harus hati-hati banget. Kadang pun apa ya, kalau kami melakukan konsultasi itu kan melihat bagaimana misalnya riwayatnya gitu. Misalnya bulan ini sudah dikasih tahu. Tapi ternyata nanti bulan depannya
0: kok masih pancet?
1: Kok masih tetap seperti ini. Kadang itu namanya manusia ya, Mbak Dinda ya. Jadi agak
0: Saya bisa bayangkan
1: suaranya begitu.
0: Saya bisa membayangkan.
1: Apalagi yang dihadapi itu puluhan balita, itu baru balitanya, belum nanti yang usia yang lain.
0: Oke, baik. Saya bisa membayangkan, misalnya kayak orang tua gitu tuh ngasih tahu sama ngasih tahu anaknya kan, dikasih tahu satu kali apa nggak ngereken, yang kedua kocet pancet, yang ketiga, gitu.
1: Itu benar-benar kesabarannya diuji ya. Tapi ya, teman saya respect banget sama teman-teman yang ada di apa pelayanan di desa ya, di posyandu itu mereka memang stick sabarannya sudah
0: luar biasa ya, di atas rata-rata ya.
1: Benar.
0: Oke. But so far ini sebenarnya signal positif sih ketika masyarakat sudah mulai apa begitu antusiasnya untuk memanfaatkan fasilitas di posyandu yang semakin dekat dengan masyarakat itu. Nah, balik lagi ke bulan timbang. Di bulan timbang ini tentu saja kan diharapkan semua anak-anak dan balita hadir di posyandu yang sudah dijadwalkan. Gitu ya?
1: Betul, iya.
0: Atau ada jadwal khusus begitu, khusus untuk bulan Agustus ada tambahan atau gimana?
1: Enggak, biasanya tetap sama. Kalau untuk penjadwalan itu kan ditentukan oleh apa namanya ibu kader dan juga bidan desanya. Jadi rembuk dulu bisanya tanggal berapa nih. Nah, kan ibu kader yang lebih tahu nih.
0: Okay.
1: Oh, tanggal sekian, apalagi di bulan Agustus ya. Nanti kalau hari Kamis ada kirap nih. Jangan-jangan, oh, oke, dimajukan apa dimundurkan? Oh, gitu. Nah, gitu. Jadi berdasarkan kesepakatan gitu.
0: Sehingga apa kesempatan masyarakat untuk hadir itu lebih tinggi gitu. Ya?
1: Diharapkan seperti itu. Jadi pasti menghindari hari-hari di mana ada gawe di tingkat dusun.
0: Baik, nah sekarang masuk lebih khusus lagi. Nah, selain ditimbang gitu kan, ditimbang kemudian ada vitamin A dan obat cacing.
1: Yeah.
0: Vitamin A.
1: Okay,
0: nah, ini juga yang digembar-gemborkan. Ini kenapa harus vitamin A?
1: Kenapa harus vitamin
0: kenapa
1: A?
0: Kenapa tidak vitamin yang lain?
1: Kembali lagi dari sejarahnya tadi, nggih. Kita lihat apa angka kebutuhan pada anak di zaman dahulu itu, makanya itu menjadi dasar kenapa kok suplementasi vitamin A yang diberikan. Nah, selain untuk kesehatan mata, itu sebenarnya vitamin A juga mendukung imunitas atau kekebalan tubuhnya anak. Jadi diharapkan dengan suplementasi rutin dan itu kan ada Mbak Dinda ada itu balita di rumah?
0: Saya? Okay. Udah gede semuanya.
1: Kan ada
0: anak-anak. Kelas 4 SD.
1: Kelas 4 SD. Udah lewat.
0: Udah lewat. Okay.
1: Kalau untuk suplementasi vitamin A itu yang di posyandu itu untuk usia 6, mulai 6 bulan.
0: 6 bulan.
1: Sampai 5 tahun.
0: TK ya?
1: Iya, TK.
0: PAUD,
1: TK. Nah itu, makanya kalau untuk vitamin A biasanya selain di posyandu, dari puskesmas itu juga droppingnya ke TK
0: sekolah
1: atau PAUD. Iya.
0: PAUD.
1: Jadi ingat nggak dapet.
0: Saya ingat, anak saya waktu TK dulu dapet gitu.
1: Nah, itu jaga nih, kalau misalnya memang nggak berhalangan hadir di posyandu, itu bisa diberikan di sekolah.
0: Tapi saya lupa, kalau vitamin A itu pahit apa enggak ya?
1: Saya juga sudah lupa rasanya.
0: Lupa ya? Saya. Dulu anak saya mak minumnya gimana ya?
1: Langsung, biasanya langsung ditetes gitu.
0: Oh, tetes ya. Oh iya.
1: Jadi warnanya tetes. Ada yang biru, ada yang merah tuh. Nanti dipotong terus ditetesin gitu.
0: Jadi tetes aja, kalau tetes aman sih kayaknya kalau anak-anak ya.
1: Enggak juga.
0: Oh, enggak juga.
1: Karena banyak dramanya juga. Apalagi sudah melihat bubi dan dia kan kebiasaan disuntik. Waduh, nangis duluan itu dipikirnya mau diapain. Okay. Jadi kadang boleh dibawa pulang untuk diberikan sendiri di rumah enggak apa-apa.
0: Okay, itu kalau vitamin A, terus fungsinya untuk kesehatan mata
1: untuk
0: dan kesehatan
1: mata,
0: yang lain ya.
1: Kemudian ya dia membantu pembentukan sel darah merah juga di dalam tubuhnya anak. Kemudian itu tadi untuk mendukung imunitasnya. Jadi biar lebih sehat lagi gitu.
0: Terus obat cacing nih, Bu Orin. Kalau obat cacing?
1: Kalau obat
0: cacing itu wajib ya?
1: Iya, obat cacing itu Kita mulai berikan usia 1 tahun. Mm-mm. Jadi 1 tahun itu diberikan obat cacing. Tujuan utamanya itu tadi yang mencegah diare pada anak itu tadi. Mm-mm. Kemudian biar meningkatkan penyerapan nutrisi yang ada di Mm-mm. dalam tubuhnya anak itu. Mm-mm. Untuk obat cacing.
0: Itu meskipun tidak sedang cacingan.
1: Ah.
0: Juga harus dikasih?
1: Iya. Yeah. Nah, menariknya itu gini, Mbak Dinda. Jadi kalau misalnya kita sakit nih, Mm-mm. kita katakanlah ada gejala batuk, pilek gitu.
0: Mm-mm.
1: Begitu kita merasakan gejalanya, minum obat kan ya?
0: Yep.
1: Nah, kalau obat cacing, ketika anak sudah merasakan ada gejala kecacingan, Mm-mm. misalnya perutnya agak membesar seperti Mm-mm. itu, Mm-mm. justru itu sudah terlambat.
0: Oh begitu.
1: Iya, karena adanya cacing di dalam tubuh itu kebanyakan malah tanpa gejala. Jadi nggak kelihatan ada cacing atau enggak. Makanya kita berikan pencegahan, berikan pencegahan supaya tidak harus sampai jatuh ke kondisi yang kronis. Anak sudah bisa menangkal lah cacing-cacing yang ada di dalam tubuhnya.
0: Bu Orin memang benar cacing ya?
1: Cacing, ya tapi jangan dibayangin kayak cacing, apa itu, cacing tanah, tidak sebesar oh. itu. Ya, jadi cacing-cacing yang ada misalnya di tanah tapi bukan cacing tanah ya,
0: uh-huh.
1: itu cacing itu masuk ke tubuh macam-macam, Mbak Dinda. Jadi bisa satu, kalau anak-anak biasanya kan suka mainan tanah tuh.
0: Uh-huh.
1: Terus biasanya nyeker, nyeker itu apa ya? Gak pakai alas kaki
0: Yes,
1: gitu
0: nyeker
1: ya.
0: Lah.
1: Nah, si cacing itu dia bisa menembus pori-pori kulit. Cacing yang sedang kita
0: itu?
1: Bicarakan ini. Iya, dia bisa masuk.
0: Oh ya?
1: Masuk.
0: Lewat kaki?
1: Lewat kaki, iya bisa.
0: Bentar, saya membayangkan, itu cacingnya seberapa besar?
1: Kecil banget. Kecil banget, gak kelihatan. Jadi dia bisa masuk, nanti dia bisa masuk ke apa, ikut peredaran darah. Nanti kalau misalnya dia naik, bisa masuk ke paru-paru, bisa, kan kalau darah kemana-mana ya.
0: Oh, gitu.
1: Ketika dia masuk nanti ke saluran cerna, nah itu yang berbahaya. Karena cacing itu kan parasit ya. Jadi dia akan makan apa yang dimakan anak-anak. Gitu. Jadi harusnya makanan itu untuk tumbuh kembangnya anak. Karena ada cacing di dalamnya, dimakanlah sama si cacing itu. Dia jadi berbagi sama cacingnya. Nah, itu yang kita hindari.
0: Jadi benar, cacing itu masuknya dari kaki?
1: Dari kaki.
0: Dari
1: bisa.
0: Telapak kaki?
1: Dari saya makanan pikir, bisa.
0: Saya pikir biasanya anak-anak kan habis mainan di tanah tuh, terus tangannya mungkin masih kurang bersih, masih nempel di kuku gitu, terus makan.
1: Ah, itu juga bisa.
0: Gitu. Oh,
1: makanya selain suplementasi obat cacing, kita juga harus memberikan edukasi tentang PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Salah satunya rutin cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Okay. Gitu. Terus mungkin kalau ada yang bilang, kalau anak-anak itu kan berani kotor baik buat stimulasi.
0: Betul.
1: Oke, boleh, nggak apa-apa main kotor-kotoran. Tetapi kita juga harus memperhatikan apa ya, lingkungannya. Jadi misalnya kalau mainnya di halaman rumah nih, Mbak Dinda nggak punya, apa namanya, nggak ada binatang yang berkeliaran di sekitar halaman rumah, artinya kondisi halaman rumahnya bersih, nggak ada kotoran binatang, nggak apa-apa deh, nyeker-nyeker begitu.
0: Oh,
1: tapi kalau misalnya mainnya mungkin di tempat yang becek-becek, kemudian deket sama kandang hewan peliharaan, nah itu tidak disarankan untuk nyeker.
0: Baik.
1: Jadi harus pakai alas kaki untuk melindungi. Kan kita nggak kelihatan ya, kita nggak bisa lihat cacingnya itu.
0: Bukan kayak cacing yang besar kan?
1: Iya.
0: Cacingnya kecil banget kan?
1: Betul.
0: Baik. Terus katanya obat cacing itu adalah obat keras.
1: Oh, itu katanya siapa?
0: Kata siapa ya?
1: Betul.
0: Tapi bukan ya?
1: Nggak, jadi
0: saya pernah dengar, nggak tahu kata siapa tapi bukan.
1: Oh, saya baru
0: emang
1: dengar
0: salah
1: ini
0: ya?
1: Malahan. Yeah. Kalau obat cacing itu sebenarnya boleh kok diberikan. Yeah. Asalkan itu tadi sesuai dengan anjuran. Kalau anjurannya kan diberikan dalam 1 tahun paling tidak 2 kali. Yeah, di bulan
0: paling tidak 2 kali.
1: Bulan apa
0: berarti
1: tadi?
0: Februari sama Agustus
1: Februari,
0: kan?
1: Februari, betul.
0: Berarti tidak boleh lebih dari itu?
1: Untuk kalau untuk pencegahan, dua kali itu cukup.
0: Oh ya, gitu.
1: Kecuali kalau mungkin ada penyakit penyerta atau ada perilaku yang berisiko, boleh dikonsultasikan ke tenaga kesehatan terdekat. Butuh nggak nih tambahan suplementasi untuk obat cacing seperti itu? Tapi yang wajib dua kali dalam setahun.
0: Kadang itu ada diagnosis, swa diagnosis gitu. Oh. Jadi anaknya ini bukan hasil dari diagnosis dokter, tapi paling anakmu cacing Niki gitu.
1: Googling.
0: Ini jangan-jangan anakku cacingan, atau kalau nggak gitu ini saran dari tetangga gitu, anakku kok gini ya, wah ini cacingan ya gitu, kok obat cacing aja gitu kan. Belikan obat cacing. Nah, obat cacing yang dijual di puskesmas, di apotek itu kan macam-macam, ada yang tablet gitu kan, kemudian ada yang cair, ada yang cair. Nah, kayak memberikan dua kali setahun itu bagi sebagian orang atau bagi beberapa orang ini kok kecil banget, emang efek gitu ya? Nah, khawatirnya nanti kemudian ditambah-tambahin gitu.
1: Sebaiknya tidak, kecuali itu tadi memang ada indikasi yang menyebabkan anak membutuhkan suplementasi tambahan gitu. Sekali lagi, tolong jangan mendiagnosis sendiri. Sekarang fasilitas pelayanan kesehatan sudah dekat.
0: Okay.
1: Bisa ke puskesmas, kalau kejauhan bisa ke Polindes di desa ada atau ke Posyandu.
0: Baiklah. Nah, yang paling tepat, yang paling pas dan mudah sebenarnya ke Posyandu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Karena kalau di Posyandu itu biasanya kan di tiap dusun ada.
0: Nah, kalau sekarang ini mumpung bulan timbang Agustus, silakan datang ke Posyandu. Betul. Kemudian nanti kalau misalnya terjadi apa-apa atau ibunya atau orang tuanya nih lagi agak sedikit OVT ke anaknya, boleh langsung dikonsultasikan gitu ya.
1: Betul.
0: Kaitannya dengan resiko kecacingan itu. Betul. Tadi. Baik. Nah, sekarang yang perlu dipersiapkan masyarakat untuk menyambut bulan timbang ini apa, Bu Orin?
1: Yang perlu dipersiapkan adalah tekad yang kuat untuk hadir di Posyandu sesuai
0: segitunya
1: jadwal.
0: Ya. Segitunya ya, butuh tekad kuat ya.
1: Gitu. Okay. Karena kita itu biasanya kalau melakukan sesuatu nggak tahu manfaatnya atau nggak tahu tujuannya kan. Aras-arasan.
0: Yes,
1: oh,
0: I see.
1: Gak usah gitu. Tapi dengan mengetahui, kalau suplementasi vitamin A, obat cacing itu penting banget untuk pertumbuhan anak. Itu pasti bisa menjadi penggerak gitu untuk bisa hadir di Posyandu.
0: Jadi perlu diingat juga bahwa Anda bisa beli obat cacing sendiri. Anda bisa beli vitamin A sendiri. Ini bukan perkara obat cacing atau vitamin A-nya gratis, bukan perkara itu gitu. Tapi ketika kita mendapatkan vitamin A dan obat cacing itu dengan anjuran dan juga advice dari dokter, dari bidan, dari petugas kesehatan, maka itu nanti akan lebih tepat sasaran. Daripada moro-moro, kak koro-koro, moro-moro tuku obat cacing sama vitamin A. Geopo.
1: Nah, betul.
0: Dan gak ngerti itu dosisnya seberapa gitu kan, gak ngerti.
1: Nah, ngomong-ngomong masalah dosis juga, kalau vitamin A itu yang diberikan kepada anak itu memang dosisnya besar ya, 100.000 IU sama 200.000 itu, tapi kan dia akan dipakai selama 6 bulan ke depan. Jadi dalam tubuh itu disimpan gitu. Jadi sebenarnya mungkin kalau memang tidak ada kondisi khusus, tidak perlu tambahan suplementasi. Apalagi kalau sudah didampingi dengan makanan yang cukup, makanan yang kaya vitamin A, itu
0: insya Allah aman.
1: Insya Allah, iya. Karena kalau kelebihan kan nanti kalau vitamin A itu kan dia larut lemak ya vitaminnya. Jadi dia nggak bisa dibuang lewat pipis. Dia akan menumpuk di hati kalau misalnya kelebihan. Apalagi kalau dari sumber-sumber yang bukan sumber yang alami. Nanti kasihan numpuk di hati, hatinya jadi keberatan.
0: Nah, ini Mitra Radio Sore Jombang FM, ingat ya, yang bijak untuk mengkonsumsi obat. Maksud hati sih untuk lebih menyehatkan matanya gitu kan. Tapi
1: minum lagi terus.
0: minum banyak nah itu bahaya.
1: Inge.
0: Jangan dikira yang satu kecil apa satu tablet kecil di bulan timbang kemudian diberikan kepada anak-anak gitu. Itu kurang gitu.
1: Enggak, udah cukup
0: untuk 6 bulan gitu kan.
1: Yeah, udah cukup kan dipakai di rilisnya kan juga perlahan nanti sesuai dengan kebutuhannya anak.
0: Nanti kalau kelebihan resikonya di hati.
1: Iya, yeah, betul. Okay.
0: Hati ya, hati-hati. Yeah,
1: hati-hati.
0: Baik. Wah, ini jadi ngerti. Dan kalau sudah begini tidak ada alasan lagi untuk tidak datang ke Posyandu. Anda mitra Radio Suara Jombang FM yang mempunyai bayi, balita, baduta, anak-anak gitu ya. Tapi kalau anak-anak TK sudah didatangin ke sekolah sendiri kan,
1: iya,
0: Bu Orin?
1: Biasanya dapat dari puskesmas lewat bidan desa. Bidan desa lagi, terima kasih bidan desaku.
0: Masya Allah.
1: Keliling ke TK, SD itu kayaknya masih dapat kelas
0: ya.
1: 1.
0: Jadi kalau yang sekolah tidak usah nggupui datang ke Posyandu. Okay. Tapi kalau yang baduta bisa sama balita, pastikan Anda harus datang ke Posyandu.
1: Okay.
0: Gitu ya. Baik.
1: Tapi kalau yang dari anak sekolah hadir di Posyandu juga
0: gak apa-apa ya?
1: Lagi.
0: Oh, lebih baik.
1: Kan nanti selain suplementasi ada pengukuran lingkar kepala, pengukuran tinggi badan, berat badan. Oh, mungkin kalau sudah SD udah enggak diukur ya lingkar kepalanya. Pengukuran tinggi badan, berat badan, jadi bisa melihat apakah gizinya itu sudah optimal atau belum.
0: Kan sekarang juga ada kayak semacam pemeriksaan kesehatan itu, pemeriksaan kesehatan di sekolah-sekolah itu juga.
1: Gratis, iya,
0: apa itu
1: betul.
0: masuk di situ juga atau ada program khusus untuk yang bulan timbang ini? Beda lagi ya?
1: Masuknya di cek kesehatan gratis anak sekolah berbarengan dengan kegiatan
0: UKS. Oh, bareng
1: UKS,
0: ya? Dibarengin. Ya. Oh, gitu.
1: Itu kalau itu ke sekolah-sekolah, Mbak Dina.
0: Oke lah, jadi fokus ke anak-anak baduta dan balita. Silakan pastikan jangan sampai telat datang ke Posyandu. Kalau misalnya telat bisa langsung ke puskesmas terdekat gitu.
1: Boleh.
0: Ya. Terus kemudian kalau yang anak-anak PAUD dan juga SD, Anda nanti juga akan, putra-putri Anda akan mendapatkan vitamin A dan obat cacing dari puskesmas yang datang ke sekolah.
1: Okay.
0: Gak usah khawatir.
1: Yes.
0: Ya. Ada yang belum tersampaikan barangkali kaitannya dengan bulan timbang kali ini, Bu Orin?
1: Apalagi ya? Oh, mungkin ini terkait dengan pemantauan tumbuh kembang.
0: Oh ya, tumbuh kembang. Baik.
1: Tumbuh kembang di Posyandu. Jadi di buku KIA yang warna pink itu, nah ini biasanya yang sering terlewat itu di bagian belakang, itu ada checklist untuk tumbuh kembang anak sesuai usia. Ayo Mbak Nida tahu apa enggak ini?
0: Yang gimana ya?
1: Udah lupa.
0: Yang saya tahu itu yang berat badan sama tinggi badan itu aja.
1: Nah, itu di bagian belakang. Kalau yang di buku terbaru
0: itu tengah itu. Berat badan sama tinggi badan itu tengah itu. Bukan.
1: Bukunya
0: beda.
1: Gonta-ganti.
0: Udah beda sekarang.
1: Di halaman 100 berapa ya? 120-an mungkin. Itu ada. Jadi checklist pertumbuhan bayi usia sekian
0: apa
1: sudah
0: aja tuh?
1: Bisa apa? Banyak banget. Soalnya didetailkan sesuai usia.
0: Enak banget ya bayi sekarang ya.
1: Buku KIA dari dulu begitu. Cuman mungkin gak banyak yang membuka bagian itu karena kalau kader mungkin fokusnya ke penerbangan
0: berat
1: itu ya.
0: BB sama tinggi badan itu
1: tapi
0: ya.
1: Biasanya kami menyarankan Bu, dibuka ya kan buka ya dibawa pulang ya. Dibuka di bagian belakang ada tuh. Coba dilihat anaknya usia berapa, nanti di bawahnya ada checklist-checklistnya.
0: Gitu. Oh,
1: gitu. Udah bisa duduk usia berapa, udah bisa mulai babbling itu usia berapa. Plus stimulasinya, cara stimulasinya bagaimana itu juga udah lengkap. Ada di situ.
0: Masa?
1: Iya, sebentar. Cari deh.
0: Dulu di era tahun 2016-an.
1: Oh.
0: Yeay.
1: Salah start saya.
0: Saya terakhir melahirkan 2016 soalnya.
1: 2016.
0: Mm-mm.
1: Harusnya sih ada.
0: Harusnya ada. Kayaknya kok enggak. Tapi oke lah. Mungkin saya kurang ini teliti kali ya atau ya lagi-lagi kurang teliti dan tidak melihat itu di belakangnya ada checklist-checklist apa. Ada kan misalnya ada, saya seneng banget loh.
1: Ada. Ini contohnya anak umur berapa sih? 3-4 tahun. Dia udah bisa berdiri pakai satu kaki. kurang lebih 2 detik apa belum. Kemudian dia sudah bisa menggambar garis lurus atau belum. Nah, seperti itu checklistnya. Jadi ada sekitar 10 atau belasan gitu. Itu ada di bawahnya sesuai dengan umurnya. Nah, itu biasanya kalau di wilayah kami setiap bulan timbang Februari atau Agustus itu dipilih beberapa anak untuk dideteksi oleh bidan desanya langsung gitu. Jadi seperti tadi, misalnya dia usia sekian sudah bisa begini atau belum. Nah, itu nanti akan menjadi catatan. Kalau misalnya perkembangannya bagus, alhamdulillah. Kalau ada checklist yang belum terpenuhi, nah itu nanti biasanya akan di
0: rekomendasi di counseling.
1: Kalau bisa
0: gitu.
1: Diselesaikan di tingkat puskesmas cukup. Kalau misalnya mungkin kayak keterlambatan apa speech delay. Misalnya kalau di puskesmas kan kami belum ada yang spesifik untuk menangani hal tersebut. Nah, nanti bisa direkomendasikan ke yang lebih lain.
0: Jadi nggak sampai terlambat gitu ya, Bu Orin. Masalahnya yang seringkali adalah ketahuannya udah terlambat. Itu namanya deteksi dini tumbuh kembang anak. Dan itu bisa didapatkan di posyandu.
1: Iya, ada di bukunya ibu-ibu yang selalu dibawa setiap bulan.
0: Masalahnya udah dibawa setiap bulan, setiap hari, setiap waktu, tapi nggak tahu kalau di dalamnya itu ada sesuatu yang istimewa gitu.
1: Nggak dibaca.
0: Nggak dibaca. Itu. Ini harus ada pemandunya. Pemandunya ada di posyandu.
1: Iya.
0: Gitu ya.
1: Iya, dari ibu kader bisa membantu. Karena kalau harus melakukan satu persatu itu kan gih effort banget ya, Mbak Dinda. Apalagi kader kami mungkin jumlahnya kan gih terbatas. Nanti yang hadir itu bisa 10 kali lipat dari jumlah kadernya. Nanti kalau harus deteksi satu-satu itu memang memakan waktu cukup lama. Jadi biasanya kami edukasi ke ibunya. Gitu.
0: Jadi bisa swadeteksi gitu ya. Deteksi mandiri.
1: Baru nanti kalau mungkin menemukan ada hal-hal yang belum pas atau bingung nih misalnya bagaimana, itu bisa konsultasi ke bidan desa atau ke puskesmas.
0: Nah, teman-teman petugas kesehatan semuanya selamat memfasilitasi bulan timbang. Ini adalah bulan yang istimewa dan sangat mulia. Sangat mulia memberikan layanan kepada anak-anak, balita dan baduta dan anak-anak semuanya untuk mendeteksi sejauh mana kesehatan mereka, kesehatan mental dan fisiknya gitu ya. Terakhir closing statement silakan Bu Orin.
1: Untuk closing statement apa ya? Aduh bingung.
0: Pesan.
1: Jangan lupa hadir di posyandu, tidak hanya setiap bulan timbang tetapi juga setiap bulannya, karena jenengan bisa mendapatkan berbagai macam keuntungan, katanya. Anda bisa cek kesehatan, kemudian bisa konsultasi ke bidan desa atau ke perawat, biasanya juga ikut membantu di posyandu.
0: Terima kasih Ibu Orin Annahriyah Syukriya, Promkes Promosi Kesehatan, Promkes Puskesmas Bareng, sudah hadir di studio Radio Suara Jombang FM ngobrolin tentang bulan timbang Agustus, pantau tumbuh kembang anak, lengkapi vitamin A dan obat cacing di posyandu. Selamat bulan timbang, sukses untuk bulan timbang Agustus 2026 kali ini. Terima kasih. Bu Orin. Selamat melanjutkan tugas kembali untuk Panjenengan. Salam untuk kawan-kawan puskesmas bareng semuanya. Sehat selalu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat siang. Assalamualaikum. Ya, mitra Radio Suara Jombang FM, Radio Podcast Pojok Kesehatan, bulan timbang Agustus sudah Anda simak bersama-sama. Semoga menjadi pengingat bagi kita semuanya, terutama untuk para orang tua. Tidak hanya ibu ya, ayah juga loh. Para orang tua yang mempunyai anak-anak baduta dan juga balita dan anak-anak semuanya di usia PAUD atau TK. Nah, jangan lupa pastikan Anda datang ke posyandu untuk mendapatkan fasilitasi bulan timbang Agustus, dapat vitamin A, obat cacing, dan juga pemantauan tumbuh kembang anak. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apakah Anda sehat hari ini? Semoga ya, karena kesehatan adalah kekayaan sejati. Yuk, jaga kesehatan kita dengan pola hidup bersih dan sehat. Jangan lupa, tambah pengetahuan Anda dengan ragam informasi kesehatan secara mendalam di program Pojok Kesehatan, sebuah dialog interaktif dengan para praktisi kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Simak dan ikuti diskusinya setiap hari Rabu jam 9 pagi hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Radio Suara Jombang.

0: dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila.
1: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
2: Kata inspirasi hari ini.
0: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal.
2: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan Menteri Hak Asasi Manusia HAM Republik Indonesia Natalius Pigai meminta masyarakat belanja Rp1 juta per bulan di koperasi desa Kopdes Merah Putih agar omset Kopdes cepat meningkat. Faktanya, klaim Menteri Hak Asasi Manusia HAM Natalius Pigai meminta masyarakat belanja Rp1 juta per bulan di Kopdes Merah Putih adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhooks.id, Kementerian Hak Asasi Manusia HAM menegaskan bahwa Menteri Natalius Pigai tidak pernah meminta masyarakat untuk berbelanja Rp1 juta per bulan di Kopdes Merah Putih. Kementerian HAM juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dan selalu mengecek kebenaran informasi melalui kanal resmi Kementerian HAM.
2: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Agam, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2026, pukul 06.59 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Rian, selaku pelapor, yang melaporkan adanya pohon tumbang. Respon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau pada masyarakat memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
2: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Agam, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2026, pukul 06.59 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Rian, selaku pelapor, yang melaporkan adanya pohon tumbang. Respon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau pada masyarakat memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra Bupati Jombang Warsubi pada Selasa 11 Agustus 2026 pagi melantik Pusoko sebagai Kepala Desa Antarwaktu atau KDAW Desa Sumber Teguh Kecamatan Kudu yang terpilih dalam Musyawarah Desa KDAW Desa Sumber Teguh sebelumnya. Acara pelantikan dan pengambilan sumpah KDAW Sumber Teguh berlangsung di kantor Desa Sumber Teguh Mitra. Selain dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Jombang, pelantikan juga dihadiri oleh segenap pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang, BPD Perangkat Desa Sumber Teguh dan sejumlah tokoh masyarakat. Bupati Warsubi dalam sambutannya berpesan kepada Pusoko agar dalam menjalankan pemerintahannya hingga 5 Desember 2027 agar mampu mengelola pemerintahan dan anggaran secara transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pusoko, Kepala Desa Sumber Teguh, bilang akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat Desa Sumber Teguh sesuai dengan arahan dari Bupati Jombang.
2: Alhamdulillah, pastinya saya akan memimpin desa ini untuk menjadi lebih baik lagi dan pastinya lebih maju lagi. Dah, hanya itu aja yang saya sampaikan.
3: Hanya itu saja. Ya. Dalam waktu terdekat kira-kira program apa, Pak?
2: Pasti program saya untuk yang terbaik. Untuk dalam artian pembangunan apapun yang sudah baik akan dibenahi lagi untuk menjadi lebih baik lagi.
3: Lakukan komunikasi dengan beberapa tokoh?
2: Pastinya. Saya rangkul semua tiap hari. Saya usahakan tiap hari jam kerja, walaupun tidak jam kerja, pasti saya usahakan untuk merangkul dari door to door, dari rumah, dari manapun. Jadi.
1: FM, Radio Suara Jombang, yang Anda dengarkan saat ini, Mitra, adalah program Break in Time, menghadirkan lagu-lagu mancanegara yang pernah hits di eranya. Ini bisa Anda dengarkan sampai nanti usai di jam 1 siang. Makanya jangan pernah pindah channel, pastikan dapat mood booster yang paling oke dengan mendengarkan sajian-sajian lagu keren persembahan Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra Panitia Lokal Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama memperluas lahan penunjang menjadi 4 hektar di sisi timur Kompleks Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tabak Beras, Jombang. Kyai Haji Abdul Rozak Soleh atau Gus Rozak mengatakan penambahan ini untuk menambah fasilitas umum seperti MCK Portable, UMKM Expo, dan fasilitas pendukung lainnya. Penambahan ini mitra dilakukan untuk mengantisipasi tingginya kebutuhan fasilitas umum seiring banyaknya muktamirin, tamu undangan, dan penggembira yang diperkirakan datang ke Tambak Beras, Jombang. Sebelumnya, mitra panitia telah menyiapkan lahan seluas 3 hektar di tempat yang sama untuk area parkir, dapur umum, dan bazar.
0: Radio Suara Jombang.
2: Tahukah Anda apa yang terjadi bila Anda korupsi makanan? Seorang mantan petugas lembaga pemasyarakatan atau lapas di Texas, Amerika Serikat, Gilberto Escamilla, terbukti menggelapkan anggaran makanan selama 9 tahun saat bertugas di kantin lapas tersebut. Dalam kurun waktu 9 tahun, Gilberto menggelapkan dana lapas untuk membeli fajitas, makanan khas Meksiko yang berisi daging dan sayur-sayuran senilai $1.2 juta Amerika Serikat atau 16 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Gilberto dihukum selama 50 tahun kurungan pidana penjara.
1: Bersama KPK, berantas korupsi. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
3: Bagaimana aktivitasnya hari ini, Mitra? Lebih fresh, semangat, atau malah sebaliknya, agak menjenuhkan? Jangan khawatir Mitra, jam 10 pagi sampai jam 12 siang, kita akan bangkitkan mood Anda kembali dengan lagu Western Easy Listening. Lagu-lagu yang pernah hits di era tahun 90-an dan 2000-an. Silahkan, Anda pun juga bisa request di 871717. Breaking Time Radio Suara Jombang, 104.1 FM.

0: Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius, seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
2: Radio Suara Jombang.

Lintas Informasi. Mitra, menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Jombang pada Senin 10 Agustus 2026 melakukan penataan tiang dan kabel fiber optik atau FO di sekitar lokasi kegiatan. Kegiatan ini dilakukan agar kabel dan tiang lebih rapi. Imam Bustomi, Kepala Dinas PUPR Jombang, menyebut penataan tiang dan kabel FO juga melibatkan provider. Tidak hanya merapi ikan kabel yang semrawut, tetapi juga mengurangi jumlah tiang FO. Disisakan satu atau dua tergantung banyaknya kabel FO di lokasi tersebut. Sementara untuk kenyamanan jalan menuju lokasi muktamar, Dinas PUPR Jombang juga memperhatikan kondisi jalan pada ruas Jombang Ploso yang masuk wewenang Pemprov Jatim dan ruas Mojoagung Bandar Kedungmulyo yang masuk wewenang Kementerian PU. Imam Bustomi menyebut kedua ruas jalan tersebut ada beberapa kendala seperti kondisi jalan yang bergelombang, tidak rata, dan terdapat lubang jalan. Imam Bustomi mengatakan sudah mengirimkan surat ke Pemprov Jatim dan Kementerian PU untuk perbaikan di ruas jalan menuju lokasi muktamar tersebut. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Terima kasih, mitra Radio Suara Jombang FM. Anda saat ini masih bersama program Break In Time. Jangan lupa lo mitra, Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari pukul 10 pagi sampai 1 siang. Banyak lagu-lagu mancanegara yang keren banget yang bisa menjadi teman terbaik Anda. Saya Ari Suara Jombang akan mengajak Anda menikmati satu lagu berikut ini.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
5: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

Lintas Informasi. Mitra viral di media sosial TikTok challenge atau tantangan hafalan Al-Quran berhadiah minuman keras di Festival Musik The Sound Project di Jakarta Utara. Peristiwa ini dilaporkan oleh Slamet Sugoro, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara di Polsek Pademangan, Jakarta Utara pada Selasa 11 Agustus 2026. Slamet melaporkan persoalan tersebut setelah melihat potongan video challenge itu di media sosial TikTok. Dalam video itu, seseorang menawarkan hadiah alkohol bagi peserta yang dapat menghafal surat Ad-Duha. Hal ini, kata Slamet, mitra bisa dibilang sebagai penistaan agama karena adanya pengaitan antara hafalan Al-Quran dengan minuman keras. Sementara pihak yang dilaporkan adalah pembawa acaranya dan penyelenggara acara. Sementara itu, Ketua Bidang Fatwa MUI Profesor Kyai Haji Asrorun Niam Soleh menyatakan bahwa gimmick pemasaran yang memadukan ayat suci dengan minuman beralkohol telah melanggar tatanan agama, etika moral, hingga hukum yang berlaku. Tindakan tersebut adalah tindakan yang merendahkan martabat agama. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Rumi berkata, apa yang kamu cari sebenarnya sedang mencari dirimu. Bisa jadi jawaban itu lebih dekat dari yang kita kira.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026 pukul 14.18 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Kamilia, warga desa Plosol Nunuk Perak, yang melaporkan adanya ular masuk ke dalam rumah warga. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Damkar Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Radio Suara Jombang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
5: Bagaimana aktivitasnya hari ini, Mitra? Lebih fresh? Semangat? Atau malah sebaliknya, agak menjenuhkan? Jangan khawatir Mitra, jam 10 pagi sampai jam 12 siang, kita akan bangkitkan mood Anda kembali dengan lagu Western Easy Listening. Lagu-lagu yang pernah hits di era tahun 90-an dan 2000-an. Silahkan, Anda pun juga bisa request di 871717. Breaking Time Radio Suara Jombang, 104.1 FM.
0: Radio Suara Jombang.

Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Lintas Informasi. Mitra Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merespon persoalan sejumlah pemerintah daerah terkait adanya potensi keterbatasan anggaran belanja pegawai untuk pembayaran gaji P3K penuh waktu dan paruh waktu. Ada tiga skema yang perlu dilakukan menurut Tito, yakni pemerintah daerah harus melakukan efisiensi anggaran melalui pengurangan perjalanan dinas, rapat yang tidak diperlukan, dan belanja makanan dan minuman. Selanjutnya, apabila ada dana bagi hasil yang belum dibayarkan atau kurang bayar oleh pemerintah pusat, dana tersebut bisa dibayarkan untuk membantu menutupi belanja pegawai. Dan yang ketiga adalah tambahan dana alokasi umum dari pemerintah pusat, Mitra. Tito Karnavian menyebut tidak boleh ada P3K yang dirumahkan. Kebijakan ini juga telah diketahui oleh Menteri Pan-RB dan juga Menteri Keuangan. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. 104.1 FM, Radio Suara Jombang. Yang Anda dengarkan saat ini, Mitra, adalah program Break in Time. Menghadirkan lagu-lagu mancanegara yang pernah hits di eranya. Ini bisa Anda dengarkan sampai nanti usai di jam 1 siang. Makanya jangan pernah pindah channel, pastikan dapat mood booster yang paling oke dengan mendengarkan sajian-sajian lagu keren persembahan Radio Suara Jombang FM.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
2: Radio Suara Jombang. Bang.

0: Lintas Informasi. Mitra Bupati Jombang Warsubi pada Selasa 11 Agustus 2026 pagi melantik Pusoko sebagai Kepala Desa Antarwaktu atau KDAW Desa Sumber Teguh Kecamatan Kudu yang terpilih dalam Musyawarah Desa KDAW Desa Sumber Teguh sebelumnya. Acara pelantikan dan pengambilan sumpah KDAW Sumber Teguh berlangsung di kantor Desa Sumber Teguh Mitra. Selain dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Jombang, pelantikan juga dihadiri oleh segenap pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang, BPD perangkat Desa Sumber Teguh dan sejumlah tokoh masyarakat. Bupati Warsubi dalam sambutannya berpesan kepada Pusoko agar dalam menjalankan pemerintahannya hingga 5 Desember 2027 agar mampu mengelola pemerintahan dan anggaran secara transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pusoko, Kepala Desa Sumber Teguh, bilang akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat Desa Sumber Teguh sesuai dengan arahan dari Bupati Jombang.
1: Alhamdulillah, pastinya saya akan memimpin desa ini untuk menjadi lebih baik lagi dan pastinya lebih maju lagi. Dah, hanya itu aja yang saya sampaikan.
2: Hanya itu saja. Ya. Dalam waktu terdekat kira-kira program apa, Pak?
1: Pasti program saya untuk yang terbaik, untuk dalam artian pembangunan apapun yang sudah baik akan dibenahi lagi untuk menjadi lebih baik lagi.
2: Lakukan komunikasi dengan beberapa tokoh?
1: Pastinya. Saya rangkul semua tiap hari, saya usahakan tiap hari jam kerja, walaupun tidak jam kerja pasti saya usahakan untuk merangkul dari door to door, dari rumah, dari manapun. Jadi.
3: Radio Suara Jombang.
0: Terima kasih Mitra Radio Suara Jombang FM. Anda saat ini masih bersama program Break In Time. Jangan lupa lo Mitra, Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari pukul 10 pagi sampai 1 siang. Banyak lagu-lagu mancanegara yang keren banget yang bisa menjadi teman terbaik Anda. Saya Ari Suara Jombang akan mengajak Anda menikmati satu lagu berikut ini.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, merokok telah menjadi kebiasaan banyak orang, dari remaja hingga orang tua, baik karena kesenangan, stres, atau pengaruh lingkungan. Namun, kebiasaan ini ternyata berdampak serius bagi kesehatan. Rokok mengandung ribuan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh melalui asap yang dihirup, merusak organ, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti bronkitis, kanker paru, kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, dan organ lainnya, serta menyumbat pembuluh darah yang berisiko menyebabkan stroke dan serangan jantung. Selain itu, rokok juga menyebabkan impotensi pada pria, membahayakan ibu hamil dan janin. Tidak hanya perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan lansia. Makanya, penting untuk menyadari bahaya merokok dan berusaha untuk berhenti demi kesehatan diri serta lingkungan yang lebih sehat.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
5: Radio Suara Jombang.
6: Tahukah Anda bagaimana negara Guatemala membuat para koruptornya jera? Baru-baru ini, 9 pengusaha yang terbukti bersalah lantaran menyuap para pejabat di sana dijatuhi hukuman untuk membangun jalan dan sekolah. Pengusaha itu terlibat dalam jaringan korupsi selama pemerintahan mantan Menteri Prasarana Alejandro Sinibaldi. Kesembilan pengusaha tersebut berusaha mempercepat pengadilan dengan mengaku menyuap. Selain dihukum membangun jalan dan sekolah, masing-masing dari mereka diperintahkan pengadilan Guatemala membayar denda senilai $67,000 atau setara dengan Rp900 juta.
7: Bersama KPK, berantas korupsi.
8: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Bu, tahu nggak Ibu Teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh Bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat Bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya Bu. Ampun deh, Ari Ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh Bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek Bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan Bu?
1: Gratifikasi Bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Lintas Informasi. Mitra Panitia Lokal Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama memperluas lahan penunjang menjadi 4 hektar di sisi timur Kompleks Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tabak Beras, Jombang. Kiai Haji Abdul Rozak Soleh atau Gus Rozak mengatakan penambahan ini untuk menambah fasilitas umum seperti MCK Portable, UMKM Expo, dan fasilitas pendukung lainnya. Penambahan ini Mitra dilakukan untuk mengantisipasi tingginya kebutuhan fasilitas umum seiring banyaknya muktamirin, tamu undangan, dan penggembira yang diperkirakan datang ke Tambak Beras, Jombang. Sebelumnya, Mitra Panitia telah menyiapkan lahan seluas 3 hektar di tempat yang sama untuk area parkir, dapur umum, dan bazar. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang.
1: Program Break in Time, mitra Radio Suara Jombang FM yang Anda dengarkan saat ini. Dan bisa Anda ikuti terus setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari pukul 10 pagi sampai 1 siang. Menghadirkan lagu-lagu mancanegara yang pernah hits di eranya. Makanya untuk Anda semuanya, jangan lupa untuk selalu pantau di channel 104.1 FM Radio Suara Jombang. Saya ajak kembali menikmati deretan komposisi bagus berikut ini.

Lintas Informasi. Mitra menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Jombang pada Senin 10 Agustus 2026 melakukan penataan tiang dan kabel fiber optik atau FO di sekitar lokasi kegiatan. Kegiatan ini dilakukan agar kabel dan tiang lebih rapi. Imam Bustomi, Kepala Dinas PUPR Jombang, menyebut penataan tiang dan kabel FO juga melibatkan provider. Tidak hanya merapikan kabel yang semrawut, tetapi juga mengurangi jumlah tiang FO. Disisakan satu atau dua tergantung banyaknya kabel FO di lokasi tersebut. Sementara untuk kenyamanan jalan menuju lokasi muktamar, Dinas PUPR Jombang juga memperhatikan kondisi jalan pada ruas Jombang Ploso yang masuk wewenang Pemprov Jatim dan ruas Mojoagung Bandar Kedungmulyo yang masuk wewenang Kementerian PU. Imam Bustomi menyebut kedua ruas jalan tersebut ada beberapa kendala seperti kondisi jalan yang bergelombang, tidak rata, dan terdapat lubang jalan. Imam Bustomi mengatakan sudah mengirimkan surat ke Pemprov Jatim dan Kementerian PU untuk perbaikan di ruas jalan menuju lokasi muktamar tersebut.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Rumi berkata, apa yang kamu cari sebenarnya sedang mencari dirimu. Bisa jadi jawaban itu lebih dekat dari yang kita kira.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026 pukul 14.18 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Kamilia, warga desa Ploso Nunuk Perak, yang melaporkan adanya ular masuk ke dalam rumah warga. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Damkar Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Radio Suara Jombang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Anda hari ini mitra masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
2: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi.
1: Mitra Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merespon persoalan sejumlah pemerintah daerah terkait adanya potensi keterbatasan anggaran belanja pegawai untuk pembayaran gaji P3K penuh waktu dan paruh waktu. Ada tiga skema yang perlu dilakukan menurut Tito, yakni pemerintah daerah harus melakukan efisiensi anggaran melalui pengurangan perjalanan dinas, rapat yang tidak diperlukan, dan belanja makanan dan minuman. Selanjutnya, apabila ada dana bagi hasil yang belum dibayarkan atau kurang bayar oleh pemerintah pusat, dana tersebut bisa dibayarkan untuk membantu menutupi belanja pegawai. Dan yang ketiga adalah tambahan dana alokasi umum dari pemerintah pusat, Mitra. Tito Karnavian menyebut tidak boleh ada P3K yang dirumahkan. Kebijakan ini juga telah diketahui oleh Menteri Pan-RB dan juga Menteri Keuangan.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
0: FM Radio Suara Jombang. Yang Anda dengarkan saat ini, Mitra, adalah program Break in Time, menghadirkan lagu-lagu mancanegara yang pernah hits di eranya. Ini bisa Anda dengarkan sampai nanti usai di jam 1 siang. Makanya jangan pernah pindah channel, pastikan dapat mood booster yang paling oke dengan mendengarkan sajian-sajian lagu keren persembahan Radio Suara Jombang FM.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi.
1: Mitra Airlangga Hartarto, Menko Bidang Perekonomian, menyebut konflik Timur Tengah, Ukraina, dan ketegangan di Selat Hormuz merupakan tantangan pertumbuhan ekonomi global pada semester 2. Dalam forum musyawarah anggota Asosiasi Emitmen Indonesia, Airlangga menambahkan pasokan Pertalite, biodiesel, dan listrik tetap aman hingga akhir tahun. Pembelian BBM rata-rata $91 Amerika Serikat per barel, harga ini masih mampu menjaga stabilitas penyediaan energi, khususnya Pertalite dan biodiesel. Sementara pasokan listrik nasional juga relatif aman karena sebagian besar pembangkit masih mengandalkan sumber energi domestik berupa batu bara. Hal ini membuat Indonesia tidak mengalami lonjakan biaya pembangkit listrik akibat fluktuasi harga energi di pasar internasional.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lintas Informasi. Mitra dari peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang melanda Gunung Bromo, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebut total 34 titik api yang tersebar, tersisa 2 titik api yang belum padam. Dan ditargetkan 2 titik api yang belum padam tersebut pada Jumat 14 Agustus 2026. 3 waterbombing mitra telah disiagakan untuk pemadaman di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Suharyanto juga menyebut ada beberapa kendala pemadaman api, seperti titik api berada di medan yang sulit dengan kemiringan hingga 80 derajat. Sumber air cukup jauh, yakni berada di Ranupani, Lumajang. Kemudian tidak adanya potensi awan hujan di sekitar lokasi sehingga tidak bisa melakukan operasi modifikasi cuaca.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Program Break in Time, mitra Radio Suara Jombang FM yang Anda dengarkan saat ini. Dan bisa Anda ikuti terus setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari pukul 10 pagi sampai 1 siang. Menghadirkan lagu-lagu mancanegara yang pernah hits di eranya. Makanya untuk ada semuanya, jangan lupa untuk selalu pantau di channel 104.1 FM, Radio Suara Jombang. Saya ajak kembali menikmati deretan komposisi bagus berikut ini.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. You know I want you. It's not a secret I try to hide.

0: to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Lintas Informasi. Mitra dari sidang kasus dugaan korupsi kuota Haji Yakut Kholil Koumas di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa 11 Agustus 2026. Fahmi Idris, Jaksa Penuntut Umum KPK, menyebut mantan Menteri Agama Yakut Kholil Koumas diduga menyiapkan uang 1 juta dolar Amerika Serikat untuk memengaruhi hasil Panitia Khusus Angket Haji DPR RI tahun 2024. Yakut diduga menggelar rapat bersama sejumlah pejabat dan staf khusus Kementerian Agama yang diperkirakan mengajukan pansus angket haji, termasuk alasan pembagian tambahan kuota haji 2024 sebanyak 20.000 menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Hal ini menurut jaksa, Yakut telah mengalihkan dan mengatur pembagian kuota haji khusus 2024 sebesar 50% tanpa didahului kajian teknis. Kerugian negara diperkirakan mencapai 622,09 miliar rupiah.
2: Radio Suara Jomba.

0: Lintas Informasi. Mitra viral di media sosial TikTok Challenge atau tantangan hafalan Al-Quran berhadiah minuman keras di Festival Musik The Sound Project di Jakarta Utara. Peristiwa ini dilaporkan oleh Slamet Sugoro, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara di Polsek Pademangan, Jakarta Utara pada Selasa 11 Agustus 2026. Slamet melaporkan persoalan tersebut setelah melihat potongan video challenge itu di media sosial TikTok. Dalam video itu, seseorang menawarkan hadiah alkohol bagi peserta yang dapat menghafal surat Ad-Duha. Hal ini, kata Slamet Mitra, bisa dibilang sebagai penistaan agama karena adanya pengaitan antara hafalan Al-Quran dengan minuman keras. Sementara pihak yang dilaporkan adalah pembawa acaranya dan penyelenggara acara. Sementara itu, Ketua Bidang Fatwa MUI Profesor Kyai Haji Asrorun Niam Soleh menyatakan bahwa gimmick pemasaran yang memadukan ayat suci dengan minuman beralkohol telah melanggar tatanan agama, etika moral, hingga hukum yang berlaku. Tindakan tersebut adalah tindakan yang merendahkan martabat agama.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial perihal insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi. Faktanya, klaim insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, Dinas Kesehatan Kota Bekasi menegaskan bahwa kondisi radang otak yang dialami bayi tersebut tidak berkaitan dengan vaksin yang diberikan. Secara medis, vaksin DPT tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis atau radang otak atau encephalitis. Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, Profesor Dr. Dr. Hartono Gunadi SPA menegaskan bahwa vaksin DPT merupakan vaksin yang tidak mengandung kuman hidup sehingga secara ilmiah tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Kata inspirasi hari ini.
2: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026 pukul 14.18 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Kamilia, warga desa Ploso Nunuk Perak, yang melaporkan adanya ular masuk ke dalam rumah warga. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Damkar Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang. Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
4: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
5: Bagaimana mood Anda hari ini Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi, gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,7 Radio Suara Jombang FM. Gayeng Marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe at

0: Sugeng siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pamirsa sedaya wonten tlatah Kutha Jombang lan sakiwa tengenipun, alhamdulillah kula remen sangat bunga sangat saged sowan dhateng ngarsanipun panjenengan niki dinten niki dinten Rebo nggih. Tanggalipun tanggal 12 Agustus 2016 niki kula nggadah wekdal sesarengan kalian penjenengan sami wonten dicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem. Mantun dek wingi niku kosong, dek wingi niku tasik wonten perbaikan teknis radi riwe ngoten dadosi mboten saged siaran riyen. Tapi alhamdulillah niki awu sampun milai saged siaran, saged nyopo napa jenenge panjenengan sedaya nggih. Minangka niki ngaturaken lagu-lagun gending-gending ingkang panjenengan tresnani ingkang panjenengan remeni. Nah, monggo ingkang badhe ngersakaken pinara sami-sami ngegono atur pambagyo lajeng ugi napa nggih sami-sami ngregengaken swasana wonten siang menika sumangga 8.7.7.7 sampun kula bika. Ingkang awit kala wau sampun ngantri saderenge warunge dibuka nggih alhamdulillah niki langsung kula trami. Sugeng siang gayeng marem
1: pancen gawe ati ayam tur tentrem
0: nggih. Matur nuwun Pak Jono.
1: Assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pinapunten ping
0: napa
1: ing kula tuku kula
0: napa
1: nggih. Sampun wonten ngoten.
0: Oh ngoten.
1: Nggih kula mlebet.
0: Mangga.
1: Nggih ngapunten kula.
0: Nggih. Alhamdulillah sae. Panjenengan nggih sae sehat.
1: Alhamdulillah. Ditambah tahun kemajuane wonten dusun Mbak.
0: Nggih. Tambah maju.
1: Tambah maju kados cagak-cagak niku nggih. Ora dhewe ora ngetokno teno mah.
0: Nggih.
1: Dados desa malah tiange no, Pak. Sak menika mboten kayu, mboten pring.
0: Oh.
1: Galvalum.
0: Damel tiang sing galvalum niku, cagak galvalum.
1: Cagak galvalum.
0: Nggih.
1: Awi umbul-umbul nggih ngoten.
0: Yes, sedaya ndamel galvalum.
1: Galvalum sedaya, Mbak.
0: Nggih. Ten kene jenengan enten kegiatan apa, Pak? Dalam waktu dekat niki.
1: Kadose sampun persiapan senam katanya.
0: Senam?
1: Nggih. Lomba senam mangke karnaval mangke.
0: Kap benjing napa karnavalipun?
1: Kinten-kinten nggih akhir Agustus biasanya.
0: Akhir Agustus. Oh, nggih.
1: Nek lombane nggih duka. Nggih kula tumut.
0: Okay. Ngaten nggih. Alhamdulillah mugi-mugi lancar kemawon. Monggo Pak Jono njenengan ngersakaken lelagon napa niki?
1: Srinten saksi bisu.
0: Srinten saksi bisu nggih. Nggih, kagem sinten?
1: Nggih, tanggep singkilan gambar Mas Gilang. Tete Boni. Pak Nur Seto, dange Pak Nur Seto kan
0: Mas. Nggih.
1: Terus iki Mbak. Mama Titin, nggih.
0: Nggih.
1: Pak Bram. Pak Bram. Terus Makalan Sawit, nggih. Terus Pak Sukardi, Bunda Eti, Cucu Minten, Mas Imam. Itu Mbak Bunda Wiwi.
0: Nggih.
1: Wonosalam Pak Jek. Terus Buwati Bu Awan.
0: Nggih.
1: Terus kami Sunda. Yo gaya ke mawon, Mbak. Mangke sing dereng nggih ngapunten.
0: Nggih.
1: Matur sembah nuwun.
0: Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Pak Jono. Matur nuwun sangat ugi. Monggo malih sugeng siang kayang marem.
2: ayam marem ketombo ati ayam turten. Assalamualaikum Mbak Ninda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sae.
2: Ngoten. Nggih, tasih dayane dhewe ta.
0: Nggih, ku kedah.
2: Napa menune niku MBG niku wau.
0: Kula dereng mbika MBG niku wau. Oh, injing wau, injing wau niku sarapan.
2: Oh, nek Pak Breng pun buka Pak Breng.
0: Ngoten.
2: Oh, Pak Pri nggih ngriti sugeng siang Pak Pri.
0: Nggih.
2: Apri alias niku padam sing disalami kali apa Bram niku.
0: Nggih.
2: Apa jenenge ngene Janding Priwut niku lho. Kalau pengin nyambangi Pak Sukarti ngriki Pak Pri.
0: Pak Pri. Oh, Pak Pri. Nggih.
2: Niku. Tapi niku asli ini warung geneng niku Mbak Tinda. Sego bebek niku lho.
0: Oh, ngoten.
2: Niku nggih. Kalau pengin ngriki.
0: Nggih.
2: Cetung nika. Nggih ten pundong mriko saniki. Nggih, Pak. Sugeng siang, kula salami Pak Pri.
0: Nggih.
2: Ram. Mangke diparingi lir-lir.
0: Lir-lir, nggih.
2: Lir. Nggih, kula tambahi waupun salami kali Pak Dono wau nggih kula tambahi. Niku Pak Pri wau nggih sugeng siang kali kula Pak Jadi.
0: Nggih.
2: Ayo sekali niku Mbak Li cinten dia India. Nggih pun sedua ya mawon pun salam.
0: Nggih. Lir ilir.
2: Lir ilir. Nggih sugeng siang pun Bunda Eti.
0: Nggih.
2: Nggih Mbak Nida matur nuwun.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Pak Sukardi. Pak Jono sampun, Pak Sukardi sampun, sinten bapak-bapak malih, napa ibu-ibu niki monggo. Mboten wonten perbedaan ibu-ibu kali bapak-bapak. Oh lah, wong ngancane HP kula mati. Monggo niki sing badhe mlebet ten kene jalur WA nggih monggo. Ancen wae kok wah, HP kula mati niki mare. Kipun. Sinten? Sugeng siang gayeng marem.
3: Sugeng siang.
0: Gayeng marem.
3: Gayeng marem. Gawe ati ayem tur trem.
0: Nggih, matur nuwun. Kula kok mboten asing kali suwantune panjenengan iki.
3: Tangkling apa mboten?
0: Tangkling. Ya Allah.
3: Kasmo sinten panjenengan?
0: Oh, sinten iki?
3: Duka sinten iki?
0: Iki mboke sarep iki kait mulih iki, kait mantuk niki.
3: Alhamdulillah tetek enget mateng mboke sarep.
0: Mbok sarep ya Allah, menjenengan sehat mbok.
3: Alhamdulillah. Umur tinding ge sehat, mbok sarep ge sehat.
0: Kok glani meneh mboten ate dicengunguk putune iki.
3: Lah kula miyos wonten ngajeng panjenengan mriku penyan nyapung ge mendel mawon ngoten.
0: Malah halah halah halah. Lah kula mare ndamel kacamata irenge mboten ketingal.
3: Lah nggih, kula nek minggu niki kula melampah-melampah dateng pek.
0: Oh, ngoten.
3: Nggih, lan kula wiyos ngajeng panjenengan mriku penyan duka nyerbeti napa mriku. Kok dadayon, mbok wis lali karo mbok sare, apa mbok kaya ora ditenggol to yo ngaten kula.
0: Masyaallah, nyuwun ngapunten pilih putune iki kathah kladuke, kathah kladuke.
3: Mboten menapa menapa pancen dak cepung nggih ngaten menika. Lumeter pun penyen kados pun disak keluarga.
0: Alhamdulillah, sal pangestunipun panjenengan pandunganipun nek niki sae sedaya sehat walafiat. Menika
3: panimono RT 3 tanggal 23 ngantos tanggal selangkung menika kagungan kersa.
0: Napa niki acarane?
3: Nyelamaken masal.
0: Selam masal alhamdulillah.
3: Nggih, benjing tak selangkung masalipun. Benjing dinten minggu tanggal 16 menika menika jantung sehat.
0: Alhamdulillah.
3: RT setunggal ngelantos RT 6.
0: Parimono nggih.
3: Parimono nggih.
0: Gak ada damel ageng niki sajake, ageng niki.
3: Iki 50 juta.
0: Masya Allah.
3: Iki menika iki pun cengkoyong tiyang kata.
0: Alhamdulillah.
3: Kok ya Mbak nggih mboten kala wau dalu rapat terakhir.
0: Ngoten nggih.
3: Ya dadi mboke mbok isa arep iki dibagi gawe jasa.
2: Jogja.
0: Napa? Cepet.
2: Gedang rojo kali remeh.
0: Alhamdulillah.
2: Nah, ya, alhamdulillah Pak Lurah nggih rawuh, Pak Sari rawuh, Pak Kami sepuh rawuh. Para RT sedoyo, yo RT setunggal ngantos RT 6 rawuh sedoyo.
0: Nggih.
2: Alhamdulillah kaget nyogat ingkang kados ngaten. Pokok e sare pikir wong ora duwe, alhamdulillah tak ite-ite pokok dadi ngaten lho. Inggih, mengke jan wonten dangane kula dipun paringi apus-apus.
0: Apus-apus.
2: Inggih. Apus-apus ingkang murwakani kula Pak Jono.
0: Nggih, Pak Jono niku.
2: Pak Jono niku sare ingkang sampun sowan.
0: Kewangan to mboke.
2: Pak Sukardi.
0: Nggih.
2: Nggih, Pak Sukardi Sarimbit utawa sekalian. Ngendikanipun sampun krama malih kok.
0: Nggih ta.
2: Nggih, duka kok gak paring ngundang.
0: Lah kok mboten paring info.
2: Lah nggih, direken kok bumbur dene gak iso buwur ngono be.
0: Kok mboten info-info.
2: Lah nggih. Nggih, iku apus-apus ngaturaken dumateng para kadang kula sedaya. Kula tak nderek atur panglipur kecik mawon nggih Mbak.
0: Nggih monggo mboke.
2: Nggih katut bojo minten wonten Tuwawan. Wonten Pak Breng, lajeng wonten Mama Titin, lajeng wonten ingkang wonten niku. Bapak sinten ingkang wonten?
0: Nggih.
2: Ibu niku.
0: Sinten?
2: Pak Lurah, Pak mantan lurah niku lho.
0: Abah Bram.
2: Nggih Abah Bram. Nggih lajeng wonten Masalam, wonten maling nggih katur sedoyo kemawon tanpa kecicir, wonten kula sebat setunggal bapa setunggal nampung kula rayuk kemawon. Mbok pilih mengke wonten ingkang segono, mbok sarepe segono penyan matur ngaten. Wong bumutine nggih nembe ditotol sepeda motor kok.
0: Oh ngaten. Loh,
2: paling ya penyan
0: kepri to
2: kok. Lah mlebet wonten HP sedoyo lah.
0: Nggih ta.
2: Nggih, nggih. Tanggal Januari ribet pilih nih
0: kan. Tapi saat ini sampun sehat malah ya kan.
2: Sampun jangan, sampun murak mare. Neng buat nang ke sepedaan, kari lari.
0: Sampun
2: sampun tua, meripati pun gitu tenang. Nemenin dua abang kok jauh aman kembali
0: nggak? Nih gue spesial.
2: Lah ingke, jadi bumbung sini kita nampung tengok toh, buat tengrio, nangkeran terus tetes ibu, nek puni tetes nggak kamu tuh lihat yang buat tetes yo mata Allah. Lama nih kau pasti dijemput yuk putu nih buatan Surabaya, pulang gini buatan purun, nih tak dunga, nih tak ke oma. Kalau binjang tanggal pinter ngetan tanggal tekan doso tuh tanggal pinter badhe lamaran.
0: Nggih, mungkin-mungkin diparingi lancar. Oh, doso
2: lah yo gelem, oleh yo terno aku yo gelem nek kudu dewe aku mok.
0: Nggih.
2: Lah niki ngeten yo sampean dongakno engko tak susul iki yo oke susulen to. Nggih ngaten kemawon, nggih matur
0: sampean. Mbok Sari.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten kira didangu niku edangu mboten nate panggil kalian Mbok Sari. Alhamdulillah Mbok Sarip sehat, Bu Murti Handayani nggih sehat, sedaya sehat, wis pokoke niku kabar sing sae ngoten niku insyaallah nggih ndadosaken mareming manah kula panjenengan sedaya nggih. Nek dangu mboten nate panggih, mboten nate kepireng swantunipun niku kadang-kadang waduh nanti iki lapo iki kena napa ngoten. Nggih, selagi ini kita sehat sedoyo, alhamdulillah. Nggih, mungkin menyenangkan sedoyo. Kang, napa, biasanipun derek mirengaken gayeng marem, dipun paringi sehat. Bile saat menika kedah, niki terapi, keranten gerah, nggih. Nggih, mungkin-mungkin dipun paringi sabar, mungkin-mungkin enggal diparingi dangan, nggih. Sinten ingkang badhe ngrasakaken pinak kula geser ten gene jalur WA nggih. Sugeng siang gayeng marem.
4: Sugeng siang gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem.
0: Matur nuwun.
4: Sugeng siang Mbak.
0: Sugeng siang. Inggih.
4: Awe Mbak Ninda ngantos sih.
0: Enggak ta tangu.
4: Lha pirang bulan. Tak perlu suaranya Mbak Ninda belias.
0: Lu. Masa enggak ta?
4: Enggak ta.
0: Pinten ulan. Masa kaya kali dinten mawon enggak dados pinten ulan, Masya Allah. Napa?
4: Mboten muni sang ngriki.
0: Nggih, dek wingi, kalau wingi nggih pancen.
4: Kalau wingi wingane mboten
0: muni. Kalau wingi, kalau wingine dinten Senin niku.
4: Dinten muni.
0: Nggih.
4: Sonten mboten.
0: Tapi sonten mboten wonten perbaikan. Nggih. Acep sehat panjenengan?
4: Nggih, sehat, Mbak. Wonten nyuwun kidung Kapang.
0: Kidung
4: Kapang.
0: Kapang.
4: Saking Manggolo Laras, Agung Manggolo.
0: Kidung Katresnan, kidung. Lah, kok mboten nenten ngene iki, sekedap. Katang napa Kapang?
4: Kapang, kidung Kapang.
0: Kidung Katang. Kedap kula padosaken. Panjenengan badhe salam kagem sinten?
4: Nggih, salam-salam wonten kula wau Pak Jono Sasmito.
0: Nggih.
4: Oh, ugi wonten Pak Sukardi.
0: Nggih.
4: Wonten ugi Mbok Esarit alias Bunda sinten niku?
0: Murtini
4: Handayani. Niku wong luwami niku.
0: Lah nggih.
4: Ketahun pinten niku pun pireng kula suwantene Bu Murtini Handayani.
0: Nggih.
4: Ya wonten ugi Mama Titin, wonten Abah Bram, wonten Pak Breng. Ugi wonten Mama Yeti Yundalia. Wonten Bu Wawan, Bu Eti. Ugi wonten Bu Wati. Wonten ugi Mas Imam Habali Mojoagung. Wonten Cak Dul.
0: Imam Habali.
4: Ya sedulur oke mawon. Mbak Ninda.
0: Pak Cep, kidung Kapang niki kok mboten kepanggih nggih kula.
4: Mboten nek ngoten nggih anu mawon.
0: Mbok bilih judule. Pripun?
4: Lakuku.
0: Lakuku.
4: Nggih saking Pajem ya.
0: Nah, menawi lakuku wonten, menawi kidung Kapang niki kula padhasi kok dereng panggih kula.
4: Oh nggih. Wonten Mbak kula nek teng HP wonten.
0: Oh, Sindi Purbawati niki wonten e.
4: Oh, nggih.
0: Kepangku Kapang.
4: Oh, kau kidung Kapang.
0: Oh, ngoten nggih.
4: Nggih.
0: Cepet mangke kula padhasi rumiyin nggih.
4: Nggih, nek mboten ngoten nggih, lakuku mawon.
0: Nggih.
4: Nggih, matur suwun, Mbak Ninda.
0: Sami-sami, Pak Cep.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Nggih, keranten menika sampun gangsal setunggal kalih tiga sekawan lho pun gangsal gangsal sekawan pun sekawan dadose kula stop riyen jalur teleponipun monggo niki dipun simak rumiyin lelagon saksi bisu sriten saksi bisu saking Ucal Sabila mangke dilajengaken kalian lir-ilir apus-apus kanan lakuku nggih kagem panjenengan sedaya matur nuwun sugeng siang sugeng midhangetaken.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi. Mitra dari sidang kasus dugaan korupsi kuota Haji Yakut Kholil Koumas di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa 11 Agustus 2026. Fahmi Idris, Jaksa Penuntut Umum KPK menyebut mantan Menteri Agama Yakut Kholil Koumas diduga menyiapkan uang 1 juta dolar Amerika Serikat untuk memengaruhi hasil panitia khusus angket Haji DPR RI tahun 2024. Yakut diduga menggelar rapat bersama sejumlah pejabat dan staf khusus Kementerian Agama yang diperkirakan mengajukan pansus angket haji, termasuk alasan pembagian tambahan kuota haji 2024 sebanyak 20.000 menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Hal ini menurut jaksa, Yakut telah mengalihkan dan mengatur pembagian kuota haji khusus 2024 sebesar 50% tanpa didahului kajian teknis. Kerugian negara diperkirakan mencapai 622,09 miliar rupiah.

0: Gih, menika wau lakuku saking yuk paijem sampun kula aturaken dhateng panjenengan mugi-mugi saged dados jampi saya. Anggen panjenengan asus hari rosto ya nggih. Kang badhe ngersakaken pinarak sampeyan sampun jam setunggal langkung 52 menit nggih sugeng siang kemawon kagem panjenengan kang tas enggal kepanggih. Monggo kang badhe nderek pinarak sugeng siang gayeng marem.
1: Anggen gawe ati ayem.
0: Cih, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merdeka. Sehat Mbak
0: Nenda. Alhamdulillah sami kami lujengan.
1: Kula mangke nyuwun awak sehat, badan kuat, yen diombe.
0: Napa male nek boten jamu?
1: Kewangen ya Mbak Nenda.
0: Sing kangen ambek jamu.
1: Tuwangmu kangen. Salam ya.
0: Nggih.
1: Kalau aku Pak Jono, Pak Sukarti sekalian.
0: Nggih.
1: Terus Bu Murtini Andayani tuwangmu.
0: Nggih.
1: Terus Pak Cip. Nggih. Terus Mbak Yukula Mbak Ninda.
0: Jenengan niku mboten pirang Bu Murtini.
1: Lah
0: Ulang nggih pirang se?
1: Pirang.
0: Oh nggih pun nggih.
1: Kula wau mbedhek pun semerap kok nek mutine.
0: Oh nggih.
1: Niku mbayu kula tas saken nggih kula.
0: Nggih, mugi-mugi
1: kal. Kamu ya nang waras.
0: Nggih, cek nang waras nggih.
1: Minten. Nggih. Bubreng sekalian.
0: Nggih.
1: Bu Leti.
0: Nggih.
1: Mbak Wati, Bu Samirunda.
0: Nggih.
1: Mama Titin. Abab Ram, Cakwit, Mas Alam, Bang Imam, Kalib, Bang Gilang. Semua ya mau ya Manda. Pun masang bendera tanggung Manda.
0: Dia dengan tangi kudune ke tanggal setunggal.
1: Pun anakku lo pun tuh mas bendera.
0: Alhamdulillah.
1: Sing lawas nih lo mau tenenten.
0: Oh. Ketlesot.
1: Ketlesot leman sama Dewodo.
0: Nggih.
1: Mbak itu mbak sing baru male.
0: Nggih.
1: Nggih, sampun ngoten mawon Mbak Nindang.
0: Nggih, nggih.
1: Matur
0: nuwun. Nggih,
1: oh,
0: sami-sami.
1: Moblong, moblong.
0: Nggih.
1: Sampun ngeten mawon, matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Awan, jamune mangke dipun tenggel. Sugeng siang kayang marem.
2: Kayang marem ke tombo ati ayem. Tur tentrem.
0: Nggih, matur nuwun. Merdeka. Merdeka.
2: Kalau Bu Awan, merdeka.
0: Nggih. Nggih, monggo Pak Ababram.
2: Mbak Ninda sehat?
0: Alhamdulillah. Sehat sedaya.
2: Oh, nggih Mbak Ninda sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Nggih, Pak Adam sugeng siang, Pak Adam.
0: Nggih.
2: Mangke kula diparingi.
0: Nggih.
2: Napa nggih Pak? Aku kudu njaluk jangan terong.
0: Mantun jamu terus jangan terong.
2: Sing Mbak Ninda kan podo wajinae mboten penak. Liyane wong kula tak nyuwun niku malih mon Mbak Ninda. Tembang okay. Tembang tresno mawon.
0: Tembang tresno nggih.
2: Nggih tembang tresno kula kirimaken kangge kanca-kanca niku wae.
0: Nggih.
2: Sampun ngundang Pak Jono.
0: Nggih.
2: Terus Wawan Pak Cep.
0: Nggih.
2: Terus Mbok Nisarep niku sing wae jeneng kula lho Mbak Ninda.
0: Oh ngoten.
2: Nggih, sing wae jeneng Mbok Nisarep niku kula. Kamu sok kate lali. Sapa sing nek kidul iku, Cek? Niku anjene gur tau kena bonus kula. Yang kemau banyak Mbak Ninda. Wah, kalau dinyang nih kalau bian. Terus, ya bian Ababrang terlalu nama-nama aku. Terus wah, ya sampai kacak mancing, gak tau leno aku jangan.
0: Nggih. Tidak mancing gak diolehno lho maksudnya.
2: Nggih, tak mancing wae kali wali ta ora tau lene cek apa.
0: Nggih.
2: Nggih, Pak Sukardi. Mungkin Pak Peceng, Bu Wiwi.
0: Nggih.
2: Antar Buati. Buati Cumi anten
0: Cumi.
2: Yang kula dibuduk yang Pak Ninda. Nggih, jeneng Cumi terus lari Alaska. Suarane Buati kok kaya arek SMA sih.
0: Ngoten ta, mbok mbok mbok mbok arek SMA.
2: Arek SMA ngoten ta. Bareng pertemuan lho lah kok dulur dhewe.
0: Nggih.
2: Wis Pak Pren sekalian.
0: Nggih.
2: Cak Wit.
0: Nggih.
2: Sampun Pak Nindak pun sedaya pancetik.
0: Nggih.
2: Nggih. Nyuwun pangapunten Pak Nindak.
0: Sami-sami apa Bran.
2: Matur suwun.
0: Yeah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur nuwun, Abah Bram. Wonten Brambang sampun binarak wonten wolu pitu senggal pitu senggal pitu. Nika sampun wonten jamune saking Waljina, wonten tembang tresna sakula pendetakan saking Niken nggih. Monggo mbok pilih wonten setunggal napa kalih malih kang badhe ngersakaken binarak ten jalur telepon niki tasik kula bikak jalur teleponipun wolu pitu senggal pitu senggal pitu. Niki wonten informasi saking konco-konco Satlantas Samsat kantor bersama Samsat Jombang nggih. Niki wonten pemutihan istilahipun kesian niku jenenge istilahin niku pemutihan ngoten. Tapi sakniki mboten pemutihan istilahin niki istilahin pembebasan pajak daerah ngoten nggih. Pembebasan pajak daerah tahun 2026 Tasik dibuka ngantos tanggal 3 setunggal Agustus melikur kalewun melikur nggih dados selama bulan Agustus niki Tasik wonten pemutihan nggih bebas sanksi administratif keterlambatan PKB BPNKB bebas PKB progresif diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 bebas denda kalian pokok tunggakan PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya kalian bebas denda SWDK LLJ untuk tahun lewatnya niki fasilitas pemutihan bulan Agustus niki sinten malih kang badhe ngrasakaken minara sugeng siang gayeng marem.
3: Ayam marem, kaya hati ayam tur tentrem.
0: Nggih, matur nuwun.
3: Assalamualaikum, Manda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nggih, kula iki.
0: Cinten Pak Breng.
3: Leser.
0: Leser. Pak Idamus.
3: Nggih. Wah, tak jenenge terus sing Pak Idamus.
0: Ya, nggih. Monggo-monggo-monggo pinarak badhe ngrasakaken apa?
3: Mangke kula nyuwun memean biasa.
0: Memehan ge.
3: Memehan tak isine.
0: Nggih.
3: Ampun ngertos e.
0: Nggih.
3: Ha iya pun apal.
0: Kagem sinten?
3: Pak Dono, Pak Sukardi, apa Bram. Buawan tadi wonten Pak Ge. Wonten sinten monggo.
0: Sinten?
3: Mbak Wiwi ta yo.
0: Sinten yo.
3: Bawi kesamben.
0: Oh, Bu Wiwi kesamben, nggih.
3: Waktu sembrat. Kucing intan.
0: Nggih.
3: Sundaeti.
0: Lajeng.
3: Wonten akalan, akilan. Kaki Pak. Pak Wiwi kan.
0: Nggih.
3: Gimana timbangannya ketua?
0: Nggih. Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tasik 3, mbok bilih ditambah setunggal malih. Niki pun jam kali, oh pun jam kali nggih, wekdalipun kata inspirasi hari ini, lajeng informasi saking kanca-kanca call center 112 kali informasi hoax nggih. Tetep wonten segala terus kawan-kawan setunggal Mega Radio Suara Jombang FM, kula Ninda ingkang tasih sarangan kalian panjenengan sami.
4: Lintas Informasi. Mitra dari sidang kasus dugaan korupsi kuota Haji Yakut Kholil Koumas di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa 11 Agustus 2026. Fahmi Idris, Jaksa Penuntut Umum KPK menyebut mantan Menteri Agama Yakut Kholil Koumas diduga menyiapkan uang 1 juta dolar Amerika Serikat untuk memengaruhi hasil panitia khusus angket Haji DPR RI tahun 2024. Yakut diduga menggelar rapat bersama sejumlah pejabat dan staf khusus Kementerian Agama yang diperkirakan mengajukan pansus angket haji, termasuk alasan pembagian tambahan kuota haji 2024.

0: இப்னு கொய்யூம்.
1: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2026 pukul 14.18 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Kamilia, warga desa Plosel Nunuk Perak, yang melaporkan adanya ular masuk ke dalam rumah warga. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Damkar Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi yang mengklaim bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dapat mengajukan permohonan agar pembiayaannya dialihkan dari APBD ke APBN. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari idntimes.com, Badan Kepegawaian Negara BKN menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoax yang berasal dari akun palsu dan bukan merupakan pernyataan resmi kepala BKN. Tidak ada kebijakan maupun mekanisme yang memperbolehkan individu mengusulkan peralihan pembiayaan P3K dari APBD ke APBN secara langsung. Seluruh proses manajemen ASN termasuk pengadaan P3K dilakukan sesuai regulasi melalui jalur resmi instansi pemerintah.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

0: tenan kok yuk.
1: Pon gak mas
0: eh? Eh, gak yuk. Sesaman mereka mulai gak, lo tumbasi terus.
1: Lain gak cucu le mas?
0: Allah pun beri cucu.
1: Pon gak mas gak?
0: Iya.

0: Lintas Informasi.
1: Mitra Airlangga Hartarto, Menko Bidang Perekonomian, menyebut konflik Timur Tengah, Ukraina, dan ketegangan di Selat Hormuz merupakan tantangan pertumbuhan ekonomi global pada semester 2. Dalam forum musyawarah anggota Asosiasi Emitmen Indonesia, Airlangga menambahkan pasokan Pertalite, biodiesel, dan listrik tetap aman hingga akhir tahun. Pembelian BBM rata-rata $91 Amerika Serikat per barel, harga ini masih mampu menjaga stabilitas penyediaan energi, khususnya Pertalite dan biodiesel. Sementara pasokan listrik nasional juga relatif aman karena sebagian besar pembangkit masih mengandalkan sumber energi domestik berupa batu bara. Hal ini membuat Indonesia tidak mengalami lonjakan biaya pembangkit listrik akibat fluktuasi harga energi di pasar internasional.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Tahukah Anda, tak hanya perempuan saja yang suka berdandan, pemimpin satu ini rela menghabiskan uang negara untuk membeli peralatan makeup selama dirinya memimpin. Bertie Ahern, mantan Perdana Menteri Irlandia pada tahun 2006, menghabiskan uang negara hanya untuk membeli peralatan makeup selama periode 4 tahun pemerintahannya. Tak tanggung-tanggung, Bertie menghabiskan 85 ribu euro atau setara 1,4 miliar rupiah lebih untuk membeli perlengkapan makeupnya. Namun Ahern berdalih dan membela dirinya dengan mengatakan hal tersebut ia lakukan karena mengikuti pendahulunya.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Wonge ganteng-ganteng ya.
2: Iya. Tapi sing elek sing ning ngarep TV, soalnya wedok.
1: Sing lanang cuma. Piye, Mah? Konyel lima aku gak lho. Ayo dikasih alon-alonnya Kota Bayu bersama Konyel
2: juga Mas Om Tampannya Chandra. Cuk Semar, cuk tengok Semar. Terene, Dek, ben ketok wong-wong iki lho. Iki nek kura-kura ninja nyanyi. Iya.

0: suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Inggih, matur nuwun sangat. Kagem panjenengan ingkang tasih tansah setya tuhu midhangetaken adi coro gayeng marem. Pancen gawe ati ayam tentrem. Monggo-monggo kang badhe ngrasakaken pinarak, kula aturi pinarak mriki. Tasik kula bikak jalur setunggal kula. Sugeng siang gayeng marem.
2: Sugeng sonten gayeng marem keto mbo ati ayam tur tentrem.
1: Inggih.
2: Mbak Ninda, di tangget.
1: Kenapa?
2: Minjing ini kan fun fact lah, kan Pemda.
1: Nggak leres, fun fact, Minjing.
2: Roy.
1: Jenengan buat tenderek?
2: Awas, ini kepingin, tapi ningali kondisinya apa yang Minjing.
1: Tapi lah sehat sih, Jenengan.
2: Tidak bisa tomot,
1: ya. Tapi lah Jenengan sehat, toh.
2: Alhamdulillah. Di muki-muki mah benjing sehat budial.
1: Nggih, benjing niku start finish ten gene kantor Pemkab.
2: Nggih, Semerap pun ana.
1: Pun Semerap nggih.
2: Mau tangget niku Siti pengen jam 6 nggih. Jam 6 itu mulai.
1: Nggih, leres.
2: Nggih, rang niku aja kota-kota mbah Ninda.
1: Ndang nggih.
2: Kota-kota kulino Pak Sukati ono rally temu di Punti yo.
1: Nah. Nek mboten derek niku rasane mboten kepenak.
2: Wis mugi-mugi menjing sehat. Wong gak mesti ya iku mugi-mugi sehat.
1: Nggih. Jenengan badhe tanduk napa?
2: Nggih, diparingi mboke sarip.
1: Mboke sarip.
2: Nggih, sarip tambak yoso.
1: Nggih.
2: Niku mboke sarip diepul kali lurang gedangan.
1: Dalan apa?
2: Enggak niku gak bayar pajak deh.
1: Boten bayar pajak. Dalan apa kok digepuki barang? Halo. Lah pundi niki suarane? Ical e, sare tombok asa nggih pun kula siapaken nggih Pak Sukardi kangge penutup. Biasane tandukan niku keri-keri ngoten ta. Nggih. Monggo menawi tasik wonten ingkang badhe ngrasakaken pinarak malih wonten 8 7 9 7 9 7. Panjen benjing niku wonten fun bike, nggih, fun bike dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia. Ngoten niki start finishipun ten ngene. Niki. Pemkab Jombang nggih, ten ngene lapangan Pemkab Jombang startipun finishe nggih bali malih. Saking Pemkab Jombang ten Jalan Wahid Hasim lajeng menggok ten gene Cak Durasim, Jalan Aditya Warman, Jalan Pahlawan, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Gusdur, Jalan Ringin Contong, kok nek enten Jalan Ringin Contong mboten enten jalan. Gak usah jalan. Lintang Ringin Contong, lajeng Jalan Ahmad Yani, Jalan Pangsut, Panglima Sudirman, Jalan Kapten Tendian ngilen nih berarti. Jalan Wahidin Sudirohusodo, lajeng menggok malih ten gini Jalan Dr. Sutomo, Bangsul malih ten gini Pemkab Jombang. Terus niki rute sepeda sehat 2026, Benjing ten gini Jombang nge, dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia. Niki yang diselenggarakan kalian pemerintah Kabupaten Jombang. Jam 6 injing, nge. Nggih, matur nuwun sanget kagem panjenengan ingkang tasih tansah setya tuhu midhangetaken adi coro gayeng marem pancen gawe ati ayem tertentrem. Pun kula aturaken rumiyin, sarip tambak osa.

0: sapa sing kok kene mengko?
1: Iki mangan ada ya ora diundang ana lurah gedangan iki nggih. Tulung ana mbokmu iki rek.
0: Lurah gedangan dumuk-dumuk nang omah iki kok ana perlu apa kok?
1: Iki mbokmu mari dikepuki. Mari dibanteng. Iki nagih pajak nggih iki mbokmu ora duwe duwe tulung ngambut.
0: Wis lambung. Dadi lurah gedangan nagih pajak rene mbok. Nganti riko digupi kaya ngene.
1: Iya.
0: Kok gak melek mripate nek lurah ndek kene iki lek desa tambah oso kok nganti lurah gedangan nagih pajak nang kene mbok. Yo, mbok nek anjen kaya ngono mbok.

Inggih para pamirsa wonten latah kutha Jombang lan sakiwa tengenipun sajewun sampun wekdal kula badhe nyuwun pamit saking ngarsanipun panjenengan. Matur nuwun angen panjenengan sesarengan wonten adicara menika nyuwun pangapunten mbok bilih wonten atur kula ingkang boten nyajaki dhateng menapa panjenengan sedaya. Inggih sesarengan malih benjing mulai jam setunggal ngantos jam 3 sonten wonten 900,1 MHz radio Suara Jombang FM wonten adicara gayeng marem pancen gawe ati ayam tertentrem. Kula nindak nyuwun pamit sugeng sonten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

terus naku karo sirahe ora bakal luntur nganti tekan ning puputing umur sing nyatane bendungan Karangkates kang dadi seksi manunggaling tresna suci aku marang Si Adi.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna, bahkan ketika sukses belum datang." Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa beberapa warga Mojokerto merusak fasilitas dapur MBG yang disebabkan karena ada anak yang keracunan makanan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Foto asli pada unggahan mengutip pemberitaan ndtv.in pada 24 Desember 2025. Peristiwa tersebut bukan perusakan dapur MBG, melainkan kerusuhan yang terjadi di wilayah Hironi Karbi Anglong dan West Karbi Anglong, Assam, India. Dalam bentrokan tersebut mengakibatkan 2 orang meninggal dunia dan 45 orang terluka, termasuk 38 anggota polisi.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026 pukul 14.18 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Kamilia, warga desa Plosol Nunuk Perak, yang melaporkan adanya ular masuk ke dalam rumah warga. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Damkar Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan, dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
4: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
5: Dangdut suara gendang.
4: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa? Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, Mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Kincana.
1: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waduh, Pak Dukun, sibuk nih. Bis,
5: ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.

0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra dari sidang kasus dugaan korupsi kuota Haji Yakut Kholil Koumas di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa 11 Agustus 2026. Fahmi Idris, Jaksa Penuntut Umum KPK menyebut mantan Menteri Agama Yakut Kholil Koumas diduga menyiapkan uang 1 juta dolar Amerika Serikat untuk memengaruhi hasil panitia khusus angket Haji DPR RI tahun 2024. Yakut diduga menggelar rapat bersama sejumlah pejabat dan staf khusus Kementerian Agama yang diperkirakan mengajukan pansus angket haji, termasuk alasan pembagian tambahan kuota haji 2024 sebanyak 20.000 menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Hal ini menurut jaksa, Yakut telah mengalihkan dan mengatur pembagian kuota haji khusus 2024 sebesar 50% tanpa didahului kajian teknis. Kerugian negara diperkirakan mencapai 622,09 miliar rupiah.
0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
5: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
4: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
5: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
4: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
5: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
4: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
6: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
7: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
8: Mitra Muda, Radio Suara Jawa FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jawa FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra Panitia Lokal Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama memperluas lahan penunjang menjadi 4 hektar di sisi timur Kompleks Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tabak Beras, Jombang. Kyai Haji Abdul Rozak Soleh atau Gus Rozak mengatakan penambahan ini untuk menambah fasilitas umum seperti MCK Portable, UMKM Expo, dan fasilitas pendukung lainnya. Penambahan ini mitra dilakukan untuk mengantisipasi tingginya kebutuhan fasilitas umum seiring banyaknya muktamirin, tamu undangan, dan penggembira yang diperkirakan datang ke Tambak Beras, Jombang. Sebelumnya, mitra panitia telah menyiapkan lahan seluas 3 hektar di tempat yang sama untuk area parkir, dapur umum, dan bazar.
2: Radio Suara Jawa.

0: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu.
1: Di malam yang sesunyi ini,
0: hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
2: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
3: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

Radio Suara Jombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Sebaik-baik urusan adalah yang pertengahannya, yang adil atau tidak berlebihan. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
3: Imam Al-Ghazali berkata, ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Kali ini, tanyakan pada diri sendiri, sudahkah keduanya berjalan seimbang?

0: masuk ke dalam rumah warga. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Damkar Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawatdaruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawatdaruratan dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang, Mitra, berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya, Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan, dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
3: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
1: Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lintas Informasi. Mitra Bupati Jombang Warsubi pada Selasa 11 Agustus 2026 pagi melantik Pusoko sebagai Kepala Desa Antar Waktu atau KDAW Desa Sumber Teguh Kecamatan Kudu yang terpilih dalam Musyawarah Desa KDAW Desa Sumber Teguh sebelumnya. Acara pelantikan dan pengambilan sumpah KDAW Sumber Teguh berlangsung di kantor Desa Sumber Teguh Mitra. Selain dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Jombang, pelantikan juga dihadiri oleh segenap pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang, BPD perangkat Desa Sumber Teguh dan sejumlah tokoh masyarakat. Bupati Warsubi dalam sambutannya berpesan kepada Pusoko agar dalam menjalankan pemerintahannya hingga 5 Desember 2027 agar mampu mengelola pemerintahan dan anggaran secara transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pusoko, Kepala Desa Sumber Teguh, bilang akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat Desa Sumber Teguh sesuai dengan arahan dari Bupati Jombang.
1: Alhamdulillah, pastinya saya akan memimpin desa ini untuk menjadi lebih baik lagi dan pastinya lebih maju lagi. Dah, hanya itu saja yang saya sampaikan.
2: Hanya itu saja. Ya. Dalam waktu terdekat kira-kira program apa, Pak?
1: Pasti program saya untuk yang terbaik. Untuk dalam artian pembangunan apapun yang sudah baik akan dibenahi lagi untuk menjadi lebih baik lagi.
2: Lakukan komunikasi dengan beberapa tokoh?
1: Pastinya. Saya rangkul semua tiap hari. Saya usahakan tiap hari jam kerja. Walaupun tidak jam kerja, pasti saya usahakan untuk merangkul dari door to door, dari rumah, dari manapun.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lintas Informasi. Mitra dari peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang melanda Gunung Bromo, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebut total 34 titik api yang tersebar, tersisa 2 titik api yang belum padam. Dan ditargetkan 2 titik api yang belum padam tersebut pada Jumat 14 Agustus 2026. 3 waterbombing mitra telah disiagakan untuk pemadaman di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Suharyanto juga menyebut ada beberapa kendala pemadaman api, seperti titik api berada di medan yang sulit dengan kemiringan hingga 80 derajat. Sumber air cukup jauh, yakni berada di Ranupani, Lumajang. Kemudian tidak adanya potensi awan hujan di sekitar lokasi sehingga tidak bisa melakukan operasi modifikasi cuaca.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus selamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merespon persoalan sejumlah pemerintah daerah terkait adanya potensi keterbatasan anggaran belanja pegawai untuk pembayaran gaji P3K penuh waktu dan paruh waktu. Ada tiga skema yang perlu dilakukan menurut Tito, yakni pemerintah daerah harus melakukan efisiensi anggaran melalui pengurangan perjalanan dinas, rapat yang tidak diperlukan, dan belanja makanan dan minuman. Selanjutnya, apabila ada dana bagi hasil yang belum dibayarkan atau kurang bayar oleh pemerintah pusat, dana tersebut bisa dibayarkan untuk membantu menutupi belanja pegawai. Dan yang ketiga adalah tambahan dana alokasi umum dari pemerintah pusat, Mitra. Tito Karnavian menyebut tidak boleh ada P3K yang dirumahkan. Kebijakan ini juga telah diketahui oleh Menteri Pan-RB dan juga Menteri Keuangan. Radio Suara Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Sebaik-baik urusan adalah yang pertengahannya, yang adil atau tidak berlebihan. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan bahan bakar minyak BBM langka di Sumatera. Faktanya, klaim yang menyebut video tersebut memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan BBM langka di Sumatera adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Pertamina menjelaskan bahwa video tersebut merupakan rekaman lama yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait iuran dana pensiun lembaga keuangan DPLK bagi awak mobil tangki. Peristiwa tersebut tidak menyebabkan terganggunya distribusi maupun kelangkaan BBM.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2026 pukul 14.18 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Kamilia, warga desa Prosel Nunuk Perak, yang melaporkan adanya ular masuk ke dalam rumah warga. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Damkar Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawatdaruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawatdaruratan, dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu ibni adama, kullu ibni adama utawi sekabehane anak putune Nabi Adam, iku yakulu mangan hu ing kullu ibni Adam, sapa apa aturabu tanah, illa ajbadza nabi, kejaba balung kodok. Istilah ini ku ajbudhanab niku, lani tulang-tulang sing tenggene, tulang belakang sing ngisor dhewe niki. Nah, balung kodok istilahnya, nggih. Minhu saking ajen ajbudhanab, khuliqa didadekake sapa ibnu Adam. Wa minhu lan saking ajbudhanab yurakabu, disusun sapa ibnu Adam. Rawahu Muslimun an Abi Hurairah. Dawuhipun Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ibni adama yakuluhu at-turab, kawabih anak putune Nabi Adam. Berarti ke zaman Nabi Adam ngantos sakniki, ngantos mangke dinten kiamat, niku kawabih anak putune Nabi Adam. Niku yakuluhu at-turab, bakale dipangan karo lemah. Maksudnya yok nopo to pak kok dipangan karo lemah niku. Dadi mangke lek empun ninggalno donya, nek wis mari teko donya, niku dilebokno nang nggone kuburan. Nah niku kan balik tenggene lemah malih to nggih. Nah niku mangke entek dipangan karo lemah. Wonten awake niki tulang belulange niki menyatu menjadi tanah kembali. Gampange jasate niku entek dadi lemah, dipangan dadi lemah. Wonten. Niki dawuh secara umum niku ngoten niku Bapak Ibu. Dadi sapa ae wonge engko nek wis mati mlebu tenggene kubur, awake niki entek dipangan lemah. Nggih. Iki maksude dipangan lemah iki ya ajur wis dadi lemah. Ngoten. Tapi wong kullu syai'in niku mustafnayatun. Setiap sesuatu itu ada pengecualian. Nah, berarti niki mangke onten tiang niku mangke lek kapan pun mati mlebu tenggene kubur niku jasate utuh. Nggih, lemah ora doyan. Sindat, set, uler niku ora doyan. Onten. Ana sing dikecualekno. Nah, dadi kaidah umum kabeh anak putune Nabi Adam, kula njenengan sedaya niki Mangke lek wis mari teko donya nanggone kubur awake niki entek dipangan lemah, dipangan sindat, dipangan uler, dipangan set. Dadi ting pipi sing mumpluk-mumpluk sak niki sing bolak-balik disekin keri ning oh iku bagiane uler besok saweneng ulere. Kok saweger iki pipine ngono. Nggih. Dan niku kaidah umume ngonten Bapak Ibu nggih. Dadi ya ora apa-apa wis disekin keri wis ora apa-apa ngonten teng donya. Tapi maksudnya niki mengingatkan besok lek wis mari teko donya pindah tengene kubur kene iki. Dadi panganane muler entek dipangan karo tanah. Kulu ibni Adam, kuwabeh anak putune Nabi Adam. Nah, cuma ngene iki mau Bapak Ibu. Kulu syai'in mustafnayatun. Segala sesuatu itu pasti ada yang dikecualikan. Nah, sapa sing dikecualikno? Dikecualikno dalam arti berarti jasate utuh, awake utuh, ora dipangan sindat, ora dipangan tanah. Nah, bukan berarti nuwun sewu sing dipangan tanah niki berarti wong elek terus disiksa, ngoten. Sing utuh iku berarti sing apik. Nek utuh niku jelas apike. Wonten sing jasate utuh niku jelas wonge apik. Wonten. Tapi bukan berarti sing jasate entek dipangan uler, dipangan sindat, dipangan tanah niku terus wong elek niku mboten. Mergo kaidahe niki kabeh anak putune Nabi Adam kok bakale dipangan karo lemah, entek dadi lemah. Wonten. Nggih, niku bisa jadi ya wong apik. Cuma ana sing apik maneh, sing luwih apik maneh niku sing jasate utuh. Ora dipangan uler, ora dipangan sindat, ora dipangan tanah. Ngoten. Dadi sing utuh niki berarti dia punya kelebihan. Ngoten. Lah sing dipangan lemah niku wau bukan berarti elek, bukan. Ya iso uga wonge apik, ngoten, apik. Ngoten. Cuma ana sing apik maneh niki mergo ditandai dengan jasadnya yang utuh, mboten dipangan uler, mboten dipangan tanah. Sinten mawon wonten hadise Kanjeng Nabi niku menyebutkan beberapa orang-orang sing jasate utuh. Pertama al-anbiya, para nabi, wis jelas nabi niki. Nggih. Nah berarti niku kategori nenek nabi niku ya wis mesti wong apik to Bapak Ibu. Nabi niku mawon kenggonan sifat sidik, jujur, amanah, kena dipercaya. Wonten tablek. Wonten fatonah, cerdas. Makane jasate para nabi niku utuh. Wonten mboten tek dipangan lemah. Jadi jasate para nabi niki utuh. Dadi lek wonten dawuh, lha jarene kullu ibni Adam yaquluhu turab. Kabeh anak putune Nabi Adam niku dipangan lemah. Lah nabi ku apa ya gak anak putune Nabi Adam? Nggih, tapi niki masuk ranah pengecualian. Dan mergo kullu syai'in mustasnayatun. Setiap sesuatu itu ada pengecualiane. Nomor kalih niku wong sing mati karena jihad fisabilillah. Niku jasate nggih utuh. Niki menurut keterangan hadis Kanjeng Nabi lho nggih. Wonten wong sing jihad fisabilillah, maju di medan perang karena ingin mempertahankan agama, ternyata dia tewas, tewas karena memperjuangkan dan mempertahankan agama. Niki enggene kubure jasate utuh, ora dipangan lemah. Berarti niki golongane wong sing apik-apik niki. Wonten, dadi punya kelebihan. Nggih, dadi kula wangsuli malih, bukan berarti sing jasate dipangan lemah niku wong elek-elek mboten. Nggih. Wong apik elek niku ya tergantung amale nang gone donya. Lah tiang-tiang niki berarti dia punya kelebihan di atas rata-rata lah. Nek umume biasane apik, nek niki apik. Lah nek nabi kan nggih apik. Wong sing jihad fisabilillah nggih apik. Nah ini di atas rata-rata niki cara nilaine niki. Dan terus yang nomor telu al ulama. Lah ulama niki Bapak Ibu. Nggih. Ulama tapi yo ulama sing temenan. Ngoten, ulama temenan niku yo sing ana rasa khasyah. Ulama niku lak manane wong alim, wong ngerti. Ngoten. Makane ulama itu nek mboten enten rasa khasyae nang Gusti Allah, niku kadang-kadang yo malah mboten apik. Makane ulama niki nggih ulama sing temenan. Nek wong Jawa niku ngarani ulama ya kiai ngoten. Padahal kiai niku mboten artine ulama. Ulama niku artine wong alim, wong sing ngerti, wong sing paham. Ngoten niku ulama, alim jamake ulama. Tapi wong Jawa ya ngarani kiai. Ngoten. Kiai niku mergo asale teko iki kiai mergo gak enek liyane. Iki sapa sing dadi imam iki? Iki kiai wis, iki kiai. Sapa sing mimpin tahlil? Iki kiai. Sapa sing mimpin istighosah? Iki kiai. Sapa iki sing nyampekno ngaji? Iki kiai. Lah suwe-suwe dadi kiai. Ngoten. Iki kiai. Dadi niki ulama niku nek cara artine nggih wong sing alim, wong sing ngerti jamake niku nggih ulama. Wonten niki cara wong Jawa sing aranane kiai. Ya senajan jane kiai niku budaya, istilah dari budaya Jawa. Ngoten. Kiai niku nek cara pengertiane budaya Jawa niku kan satu kehormatan yang disematkan kepada seseorang yang memiliki kelebihan. Ngoten. Ana wong duweni kelebihan ilmu tentang agama diarani kiai. Ngoten. Makane nang Jawa niku nggih macam-macam ana sing kesebut kiai selamat. Oh. Tibake napa Bapak Ibu kiai selamat niku? Kebo kiai selamat niku. Nang Solo niku wonten kiai selamat niku tibake kebo. Mergo kebo niku mempunyai kelebihan, makane terus diceluk kiai. Ana kiai naga sasra sabuk inten. Niku tibake ya sabuk niku. Mergo sabuke niku sakti, punya kelebihan, makane disebut kiai. Wonten malih niku kiai pleret. Nah, pleret. Bae niku tombak. Makane nek kiai dimaknani budaya Jawa niku nggih ngoten niku. Siapa yang mempunyai kelebihan niku layak disebut kiai. Nggih. Dadi upama niki kiai ya kiai sing temenan, niki sing jasate utuh. Nggih, jasate utuh. Kadang sak kain kafane niku jek utuh. Nggih. Dadi dikubur bertahun-tahun niku jasate utuh, kain kafane utuh. Dan kiai sing temenan lho nggih. Soale kiai niku macam-macam, wonten kiai temenan, kiai masjidan, kiai langgaran, ana kiai berkatan lho, macam-macam niki. Niki sing masuk sing jasate utuh niku kiai sing temenan. Ana kiai tutur, kiai sembur, ana kiai napa malih niki. Malah ana kiai ngawur barang malahan ya. Jadi sing disebut al ulama niku ya kiai-kiai sing temenane. Temenan kuwi ya maksude antarane prilakune, ucapane niku ya kenek digawe contoh. Nah, niku berarti kiai temenan. Terus sing nomor 4 niku wong sing jasate utuh niku mboten dipangan lemah niku. Nggih, wong sing berjuang untuk kepentingan Islam. Nggih. Lah nek niki siapa saja bisa masuk Bapak Ibu. Lah nek ulama niku wau, wah rada abot Bapak Ibu. Dadi ya kudu alim, ora-orane ya mondoke suwe. Terus iso maca kitab kuning ngono. Wes prilakune kudu apik, tapi lek wong berjuang untuk Islam itu siapapun dia bisa berjuang dengan tenaganya, tenagane kuwentengan, kewampangan ngoten. Nggih. senengane resik-resik masjid ngoten. Wis pokoke masjid niku rewesi, sing disaponi, sing dipel, ana sawange diresiki. Jadi memang dia benar-benar berjuang untuk li'i'la'i kalimatillah. Mengenai kadang-kadang nih kok besok-sok do viral teng media sosial nih kok lho Bapak Ibu niku nggih mbok tenan mbok gak niku. Nggih. Ana napa jenenge penggusuran tanah mergo arepe dikenai proyek niku. Lha dah kok ngenai kuburan niku lha kok enek jasate sing utuh ngoten. Lah niku terus ditakok-takokno keluargane. Ternyata yo kadang amalane ngoten niku. Nggih, wonge entengan, gampangan. Wonten wis apa meneh kok kanggo urusan agama, kanggo urusan masjid, kanggo urusan akhirat niku entengan. Nah. Berarti wong-wong sing berjuang untuk Islam niki. Nah, niki tidak masuk atau pengecualian dawe Kanjeng Nabi kullu ibni adama yakuluhu turab. Kabeh anak putune Nabi Adam niki dipangan karo lemah. Ya kejaba niki wong sing gelem berjuang. Ngoten. Ya sing ngene iki balesane. Nggih. Wong kok ngamale apik totalitas. Nggih. Maka Allah yang akan menyiapkan, maka Allah yang akan membalas tanpa batas. Oh, ngoten. Nah sing bales Gusti Allah nggih ngeten niki Bapak Ibu. Makanya nenek-nenek uang kok ngamal arep-arep balesane menungso. Ya kebujuk uang menungso ku balesane cungilik, balesane titik. Tapi lek sing bales Gusti Allah nggih ngeten iki. Nggih. Jasate niku lho utuh ora dipangan karo lemah. Itu bisa jadi Allah membalasnya itu di situ. Mergo biyen nang donyane niku totalitas lek ngamal ikhlas. Jadi ikhlas itu kan karena Allah, wis hubungane karo Allah tok wisan. Ngoten. Nek wis hubungane karo Allah ya Gusti Allah mangke sing balas. Kalik nek Gusti Allah sing balas, maka balasan Allah itu tanpa batas. Ngoten. Makane nek uang niku ngamale apik temenan, berjuang temenan kanggo li'i'la'i kalimatillah, menjunjung tinggi kalimat Allah, ngurip-ngurip agama. Wis mboten enten tendensi napa-napa, hanya semata-mata demi tegaknya Islam. Dungeten niki jasate diparingi utuh, ora dipangan karo lemah. Berarti niki wong istimewa niki Bapak Ibu. Nggih. Tidak sekedar apik tapi istimewa. Terus lajengipun yang termasuk pengecualian malih niki hafidul Quran utawa hamilul Quran. Jadi istilah ini sing bener Bapak Ibu, sing bener nggih. Wong ngapal Quran niku istilah niku hamilul Quran. Makanya jamaah ini ku hamalatul Quran, para penghafal Quran, hamil istilah ini. Tadi wong apa Quran ujane istilah sing bener ini ku hamil, hamilul Quran. Boten hafid toh pak, hafid ini ku lak maknane apal, nggih. Tapi istilah ini ku hamil, hamilul Quran. Boten nek hafid ini ku apal hadis. Mandal. Cuma wong tengringi niku wis sampun kadung dadi istilah ya wis ora apa-apa. Wong apal Quran niku al-hafid. Jane al-hamil. Anjane teng Jawa niku pegang kok kulak-kualik. Dadi apal Quran niku kudune hamil dadi hafid. Ngoten. Malah sing hamil niku dadi meteng lho ngoten. Dadi kok al-hamil berarti meteng wong kamil kok ngoten. Padahal asline niku hamilul Quran niku wong sing hafal Quran. Jadi nek jamaahe hamil niku hamalatun. Nah, makane nek ana pondok hamalatul Quran niku para penghafal Quran. Wonten. Jadi hafid niku nggih mboten napa-napa wis kadung dadi istilah ya wis ora apa-apa diarani hafid, wong umume ngarani hafid nggih mboten. Ya, jadi para penghafal Quran niki Bapak Ibu niku jasate utuh, berarti niki istimewa. Oh, dan Jadi sing utuh-utuh jasate niki golongane wong sing istimewa. Tapi nggih ngoten syaraté apal Quran, prilakune ya kudu sing apik. Lah nek apal Quran ngapunten, tapi prilakune kok parah. Nggih. Lho masa wonten to Pak wong apal Quran kok prilakune parah? Lho wonten. Lah sing membunuh panjenenganipun Sayyidina Ali karramallahu wajha. Niku Abdurrahman bin Muljam. Niku seorang penghafal Quran, Bapak Ibu. Lampun top to nggih. Hafal Quran. Lah tapi lek mateni wong. Wah niki dosane nggih parah niki wong mateni wong he. Wonten lek dosa sing cilik-cilik ngono ya wajar wong jenenge menungsa niku. Kulu ibnu Adam, kulu ibni Adam khata'un wong anjane anak putune Nabi Adam niku ana salahe. Masih yo penghafal Quran itu yo jek enek salahe. Wonten. Tapi kan mboten fatal. Lah wis mateni terus mendem terus judi. Masuk penghafal Quran kok melok judi online yo ora pantes blas to nggih. Lah niki parah nek ngeten niki fatal ngeten niki. Nah. Dadi sing jasate utuh besok-besok niki niku yo khufadil Quran, hamalatil Quran. Nggih, sing prilakune apik, ngoten. Nek kongkon ora duwe dosa ya ora enek, Bapak Ibu. Wong ku enek sing gak duwe dosa. Ngoten. Maksude upama dosa niku ya dosane ora nemen-nemen lah. Lah nek dosa kok mateni wong, judi, zina, ya parah to niki. Iki dosa sing parah-parah niki. Nggih. Lah nek dosa sing cilik-cilik napa nyelatu tah napa yes. Nah, tapi kan terus njaluk sepuro. Nggih pancene menungsa niku ora enek sing rewesi gak duwe dosa. Ngoten lho nggih. Dadi khufat sing dijamin napa jenenge? La yaquluhu at-turab yang tidak dimakan oleh tanah niku sing prilakune apik lah ngoten prilakune apik. Terus sing berikute wonten malih pengecualian niku imamun adilun, pemimpin sing adil, Bapak Ibu. Nggih, pemimpin sing adil. Nggih. Pemimpin niku nggih mboten kok kudu pemimpin sing gede-gede kelase. Gubernur, bupati, camat. Termasuk pemimpin keluarga, kepala rumah tangga. Nggih. Niku nek kapan iso dadi pemimpin sing adil? Ya kategori ini masuk teng ngriki la yaquluhu at-turab. Dia tidak akan dimakan oleh tanah besok ketika sudah meninggalkan dunia. Mangane dadi pemimpin niku nggih nek iso adil, oh luar biasa. Nggih. Bahkan hadisipun Rasulullah itu 7 golongan yang besok akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Dari 7 golongan niku sing pertama niku imamun adilun, pemimpin sing adil. Bahkan ketika di dunia, ketika dia meninggal dunia, masuk tengene kubur, jasate utuh ora dipangan karo lemah. Tapi nek adil, nek nyeleweng, curang, menggunakan kesempatan, mbah nggih angel niku. Nggih. Pun niku imamun adil. Terus wonten malih niku muadzin. Nah niki tukang azan niku lho Bapak Ibu. Nggih. Tukang azan. Tapi nggih tukang azan sing bener, maksudnya bener niku ya iso angon waktu sesuai kalih wektune. Wonten ora terus sak karepe dhewe durung wayahe diadani. Nah, durung wayahe diadani terus wong-wong padha salat niku terus piye wong durung wektune do salat. Iki sing nanggung ya muadzine niki. Jadi ternyata muadzin tukang azan niki termasuk golongane wong sing istimewa mergo ajak-ajak wong nglakoni salat. Makane ngapunten Bapak Ibu teng ngene desa-desa teng kampung-kampung niku nek enten muadzin kok sampai tuwek ngoten. Niku ampun salah paham. Iki wis tuwek diganti ora gelem ya nek suarane enak ampun dingoten. Wong ki ambake niku ngerti wong muadzin niku istimewa. Nggih, teng kubure mawon niku lho jasate utuh, ora dipangan karo lemah, makane sampai tuwek ora gelem diganteni ndekne. Dadi anten sampai megap-megap ngandane pun tuwek. Ngoten. Mergo memang muadzin niki termasuk golongane wong-wong sing istimewa. Ngoten niku jasate utuh. Wonten malih dawuh Kanjeng Nabi, wong sing jasate utuh niku wanita yang wafat karena melahirkan. Nggih, wanita yang wafat karena melahirkan. Anjane wong hamil niku, Pak, ngelahirno niku totoane nyawa. Nek gak urip mati, nek gak mati urip. Hamile tok rekosane kaya ngono. Nggih to? Nggih. Wong lanang-lanang kuwi gak percaya jajalan weteng gandulana watu bobote 3 kilo ngoten. Abote kaya apa? Wong wedok-wedok kuat temenan. Nggih. Hamil 9 bulan 10 dina, ngono kuwi iso ping 10 lek hamil. Nggih. Biyen tapi lek sakniki gak patek enek hamil ping 10 niki sakniki. Mangkane wong hamil niku wis kaya wong perang. Nggih. Kaya wong perang. Malah wonten dawuh niku lek bengi diganjar napa jenenge tahajud, nek aman diganjar poso. Niku wong hamil niku, Pak. Wonten. Makane sampe kok ndekne kok ngelahirno sampe sedo. Wah niki istimewa. Salah satu keistimewaane nggih niku wae. Sampe jasate niki utuh. Ora dipangan lemah wonten. Tapi nggih mboten usah dibuktekno temenan. Mangke terus ana wong sedone gara-gara nglahirno jare jasate utuh terus diduduk, ora usah. Oh, kurang penggawean ngoten. Pun percaya mawon kalih dawuh Kanjeng Nabi niki intine termasuk golongane wong sing istimewa. Sampe lemah lho ora doyan. Akhire jasate utuh wonten niki. Hamil kok nglahirno sampe akhire sedo niki jasate utuh. Wonten mergo termasuk golongane wong sing istimewa. Wonten malih orang-orang istimewa yang jasadnya itu utuh, orang yang dibunuh. Wonten dia mati karena dibunuh karena mempertahankan harga diri atau mempertahankan dirinya, nggih, dan mempertahankan agamanya. Misale kok misale nggih ana wong sepedaan tengah dalan dibegal terus akhirnya duel wonten kene dijaluk napa jenenge sepedane dijaluk napa jenenge duwite kok wani duel kok sampai mati wani iki niki istimewa niki mergo khifdzun nafsi menjaga jiwa menjaga nyawa niku hukume wajib wonten. Lah ono wong kok sampe duel, dia dianiaya sampai akhirnya mati karena mempertahankan diri, mempertahankan jiwa, mempertahankan nyawa. Istimewa niki Bapak Ibu. Apa meneh kok sampe mempertahankan agama, kaya mau wong sing mati karena jihad fisabilillah. Nah, istimewa niki, makane jasate utuh. Terus malih niki sing terakhir niki. Jumlahe wae wonten 10 niki, Pak. Duka jenengan nyateti napa mboten niki, Pak. Wong sing jasate utuh mboten dipangan lemah niki. Orang yang wafatnya di hari Jumat. Tapi syaraté wonge wong mukmin sing taat. Oh ngoten. Lah nek blarah ya angel niki nek blarah. Dadi wong mukmin sing taat. Kok sedane dina Jumat termasuk malam Jumat niki jasate utuh. Tapi nggih niku wau ora usah nang jenengan buktekno temenan. Ngopeh matine dina Jumat meneh terus diduduk oleh sak wulan diduduk mboten usah. Itu menunjukkan bahwa orang mukmin yang taat apa malah kok sedane dina Jumat. Berarti niki golongane wong sing istimewa. Adan. Pun nggih dadi niki ana pengecualian saking dawuh Kanjeng Nabi kullu ibni adama yakuluhut turab. kabeh anak putune Nabi Adam iku dipangan lemah. Nek pun ninggalno donya enggene kubur dipangan lemah kedoba tiang-tiang niki, Pak. Nah, niku nggih wonten pengecualian malih Bapak Ibu. Tapi niki mboten pengecualian perorangan, tapi pengecualian dari fisik bentuk orang sing dipangan lemah niki, Pak. Jadi sak kujur awak niki Bapak Ibu, mulai pucuk rambut sampai pucuk sikil niku dipangan lemah kabeh. Tapi ada yang dikecualikan, jenenge ajuk budanak. Balung kodok ngoten. Istilahnya niku balung kodok. Balung kodok niku nggih sing teng mriki cara pitik wonten brutu-brutu. Nah, brutu sing teng dhuure niki cedheke bokong niki napa niki jenenge? Basa Indonesiane napa to niku? Nggih, niku ajbudanak. Niku sing boten dipangan kali lemah, artinya utuh. Jadi niki jasate sapa ae sing dipangan lemah niki, kecuali wong 10 niku wau lho nggih. Nek wong 10 kan utuh sak jasad-jasate. Niki sing dipangan lemah niku ada satu organ tubuh itu yang utuh, tidak rusak. Jenenge ajbudanab. Nggih. Ana sing arani balung kodhok, ana sing arani silit kodhok. Wonten. Nggih. Dadi ana sing arani balung kodhok, ana sing arani silit kodhok. Basa arepe ajbudanab. Niku utuh. Ah, wonten. Lah dari ajbudanab itu minhu khuliqa wa minhu yurakab. Besok di hari kiamat manusia itu dibangkitkan lagi. Jadi niku cara cikal bakale bangkit maneh niku nggih teko ajbudanab niku. Nggih teko ajbudanab, teko silit kodhok niku, Pak. Bahkan manusia niku yurakabu disusun maneh, makane menungso niku benjing Bapak Ibu tenggene dinten kiamat. Niku balik utuh malih kados ngeten niki. Ya ana sikile, ana tangane. Ngoten. Balik maneh. Ngoten. Lah kadang ana sing takok, kok iso? Lah wong wis entek awake dipangan lemah ratusan tahun, bahkan ono sing ribuan tahun lah. Nek jaman Nabi Adam wis pirang ewu tahun lah niku. Lah kok iso bali maneh koyok maune utuh dadi menungso maneh kok iso? Ya jawabane ya iso. Wong Gusti Allah sing ngersakno. Lah nek Gusti Allah sing ngersakno niku lho Bapak Ibu, apa sing ora iso? Kabeh iso. Apa meneh iki asale wis tau ana, tur ana cikal bakale niki ajbulanap niku. Cara teori ini kan luwih gampang. Wong sing asale ora ana blas dadi ana iso kok. Lah kula jenengan lho asale lak gak ana blas to nggih. Engko cikal bakale kan ya ora ana blas. Tapi nyatane ya ya iso ngeten iki. Iso dadi jumbleger ngeten iki ya ana sikile, ana tangane, ana sirahe, ana mripate. Mripat ya kena digendelok, kuping ya kena digengrungokno. Lho, lah ngene iku sapa sing dadekno? Lah nek sing asale ora ana, iso dadi ana Gusti Allah iso. Lah apa meneh niki pun enten cikal bakale niki ajbudanab niki. Cara teori ini kan gampang, malah gampang. Tapi lek bagi Gusti Allah iku cek asale ora ana utawa wis ana wis gampang kabeh nek Gusti Allah ning ora enek sing angel. Ya saking awake dhewe mawon niku sing kadang-kadang niku nggih sok heran kok iso, kok iso. Ya iso nek Gusti Allah ndadekno niku lho napa sing ora iso. Ngoten. Niku mawon mangke di hari kiamat dari ajbudan yuraka buminhu, manusia disusun kembali. Niku mawon mangke bentuke ya beda-beda lho Bapak Ibu. Nggih. Beda-bedane niku disesuaikno karo amal perbuatane menungso sing niku minangka balesan amale. Jadi mangke niku dihidupkan kembali, disusun kembali, ana sing wajahe niku mencorong bersinar. Nggih, wadang putih mencorong. ana sing wajahe ning ireng mencureng, wis ireng atik mencureng sisan. Walah malah medeni wong ning nggih. Lah kok saged beda-beda ngoten? Wancene sing dadekno Gusti Allah. Ngoten. Lah nek dadekno niku ya mergo pertimbangane ning wowo biyen ndek donyane ning anjane sregep wudu, sregep salat, sregep sujud, makane wajahe didadekno cerah, didadekno sumringah, didadekno bunga, bersinar, bercahaya, mencorong, ngoten. Wong anjane teng donyane wajahe digebyuri banyu wudu, bolak-balik digawe sujud. Ngoten. Nggih. Malah sing pun sepuh-sepuh buwelekno nom maneh Bapak Ibu. Nggih, dadi ganteng-ganteng maneh, dadi ayu-ayu maneh. Nggih. Makane ora enek, besok iku wong sing nang swarga ning kok peyok-peyok ngono ora enek, wonge ya ganteng-ganteng maneh. Nah niki. Dadi sing utuh, sing diutuhno gak dipangan karo tanah niku ajbudzanab. Silit kodok atau balung kodok. Lah minhu yukhlaku wa minhu yurakabu. Dari ajbudzanab itulah nanti manusia dibangkitkan lagi, dihidupkan kembali, disusun kembali seperti ini. Ya ana tangane, ana sikile, ya utuh ngeten iki malih. Cuma ngene iku wau beda-beda. Ana sing cerah, ana sing sumringah, ana sing ana sing nyaprut wonten sing mbesangur. Kabeh niku teko amale dhewe-dhewe. Kula kinten niki ingkang saged kula aturaken mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat barokah. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Radio Suara Jombang. Lintas Informasi.
1: Mitra Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merespon persoalan sejumlah pemerintah daerah terkait adanya potensi keterbatasan anggaran belanja pegawai untuk pembayaran gaji P3K penuh waktu dan paruh waktu. Ada 3 skema yang perlu dilakukan menurut Tito, yakni pemerintah daerah harus melakukan efisiensi anggaran melalui pengurangan perjalanan dinas, rapat yang tidak diperlukan, dan belanja makanan dan minuman. Selanjutnya, apabila ada dana bagi hasil yang belum dibayarkan atau kurang bayar oleh pemerintah pusat, dana tersebut bisa dibayarkan untuk membantu menutupi belanja pegawai. Dan yang ketiga adalah tambahan dana alokasi umum dari pemerintah pusat, Mitra. Tito Karnavian menyebut tidak boleh ada P3K yang dirumahkan. Kebijakan ini juga telah diketahui oleh Menteri Pan-RB dan juga Menteri Keuangan.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi.
2: Mitra Airlangga Hartarto, Menko Bidang Perekonomian, menyebut konflik Timur Tengah, Ukraina, dan ketegangan di Selat Hormuz merupakan tantangan pertumbuhan ekonomi global pada semester 2. Dalam forum musyawarah anggota Asosiasi Emitmen Indonesia, Airlangga menambahkan pasokan Pertalite, biodiesel, dan listrik tetap aman hingga akhir tahun. Pembelian BBM rata-rata $91 Amerika Serikat per barel, harga ini masih mampu menjaga stabilitas penyediaan energi, khususnya Pertalite dan biodiesel. Sementara pasokan listrik nasional juga relatif aman karena sebagian besar pembangkit masih mengandalkan sumber energi domestik berupa batu bara. Hal ini membuat Indonesia tidak mengalami lonjakan biaya pembangkit listrik akibat fluktuasi harga energi di pasar internasional.
0: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
3: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna bahkan ketika sukses belum datang."
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
3: Imam Al-Ghazali berkata, ilmu tanpa amal adalah kegilaan dan amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Kali ini, tanyakan pada diri sendiri, sudahkah keduanya berjalan seimbang?
0: Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026 pukul 14.18 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Kamilia, warga desa Ploso Nunuk Perak, yang melaporkan adanya ular masuk ke dalam rumah warga. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Damkar Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
5: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra Bupati Jombang Warsubi pada Selasa 11 Agustus 2026 pagi melantik Pusoko sebagai Kepala Desa Antarwaktu atau KDAW Desa Sumber Teguh Kecamatan Kudu yang terpilih dalam Musyawarah Desa KDAW Desa Sumber Teguh sebelumnya. Acara pelantikan dan pengambilan sumpah KDAW Sumber Teguh berlangsung di kantor Desa Sumber Teguh Mitra. Selain dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Jombang, pelantikan juga dihadiri oleh segenap pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang, BPD perangkat Desa Sumber Teguh dan sejumlah tokoh masyarakat. Bupati Warsubi dalam sambutannya berpesan kepada Pusoko agar dalam menjalankan pemerintahannya hingga 5 Desember 2027 agar mampu mengelola pemerintahan dan anggaran secara transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pusoko, Kepala Desa Sumber Teguh, bilang akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat Desa Sumber Teguh sesuai dengan arahan dari Bupati Jombang.
2: Alhamdulillah, pastinya saya akan memimpin desa ini untuk menjadi lebih baik lagi dan pastinya lebih maju lagi. Dah, hanya itu aja yang saya sampaikan.
3: Ya. Dalam waktu terdekat kira-kira program apa, Pak?
2: Pasti program saya untuk yang terbaik, untuk dalam artian pembangunan apapun yang sudah baik akan dibenahi lagi untuk menjadi lebih baik lagi.
3: Lakukan komunikasi dengan beberapa tokoh?
2: Pastinya. Saya rangkul semua tiap hari, ya, saya usahakan tiap hari jam kerja, walaupun tidak jam kerja, pasti saya usahakan untuk merangkul dari door to door, dari rumah, dari manapun. Jadi.
0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.

0: yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
2: Radio Suara Jombang. Lintas informasi. Mitra Panitia Lokal Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama memperluas lahan penunjang menjadi 4 hektar di sisi timur Kompleks Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tabak Beras, Jombang. Kiai Haji Abdul Rozak Soleh atau Gus Rozak mengatakan penambahan ini untuk menambah fasilitas umum seperti MCK Portable, UMKM Expo, dan fasilitas pendukung lainnya. Penambahan ini mitra dilakukan untuk mengantisipasi tingginya kebutuhan fasilitas umum seiring banyaknya muktamirin, tamu undangan, dan penggembira yang diperkirakan datang ke Tambak Beras, Jombang. Sebelumnya, mitra panitia telah menyiapkan lahan seluas 3 hektar di tempat yang sama untuk area parkir, dapur umum, dan bazar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musim hujan, waspada demam berdarah.
2: Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja. Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
1: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Jombang pada Senin 10 Agustus 2026 melakukan penataan tiang dan kabel fiber optik atau FO di sekitar lokasi kegiatan. Kegiatan ini dilakukan agar kabel dan tiang lebih rapi. Imam Bustomi, Kepala Dinas PUPR Jombang, menyebut penataan tiang dan kabel FO juga melibatkan provider. Tidak hanya merapikan kabel yang semrawut, tetapi juga mengurangi jumlah tiang FO. Disisakan satu atau dua tergantung banyaknya kabel FO di lokasi tersebut. Sementara untuk kenyamanan jalan menuju lokasi muktamar, Dinas PUPR Jombang juga memperhatikan kondisi jalan pada ruas Jombang Ploso yang masuk wewenang Pemprov Jatim dan ruas Mojoagung Bandar Kedungmulyo yang masuk wewenang Kementerian PU. Imam Bustomi menyebut kedua ruas jalan tersebut ada beberapa kendala seperti kondisi jalan yang bergelombang, tidak rata dan terdapat lubang jalan. Imam Bustomi mengatakan sudah mengirimkan surat ke Pemprov Jatim dan Kementerian PU untuk perbaikan di ruas jalan menuju lokasi muktamar tersebut.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat.
4: Musim hujan, waspada demam berdarah.
5: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
3: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
0: Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026 pukul 14.18 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Kamilia, warga desa Plosel Nunuk Perak, yang melaporkan adanya ular masuk ke dalam rumah warga. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Damkar Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan, dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Tahukah Anda apa yang terjadi bila Anda korupsi makanan? Seorang mantan petugas Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas di Texas, Amerika Serikat, Gilberto Escamilla, terbukti menggelapkan anggaran makanan selama 9 tahun saat bertugas di kantin lapas tersebut. Dalam kurun waktu 9 tahun, Gilberto menggelapkan dana lapas untuk membeli fajitas, makanan khas Meksiko yang berisi daging dan sayur-sayuran senilai 1,2 juta dolar Amerika Serikat atau 16 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Gilberto dihukum selama 50 tahun kurungan pidana penjara.
2: Bersama KPK, berantas korupsi.
0: Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Selamat malam Mitra Radio Suara Jombang FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Dangdut Malam edisi malam hari ini, Mitra kembali hadir. Ini hadir dengan deretan lagu-lagu Dangdut Koplo Indonesia dan juga Dangdut Indonesia terbaru. Tadi ada Aku Bukan Bang Thoyyib, kemudian sebelumnya tadi juga ada beberapa komposisi bagus pop Indonesia. Monggo Mitra yang ingin bergabung silakan saja, saya memberikan kesempatan kepada Anda. Kalau pengen request komposisi bagus, Anda bisa masuk saja Mitra di jalur telepon di 871717. WA juga bisa di 0812-3599-3737. Anda bisa kirim WA, bisa telepon. Semoga saja malam hari ini semuanya dalam keadaan sehat ya. Persiapan biasanya sudah mendekati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Biasanya banyak sekali kegiatan-kegiatannya. Ada yang nanti persiapan untuk jalan sehat, kemudian ada senam bersama, ada juga beberapa hiburan, ada juga karnaval yang semuanya guyup rukun bersama-sama memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Jangan lupa Mitra, tanggal 27 sampai 31 Agustus, Jombang juga punya gawe besar. Dijadikan tempat muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Jadi kita dukung, kita berikan yang terbaik. Karena dari Jombang senantiasa kalau bikin event-event tuh keren-keren semuanya, kan begitu ya. Apalagi nanti di tanggal 27 sampai 31 ini banyak tamu-tamu dari nasional, dari internasional yang datang dalam gelaran muktamar ke-35. Silakan Mitra yang ingin bergabung, monggo ini ada siapa? Saya masih tunggu, saya masih memberikan kesempatan. Apakah Anda kira-kira hanya berdiam saja? Tidak request komposisi bagus, eman lo. Jadi monggo, teleponnya masih tetap 871717, WA 0812-3599-3737. Malam hari ini ada yang lagi aktivitas ya, ada yang lagi mungkin jualan begitu di warung-warung, di angkringan. Sambil mendengarkan radio Suara Jombang FM, saya ucapkan selamat malam, selamat mendengarkan. Saya akan berikan satu komposisi bagus dulu Mitra untuk Anda. Kemudian yang pengen request komposisi bagus nanti, Anda bisa tinggalkan di WA-nya. Atau Anda nanti bisa telepon setelah satu komposisi bagus berikut ini. Ada Luciana Jelita dan juga Andi KDI bersama Adela, Adela, Adela, spesial untuk Anda.

0: Radio Suara Jombang. Lintas informasi. Mitra dari sidang kasus dugaan korupsi kuota Haji Yakut Kholil Koumas di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa 11 Agustus 2026. Fahmi Idris, Jaksa Penuntut Umum KPK menyebut mantan Menteri Agama Yakut Kholil Koumas diduga menyiapkan uang 1 juta dolar Amerika Serikat untuk memengaruhi hasil panitia khusus angket Haji DPR RI tahun 2024. Yakut diduga menggelar rapat bersama sejumlah pejabat dan staf khusus Kementerian Agama yang diperkirakan mengajukan pansus angket haji, termasuk alasan pembagian tambahan kuota haji 2024 sebanyak 20.000 menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Hal ini menurut jaksa, Yakut telah mengalihkan dan mengatur pembagian kuota haji khusus 2024 sebesar 50% tanpa didahului kajian teknis. Kerugian negara diperkirakan mencapai 622,09 miliar rupiah.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Terima kasih banyak ada Bang Aang yang ada di kawasan Banyuwangi. Katanya saya asli warga Jatiwates, Tembelang, Jombang, Mas Ari sedang mendengarkan live streaming Bang Aang Nasgor. Wah, ini kalau ke Jombang nanti pas mudik, kemudian main ke Suara Jombang dibawakan Nasgornya ya. Kayaknya enak ini Nasgornya ini. Ini di Banyuwangi sudah berapa lama ini Bang Aang? Boleh nanti diceritakan di WA ya, atau mungkin telepon lewat WA juga boleh. Karena hari ini secara terestrial untuk 104.1 FM-nya kami sedang off. Jadi munculnya hanya di streaming saja. Jadi yang muncul hanya Bang Aang saja ini yang ada di kawasan Banyuwangi. Oke, dan untuk Bang Aang komposisi bagusnya sudah saya siapkan. Anissa Rahma, Hadirmu Bagai Mimpi, langsung saja saya putarkan spesial untuk Anda.

Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmidzi.
2: Radio Suara Jombang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026 pukul 14.18 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Kamilia, warga desa Plosol Nunuk Perak, yang melaporkan adanya ular masuk ke dalam rumah warga. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Damkar Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
5: Radio Suara Jombang.
2: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala. Radio Suara Jombang FM hadir setiap hari Senin hingga Sabtu mulai pukul 7 sampai 10 pagi hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
5: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
6: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
7: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
8: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketok umur pinten nggih?
7: Kek bayi.
6: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
9: Radio Suara Jombang.

Radio Suara Jombang. 104.1 Radio Suara Jombang FM. Anda saat ini masih terus bersama program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM yang terus menghadirkan lagu-lagu dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Di sini terus Mitra sampai nanti selesai pukul 9 malam.

0: Lintas Informasi.
1: Mitra Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merespon persoalan sejumlah pemerintah daerah terkait adanya potensi keterbatasan anggaran belanja pegawai untuk pembayaran gaji P3K penuh waktu dan paruh waktu. Ada tiga skema yang perlu dilakukan menurut Tito, yakni pemerintah daerah harus melakukan efisiensi anggaran melalui pengurangan perjalanan dinas, rapat yang tidak diperlukan, dan belanja makanan dan minuman. Selanjutnya, apabila ada dana bagi hasil yang belum dibayarkan atau kurang bayar oleh pemerintah pusat, dana tersebut bisa dibayarkan untuk membantu menutupi belanja pegawai. Dan yang ketiga adalah tambahan dana alokasi umum dari pemerintah pusat, Mitra. Tito Karnavian menyebut tidak boleh ada P3K yang dirumahkan. Kebijakan ini juga telah diketahui oleh Menteri Pan-RB dan juga Menteri Keuangan.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Lagu-lagu yang cukup keren seperti yang tadi sudah ada dengarkan Mitra, masih terus bisa ada dengarkan sampai nanti selesai di jam 9 malam. Pokoknya jangan lupa setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 7 malam sampai 9 malam. Yang suka banget, yang cinta banget dengan dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru, di sini tempatnya, hanya di program Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Mitra dari peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang melanda Gunung Bromo, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional BNPB, Letjen TNI Suharyanto menyebut total 34 titik api yang tersebar, tersisa 2 titik api yang belum padam. Dan ditargetkan 2 titik api yang belum padam tersebut pada Jumat 14 Agustus 2026. 3 waterbombing mitra telah disiagakan untuk pemadaman di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Suharyanto juga menyebut ada beberapa kendala pemadaman api, seperti titik api berada di medan yang sulit dengan kemiringan hingga 80 derajat. Sumber air cukup jauh, yakni berada di Ranupani, Lumajang. Kemudian tidak adanya potensi awan hujan di sekitar lokasi sehingga tidak bisa melakukan operasi modifikasi cuaca.
1: Cegah demam berdarah dengan 3M+.
2: Radio Suara Jombang.

0: Terima kasih. Anda saat ini masih berada di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jemaah FM. Yang suka sekali dengan sajian-sajian komposisi bagus dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Pilihan yang pas ketika setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Anda mendengarkan Radio Suara Jemaah FM dari jam 7 malam sampai 9 malam, karena di sini tempatnya lagu-lagu dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Semuanya tersaji lengkap di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM.
1: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
2: Radio Suara Jombang.

104.1 Radio Suara Jombang FM. Anda saat ini masih terus bersama program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM yang terus menghadirkan lagu-lagu dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Di sini terus Mitra sampai nanti selesai pukul 9 malam.

0: Musim hujan, waspada demam berdarah.
1: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: Gus Dur pernah berkata, yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi ini. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus

0: Ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Radio Suara Jombang.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Imam Al-Ghazali berkata, ilmu tanpa amal adalah kegilaan dan amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Kali ini, tanyakan pada diri sendiri, sudahkah keduanya berjalan seimbang?
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngitung, niku kita umur pinten ge?
3: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

kok dek sing tukang kendang iku nek aku sendirian. Lha nek aku iki pisan dek pas mon makane ngetek sing kendang iku. Ya daripada ngelamun ditinggal bojo. Koyok modele baseman sakudang nek gelem tak turuti. Koyok menang-menang dhewe lanang dhewe mutung 6 bulan ndak ketemu ndak patekna aku. Aku nek gak ketemu job iku pusing, tapi nek gak ketemu basman gak peduli aku. Iki ana pengumuman ana kerapan sapi ndek Madura ndek Pamekasan iki. Biasane bojoku cak basman sing melok kerapan sapi. Tapi saiki dia tak ambil alih ae wis. Wong basman minggat gak ono aku dhewe ae sing. Jarene panitia ae nah. Nek bine tak oleh melok kerapan nah. Aduh pun dinten peraturan nih pak, boten enten lah an, pokok lah kerapan sapi. Ya wis nah, gak apa-apa wis. Jadi lah akale mas. Ero pernah ya jadi nih ya, aku tukang joki ya. Lah ya apa namulan gak joki bojo, joki sapi wis. Kula di akal nggih tak ecel sapi kula tak jenengno Brintik. Eling-eling enten liwayate sapi Brintik, sapi kula wedok soalé. Kabeh musuhe sapi lanang-lanang, Dik. Waduh, teger-teger gede-gede, dojo rajot, teng-ganteng pola. Tapi sapi kula mboten. Kula panjen milih Brintik niki ayu Brintik niki. Kula wedaki sak kilo tak lereng-lereng kali kula. Aduse lengo wangi, Dik. Lengo wangi ini kudel konyet, duk konyet ya apa? Sak botol ni kalau kabeh akan kabeh, buntut sampai sikil kak kari dek. Kulo kei bengi sabang, kulo wedak ya abang. Waduh pun melok pendek. Kulo celai padahal sapi ni pun koyok celaan. Kulo celai malih ni tu. Cek ketok kereng ya tenggaru kulo. Pun cari wasit. Nah, ayo nah. Enggak pun kulo nomor 5 mawon pak. Pas musuhnya dek sapi nih, aduh menyala nih gue, dek gak salah setan kober jenengi sapi, ganteng lah. Tapi kalau pun ciri lokasi, iku lah setan kober gendaan nih berhenti tak kono. Wah tepak iki dek, aku santai bareng setan kober iki musuh ambil berhenti, aku tenang aja dek. Wasit prat-prit, ayo mulai, kalau tenang mah prit, pun laku kalau santai mau cari wong. Nah langka nenek bini jono rakra apa nah dek. Lho tapi kula setahan tenang mawon. Bareng rada ado, pun ado kali ini ku napa setan kober kula suwiti. Wong jenenge setan kober noleh. Lho kok koyo suarane bojone aku jarene. Ditoleh kok brentek ning muni dinteni mbek setan kober. Alon-alon Dik. Wah ini kesempatan yang baik buat saya. Langsung berhenti tak cablek. Blok munual lebih setan kober. Nggak lengok sing joki nih setan kober. Oh pemarlena nakala nih kuat asal ngak sing muni mau buatan berhenti nih sing muni nih kumarlena itu deh. Pokok kalau pun nomor siji lah anse masih kepake apa-apa. Kalau nomor siji pun menang nomor siji. Waduh mungkin ini cak basman kerung bae. Kalau nek kerapan sapi enak ini kalau tak ngiling sapi mawon sini. Waduh dong. Tidak peduli, tidak ada laki-laki, pokoknya saya harus bisa hidup ini. Belajar mandiri saya. Lola elek kula niki anu lho Dik, ikut persatuan apa niku? Himpunan Wanita Karya. HWK kula. Tak ngidung Dik, timbangan niku lho ditinggal wong lanang ngelamun sing boten moten. Aduh, lak pingin yo

0: Ditentak. Wes gak kesel kak sapi nenek. Kula mboten kesel sapi nenek ku kesel punan. Ngeten iki lho. Kok Cak Basman ro bingung mbek ndek. Nggih saestu. Bingung niki. Senak ngeten iki kok ketemu kanca-kanca napa? Ngeten iki kula wes. Pae tak model sak niki kula. Masih wek tuwek mboten peduli tuwek e kula. Eling-eling dinyek kali wong lanang. Rambut tak berbagi tengkap slon. Tak bikin keribu kaya nona 17 tahun. Basman nek ketemu cek kepencut engko. Aduh, masalah.
1: Dek, kene lha apa, Bek? Kono aja gombol wong ngene-ngene iki.
0: Lho, nek malah.
1: Iya, tak rungono apa kok nyanyi apa, Bang?
0: Menghibur hati, Dek.
1: Oh, nyanyi ereng-ereng Gunung Arjuna.
0: Lah, apa? Ereng-ereng iku lho, Dek, ereng-ereng sampe.
1: Sing mari menang iku ta?
0: Heeh.
1: Kono mari kerapan ta?
0: Iya.
1: Oh, kono gak peduk paman.
0: Ola apa gak ngereken pamanmu sak masuk buku
1: wis nemulan iki gak mule.
0: Mbok ba minggat benda karo jawane pokok aku sih tenang aku wis.
1: Iya sing penting nyambut gede-gede.
0: Iya wis gak bingung-bingung.
1: Nah, paman gak bener diturno lak melok kejelongo pa.
0: Iya. Ya melok pamanmu ta?
1: Gak wis aku gak kompetna.
0: Oh ya.
1: Aku boleh.
0: Makane lho penopo anakane pamane peno. Ojo melok-melok pamane peno rusak.
1: Iya ketularan
0: wong. Iya ketularan.
1: Kadang-kadang muni kepedhok kepena ketokok. Aku lek peno nyanyi apa ereng-ereng.
0: Sapi. Ereng sakte.
1: Eling sapi kuwi.
0: Apa? Sapi ne peno apa?
1: Pacarku biyen lho.
0: Lho. Ne pacar sapi?
1: Sapina kok.
0: Oh, Sapina.
1: Sapi. Sapina jenenge
0: ngono lho. Pacare peno jenenge Sapina.
1: Ya perkara sapi ku sing dhisik lak kon ngedol. Aku yo eman sapi putih tak ijolno oleh pati tak ijolno sapi abang.
0: Iya.
1: Sing kari iki perkara sapi ijo iki lho.
0: Ono sapi mak ijo deh.
1: Iku lak gaene kumkum lumuten pe.
0: Oh, makane dek.
1: Mari ngono tak dol. Saiki pisah perkara njaluk arloji.
0: Kenapa kok ijo? Njaluk arloji.
1: Arloji gak seneng.
0: Sapi nek ku njaluk arloji tak peno tukono ala dek regone piro arloji itu kok nang sing otomatis iki.
1: Otomatis.
0: Otomatis 2500 iso le. Ketok lak pelak kembiar.
1: Wani sing iku lho be awet sing batu swidak
0: lho. Lho, ono batu swidak dek.
1: Ya ditambahi dhewe. Tambah waktu pecelan apa ngono. Kene iki gak kangen paman ta? Wong ditinggal sing lanang mestine susah. Kok penuh seneng-senenge?
0: Lha apa, Dik?
1: Tadi lak la durung pegatan sih.
0: Lho gak pegatan aku babat tak umbar. Lha apa susah-susah? Makane enak peno biyen gak dadi ambek aku. Aku ki mesti ditinggal lanang gak bingung aku. Pokok aku iso dolek sana mangan dhewe tetep jalan lancar dodol diwe dodol nengko. Lha apa bingung-bingung?
1: Iya tapi ya pikirane be, lae paman ki opo nasibe?
0: Nasibe?
1: Iya.
0: Babah.
1: Aku iki ngene lho, Bek. Jane aku wis kepethuk karo paman.
0: Lho, mbelani wong pamane panjene konangane padha ae.
1: Bareng tau pethuk peno jare teko dohan rambut peno saiki di Pulau Soropol kok jaran nakal.
0: Ya apa lah peno lho kok sengak ngomongane
1: lho. Lho gak ngono kok tambah nom.
0: Iki model saiki, model rok.
1: Kok tambah nom?
0: Lho iya nom rambute.
1: Iya. Teko mburi kok cicak rawon.
0: Ini paman nek ponane setel panjenengan.
1: Tapi lek wong ijen gak dikenekno panjenengan ya kurang anu perhatian wong lak kurang.
0: Iya, nek ngene lak menarik perhatian.
1: Dikira wong petuk sepisan iso kaya-kaya iso ketepuk-ketepuk.
0: Kok aku tau wingi, Dek. Ya, ngene pasar Padean.
1: Iya.
0: Kulo teko mburi sak ono gadis sweet 17.
1: Waduh.
0: 17 tahun ditulung ditutno. Iya. Pulang titik-titik barang tak tolek lho wis kewu jan.
1: Iya.
0: Aku dak gak bisa nakal dilakno kayak masih kewu tahes jo tak
1: ono. Iya.
0: Iya. Anak no kartolo kapok pamane ketemu pamane Basman.
1: Ya, kayak malangan nih, tahe jo. Karena ojiri jo aku ini. Iya, paman ngomong aku, janus kata nang mulai saking berdiri penuh be. Saya ingin kerdu.
0: Nanti hansip.
1: Iku kelambi ini celono nintek. Saya ingin kau sarung rawa rawa embun embulan.
0: Penuh lo. Penuh aku jo adik ngono lo. Masa no pamane sarungnya rawa rawa di jarno.
1: 6 bulan iki yo kalau pengawen gak oleh lah bingung aing ngono lo. Tadi mulai awak rusak saya.
0: Nemu rusak.
1: Belumnya atas.
0: Lo. Kabian lo nek belum iku atas.
1: Kano daging nintek kari belum dok dek.
0: Aduh sakno ni lo.
1: Namun lek sampean ndoro sakno pamane kate mule. Wedi lek sampean gak muring-muring pamane ngajak balen lo.
0: Apa dek?
1: Ngajak balen.
0: Nah, balen tunggu dulu lihat saja loh. Nanti.
1: Lho sampe denak ajak balen ta?
0: Lho nek balene gelem tapi ndelok modele dhisik.
1: Iya.
0: Nek dandanane angel atuh gak balen lho.
1: Tapi gak tapi sembarang isuk wudu kok.
0: Lho. Nek kok ora ana sing kalon aku lak be. bingung nek dandani.
1: Gak ngono, barang-barang sing dhisik kuwi sik wetu cuma dek iku yo ngloro ati kate nyambut gawe lah gak oleh penggawean awake sampe rusak tapi sembarangi jare gak ketul ngono lho Be.
0: Temenan lho.
1: Iya.
0: Nek digugu penuh lho.
1: Wis ta lek panjenengan penuh gelem nrimo paman kok tak culeke.
0: Anu. Ya apa dhisik?
1: Tak celuke ngono lho.
0: Saiki ngene lho tak deloke dhisik perubahane ya apa paman iki.
1: Deluk ta?
0: Iya celuken wis.
1: Tak culeke ya?
0: Iya panjenengan setel ponakane.
1: Oleh ale. Oleh ale.
0: Tak oleh ale yo. Wong janjian ngono ae mantan ono man kok nek tak kei kode lah ngono.
1: Iki main keplokan kowe lek gak dikeploki juwat iki lho.
0: Oh, model kerajaan.
2: Lha opo ae?
1: Mun jare kodene ono plek-plek moro man.
2: Oke, oleh ale yo. Karo tarsan aku.
1: Lho ya, Pak. Susah nemen pamu.
0: Aduh.
2: Ya kok tambah
0: dingguk. Ah, pamanmu kok tambah nglentro ngene lho.
2: Tambah dingguk nemen iki.
1: Ngomong ke sapa kon?
0: Tak mangan vitamin blas iki lho.
1: Eh, ngomong ke sapa kon iki?
0: Wong lanang njok cemacem. Aduh, aduh. Aduh, mak lap kelok nontone dol.
1: Lho, pancet ae.
2: Bebek saya wis dipethokno ben sawangane koyo gak anu.
1: Lho, ganti sawang-sawangane ngondol potongan kok bekelen ngono.
0: Ya apa ngene iki ya apa pamane?
1: Jobone, jobone.
0: Ketemu wis ngenyek ngene. Iki ngetok-ngetokno nek awakku seger waras. Gak koyo peno.
1: Apa?
0: Peno atine peno mbok grogoti dhewe. Aku mbok tinggal mentet tambah bunder. Peno terus sak beteng aduh masa kasihan, kasihan.
1: Waduh, omongke sapari tiga iki kasihan. Kasihan. Oh, apa dadah? Tak delok toko buri potonganmu. Gawe potongan koleksi. Wah, tur rambut jerongkok-jerongkok no rambut e.
0: Aku saiki gak bas pandak kentekan mas. Kepada wong lanang tumpukan saking aku dak gelem, tak gak aksi tok aku. Dorokku saiki atik suwean iki wolu. Piye tak timbek peno. Aduh, ngene dak oleh, ngene dak oleh saiki aduh pasang aksi aku. Saiki kan zamane iku gak singkong ambek keju.
1: Masih pasang aksi tetep kaya ngono potonganmu kok kendi.
2: Ya jaluk ya aku duduk tengah-tengah. Biasanya wong gak kepethuk 6 wulan iku ya.
1: Ya apa?
0: Ya apa?
2: Kepethuk kok iso pecowan ae ya
1: mbok. Kok lak krungu dhewe nek paman dihina. Melongso atiku nek ngene aku. Hah? Rontok-rontok atiku. Salah kok wedok dhewe.
2: Yo apa
1: lho.
0: Salah kene delok nek aku. Kasihan temenan dhe. Ya
2: kok 6 wulan urung gapek ngono lho.
1: Lah apa?
0: Gapio tapi sungkan deh.
1: Aku gapio. Ada dipiuk ilah ya gulung komen.
0: Iya loh, itu pamanku kalah izin. Tak jadi aku gak digapio dhisik yo. Kok gak digapio dhisik lamun.
1: Paman iki wong lanang. Wong lanang, sawangane dina.
2: Kurang yo apa, eh? Wis balen wis petuk wong wedok iso kaya kesemek ngene lah wis seneng sih.
1: Lho nek dolan balen iki balen udan pegatan. Tapi nek ndelok ucapane kaya ngono lho. Wong sakiku.
0: Ngelang sapa?
1: Sawangane sono paribasane.
0: Apa-apa cak
1: terus. Sing gunting jalawu.
0: Waduh terus.
1: Sate kambing sakane jemek.
0: Waduh.
1: Gak pusing perkara iku.
0: Iya, Pak.
1: Wong lanang milih tanding jemek. Lah kudanan iki jenenge. Ha iya sawangane kowe bebekmu tok wong ayu.
2: Rek iki ngono gudange paribas sampe.
0: Karepe ta, karepe masih ngoce babawe carno.
2: Wis ngelo gedhong prang-prang tau dadi.
1: Wato iki wado wong ora acar to iki.
2: Menek gedhong peno kalah paribasan iki.
1: Ono
2: muni ambek gak serok gak sutil.
0: Gak serok gak sutil.
2: Iya terus nang bekatokan.
0: Cung-cung bekatokan.
2: Aku
0: sampe
2: lo gak kentil.
0: Aku sampe lo gak kentil.
2: Ayo cumplung pan bajing.
1: Kok apa lo boleh

0: Kirangi kalau kalau untuk kan goyang goyu.
1: Penuh 6 bulan kunan dia man. Kok gak nyaman di kelas kunan di.
0: Aku ngelanglang jagat. Wah iya. Tak tak kan
1: iku. Iki yo apa persoalan cilok aja sampai.
0: Iya iya terus terus terus.
1: Dadi persoalan cilok sampai saya gedek.
0: Awak iki kan gedek.
1: Gede.
0: Gede.
1: Kok sadar bek pernah yang ngono ya. Lah nek sale paman ya
2: penuh. Ya sak kena sak jane lo.
1: Lah iya.
2: Wong apa iku munggo umur lak sak kena, wis usia senja. Adek kagak macem.
1: Lah iya anake wong ijen gak kaya wong lorek.
0: Wong loro. Wong lorek atakno.
1: Lah ya wis, ayo sing enak ngono ayo tak syuting. Ayo.
0: Lha iya ben syuting iki.
2: Padahal tak sekene. Ngene lo Cak Basman ya, sak iki kok gak kaya macem, gak pusing-pusing wis.
0: Iya iya iya.
2: Ngono lho. Pernah. Saiki aku yang delok modele pernah kesaken. Ini lho Cak Basman ya.
0: Iya iya iya.
2: Ayo lo ngelit deh. Ayo tak dusi Cak Basman. Tak dusi ayo.
0: Ya apa lo
1: kalau itu. Sadare ya.
2: Iya.
1: Aku ijin ngemponakan lek ana wong tuwa.
0: Insyaallah wis ya. Iya iya iya lah ya.
1: Wadahi aja gak karet-karet.
2: Ya apa diwadahi gak cukup.
0: Sing barang rusak digenano maneh.
1: Wis ya. Padha nyari sepura.
0: Iya iya iya iya. Iya iya iya.
1: Sopo iki? Anjit. Apa? Sopo? Ojak ri.
0: Mung kok arek ambon. Arek ambon.
1: Lho, lah pernah sing golek kamar iki lek sing golekno kamar
0: mesti. Oh, sopo iya?
1: Jenenge biyen jenengku Sapari.
0: Ya, saiki.
1: Saiki tak le Bambang Siswanto.
0: Oh iya. Model-model kene iki.
1: Tapi ada belum mending ngono kaos teko. Waduh, malah apa ngelompi? Lah iki ngroding balik no perkara
0: nyala. Ya nika lho.
1: Terus geger sih balik iki.
0: Aku dikabyuk lek perkara kono.
1: Ora salah bener dhewe ta.
0: Apa?
2: Saiki masih ono ngene aja dinut maneh lho Cak Basman.
0: Ya ya
2: ya. Mulai berhala teko maneh
0: iki. Ya Allah iki kecil
1: iki. Arek ndi?
0: Nah, arek ndi? Arek petean. Arek jare ndi?
2: Nek kok ngene gak ngremo lho,
1: tak tak sedang.
0: Oh, barang sibukku ngono lho.
1: Buk Marlena ta?
0: Iya, iya.
1: Iya lah, iya. Pangling, pangling.
2: Sesuai balekno.
1: Wis suka krungu kon, nyanyi jerit.
0: Oh, iya iya.
2: Ono nyanyi jerit kon iku lho lho.
1: Suarane lho kemlenteng. Kaya iya. Kenceng
0: kita. Wedok-wedok melok rapan sapi.
1: Ono teko nyambut gawe, sial nyambut gawe lho.
0: Napa?
1: Ya apa nyambut gawe utan-utanan golek wedi. Heh? Nyambut gawe golek wedi.
0: Apa ada seperti apa?
1: Apa ya apa sih? Ini langsung ini langsung.
0: Iya enak.
1: Itu gledekan, gledek cilik ini sama 2000.
0: Iya benar-benar.
1: Laku ngelumpuk nabedi oleh telung kebek.
0: Iya ya terus?
1: Ngelumpuk nabedi kali.
0: Iya
1: ya. Kena ya.
0: Iya.
1: Lainnya awak.
0: Apa?
1: Udan teko.
0: Iya.
1: Bareng kali aku, kok tidak telur. Wadine balik nang goni dewe-dewe.
0: Eh, saya nyambut gawe yang ngono nek gak cocok yang ngono. Gak
1: apa-apa. Enggak perlu nih lah, mbek gak cocok ya golek pengen liyo.
0: Iya, iya.
1: Yo golekno sewan won ta opo lah iso.
0: Oh, aja lah balik mana kok lho.
1: Kok ono iki aku dagang yang dagang.
0: Waduh enak
1: dagang. Enggak ya dagang.
2: Kan awake saiki lemu subur dagang.
1: Podho karo peno-peno lah dagang ya.
2: Iya
1: dagang iki.
2: Pancet dagang buah-buahan kok tak kon mana?
1: Jut-jut barang.
0: Iya, jeruk, jambu.
1: Nah, yo, borong-borong
0: apa?
1: Kok butuh-butuh
0: apa? Butuh apa?
2: Oh, makelar.
1: Iya, makelaran.
0: Oh, iya, gak apa-apa, iya, gak apa-apa.
1: Ya, gak makelar sepeda, rek.
0: Iya, iya.
1: Malah kayak umuk, lan.
0: Iya. Iya, gak, ya, terus?
1: Ya, iki apa? Tandur-tanduran, aku sosok nebas, tau.
0: Oh, iya, ngerti aku, lo.
1: Apa?
0: Nebas tanduran, lo.
2: Oh, nebas-nebas. Iya. Nebas,
1: kak,
2: nebas.
1: Lah, iki aku perlu, benar, bas.
0: Oh, iya, apa-apa, apa ini?
1: Tangi dadal, po.
0: Oh, dadal po.
1: Iya.
0: Iku agak pas entek ya rene.
1: Iya.
0: Iya ya bener ya. Ya
1: tapi aja sak wite sak oyote ngucek cukul mana ya. Man, gua nebas sak oyote.
0: Tak diketok wite ngawur ya nah, wae tok
1: wae. Ya wae tok. Lek tukang nafsir bebek iki, lek wong lanang gak sipira teliti.
0: Iya apa?
2: Tirang wae tak, tirang wae.
1: Mek 10 batang.
0: 10 batang wit ta?
2: 10 wit.
1: Lah iya, kan iki tung batangan.
0: Iya iya wit terus.
1: 10 wit, tapi wit anu po gadung.
0: Wah, enak. Enak nang.
2: Gadung kabeh.
1: Oh iya.
0: Enak nang wis nang.
2: Saiki borongane piro, Cak?
1: Biasae kok tukune aku 500.
2: Kabeh 10 batangku
1: 500.000. Iya.
2: Aduh, selarangan.
1: Kok kono iki durung ngero, wah iku apa?
2: Kok jare po gadung gak ngero ya, apa? Aku iki gaene dodolan kulaan.
1: Nah, tapi aku kan butuh saiki, Bu.
0: Lah nek ro buktine pencite gonene sak tomblok dhisik.
2: Apa?
1: Kok niku tak bisa
2: main. Ya ngono lho, pengen
0: iki contoh.
1: Iya. Saiki lek gak percaya lek gak ono buktine, ngono lho.
2: Saiki iki macam-macam jenenge buah-buahan mesti bawa contoh sito. Tak ketemu iku gadung malih. anu kia.
1: Ya emang nang dituntuke nemen jek mampu-mampu.
0: Lho iki enek wae gembel ya
2: ditata.
3: Mulane lek ana bukti niku gampang. Yo kuwatir apa lek ana gadung kepuntir barang iku.
1: Gadung apa gadung kok dadi kepuntir.
0: Dadi kepuntir kok apa katole.
3: Gadung malih.
2: Lek

0: cerita iku nek gadung kepuntir.
1: Oh iya.
2: Iya iya.
1: Kineri gak pokoro podhok lek paman iki.
2: Iya iya iya.
1: Masih bebek gak podhok, masih ono dagang liyane. Pomo nok mik-mik sing rada rewel-rewel.
3: Eh lho, kono masalah. Kono ku yo opo lek bakal servis lan iku lho.
1: Iku malah sing kala kula kula botol
0: barek iku.
1: Lho. Lah sing penting lah hasil hari.
0: Lah besi-besi tuwa gelem lah bener-bener.
1: Masih ban dek gelem.
0: Sing
1: pula ban Haji ban Nawawi.
2: Bantono. Iya cane dhewe Bantono.
3: Ngawur ae kono kula wae.
1: Pokoke segala ditangani.
2: Apa gelaron disita, Pak?
0: Yo enak didelok,
2: Cak. Ayo nah didelok nah.
1: Soal ndelok iku gampang.
2: Nah, terus
1: saiki ambek paman rene ngono dhisik dhuwit iki sik ana pentek.
2: Dhuwit piye ana sih?
1: Lah kene ya apa ngono
0: nah? Eh, Cak, ya apa sih Cak iki, Cak?
2: Aku gak nggowo kowe.
0: Nek dhuwit aku sik ono, Cak, jenenge wong dodolan sedia terus.
1: Wong wedok gemi ambek dhuwit.
2: Iya, terus?
0: Wong lanang nek kedua intine nyekel dhuwit
1: yang blas.
2: Lah saya ingin anak kono duit ya tak sirem kok gampang tak golekno duit ngono.
0: Iya to ono Cak.
1: Iki sing kok gampang kene sik ono.
2: Ono pira kok ono pira?
1: Kene-kene ya.
2: Ono pira?
1: Pira, yo mung pira. Ku kunci kok sik tak.
2: Ono pira?
0: Lah iki ate ditangi ponane peno.
2: Ayo. Apa apa?
1: Ono pira? Lah iki ono 500.
2: Iya iya ya terus.
1: Iki aku ditang wong kono 1000 tambah 500.
2: Lah niku
3: kok mulai nyawang kon niku.
1: Lah aku ngawur. Ato endi? Gue lek penuh sing ngono po ya, sing iku li aku.
2: Iya. Coba aku janji lho ya.
1: Ya apa ya?
2: Ya po iku mek cukup poe tok.
3: Iya iya
2: paling penuh tuku sak kaya toyo tisak lemah-lemah barang lak gak duwe lemah.
1: Saya gampang ya. Aku ora duwe gampang tak delok barang mas-masan kok malah ono
2: tok. Mas penuh sing dicari mati.
1: Lho mas apa?
3: Mas apa?
1: Kabu.
3: Oh mas kabu ya. Sabari gendeng sabari iki. Mas mas-masan barang-barang.
1: Lah saiki cari urusan apa po iku cek delok dhisik tapi aku saiki sing musung ya aku saiki janjian man
2: ya
1: durung ya
2: iya iya ya.
1: Dulur wonge
0: iya iya ya. Penggalian duduk
1: ah duduk
2: ah terus
1: seksenono cari saiki aku musung iku ge keranjangan apa sak pikul persenan 10 biji ya apa
2: ya ngono
1: ya ya apa enteng lho iki kula wong liya
0: iki pikul ya apa
1: 10 sak pikul iku persenan 10
2: po
1: po ya ongkose 3000
2: ya jadi ongkos lho
0: ada ongkos mana jane 10 pikul kare 3000 ping 10
1: aku lek di Kalimantan iki sak pikul iku
2: lho
0: sate ado
2: kok kon padanan Kalimantan lha nek kon ngatur kok ngono jogrok bandari ngawur ae
1: iku waduh mecici sing bandane sing wedok kok sing ana mecici kok tak aman sih ambek aku
2: iya tapi
1: ngono sih mandar aku
2: ya apa lo?
0: Karepe ngene iki, njaluk persenan pola teno balik nono.
2: Piro bayar piro sak pikul ngono lho.
3: Ya umume piro ngono mbok
0: apa. Nek aku nek borongan iku ya borongan kabeh iku, gak nek pikul pikul
2: lan kabeh. Ha, sak pikul iku 5000.
0: Hah? Biasa. Kok tak bayar iki?
2: Pikul 5000.
0: Aduh, tak angkat dhewe mek bojoku iki.
2: Lho, iku apa iku?
1: Iku apa kan?
2: Iku jeding.
3: Oh. Oh ngawur. Iku jam pokok pikul jeding iki.
2: Eh, padahal.
3: Sabar iki dublek mek sabar iki. Ya apa sih kategori
2: ya pantas sih Biro
1: ini borongan nah aku nari bebek lek paman lah paribasan pang ala witi gini ya
2: iya iya
1: paman lak cipta saya gini
2: iya
1: tidak ada urusan sama saya bebek aja ya apa
2: boleh kurang ajar kan lo
1: kalau nolak bebek sampai gelo lak dari kiri
2: iya iya iya
1: aku nolak si dulur
2: iya iya iya
1: pamannya ono apa jenisnya gelang puder apa sini kecen
2: oh iya iya iya iya
1: oh itu ada paribasan
3: mas kecemplung gak mang golek aneh
2: tapi nek mas butung
3: karep di patri dipatri
2: iku sambungane kok dikuatri
1: oh iya iya iya
2: lah
1: saiki ngene be
2: iya
1: dikip borongan apa dikip pikulan aku dadi aku nguli mesti sampean ya
2: dadi bojone iki dikip borongan ta apa
0: ya apa sih ini lho karepe pokoke borongan dikip dipekul mbok diusung mbok siji-siji karo jawane
3: kok karo teko omah ngono lho
1: sampe dulur iku ciri perkara sepele
0: iya iya iya iya
1: sampe ciri perkara sepele
0: iya iya
1: kakungan
2: ya,
1: kaku ku elek man, mereka lah kececeng
0: lah kebian lah
2: iya kena setrum dah itu
1: mau pake bener lah aku lah kaku buka harus dengkek
2: mawur lah
1: saya ini borongannya piro be lek telung lima wet itu
0: puluh wet
1: iku nak panggil apa enggak wet kok dulu-dulu
2: wah aku lah dicili wet dulu-dulu gede ku
0: delok-delok loh iya nek sawet iku pating gemlantom ake kece mana
1: elo tapi ku gadek pentil
3: masalah kon wala mu goblok diarani bit poin mah ana pang ngono brutur ngene lho
2: ya
3: klopo
2: wis gede-gede ya sebab iku kan mentile bareng
1: iku gadek pentil yo
0: lho ana pentile yo ana gemandule ame kabeh wis pokoke
3: oh wong kok asal itu aku yo eh rek ngono asal itu aku ngembang mari ngembang mentil eh pentil
2: Mari lu uwong, mbok pangi lur, pangi.
1: Lah sing didol apa sak pentile engko aku ngosong
4: lak karo. Lah poe tok iku kan poe iku rata. Iku nalika tahun pira ya?
2: Wah, nalika.
0: Wis iso kok iki sing kok kula. Ana apa ngomong apa
4: tok iki? Pentile kan metu tahun 565.
1: Timbang geger mburi
4: malah. Wis tahun iki.
1: Anak geger ngarep, ora geger ngarep. Ora ngarep ono geger.
2: Ya apa ora geger temenan
1: kok iki bahasan.
2: Ya bari bahasan. Iku
1: poe tok ya.
4: Iya ya.
1: Dionjaki terus kulite diguak, pelok diguak sing tak usung poe tok.
0: Lho ya apa?
2: Tak kulite kok. Ya iki tak ngomong iki. Lah tak kulite.
0: Lah ngono ya. Digawe buah dalam kaleng
4: bae. Balono kecap ae. Narujakan.
2: Tepas entek ya sak kulite, sak teloke woto.
4: Ya pengen sak telut-telutune bapak
2: kawon. Kok diimbu teko omah ngono lho, ngerti ya?
1: Apa sak imbune aku mikul sak imbune sak matenge.
2: Waduh sak matenge bareng kok.
0: Lho, lak ya opo
1: iki? Kalen talak penora rugi ta.
0: Lah nek mateng mbok apakno to San?
1: Kok tak imbune aku dhisik. Lah mateng tak gono omah peno.
2: Oh, akeh entek ya aja. Aja akeh entek
4: wis. Iki sida dituku tangga nek gak tak kene liya lho ya. Tak kene liya wis soal nyangan
2: jajan. Yo, nyangan dik. Nah.
0: Apa sak juta?
4: Lho.
0: Apa?
4: Lah mek daraku.
0: Aduh. Ana apa sak juta?
2: Nyangan-nyangan jalu 500.
1: Disungkru ta? Iki sing ngundhuh pena dik ya. Aku trimo ngusung ae.
2: Aku sing ngundhuh dhewe ae, Sik.
1: Ya pena sing ngundhuh aku.
0: Ya lalo sak enom jenenge pamane peno yo kecak amal ngono lho.
1: Lek menek gak iso, aku lek ngusung tok sanggup man. Lek nyungkru-nyungkru ngono iso.
2: Ya wis aku menek, tak gak semudun aku nek menek.
5: Alam. Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
6: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
5: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
6: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
5: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
6: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
5: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
7: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
8: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
7: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Nyuwun atur pirsa dumateng para mirsani sedayanipun. Dene nami kula Kang Besut. Ata yang luduk biyen. Panjenengan tabane taban ngene iki eling sing biyen-biyen nah. Timbangane nyambut gawe sing enggak-enggak. Nyambut gawe nyewakno omah ya bangkrut ae. Semarae perkara geger ambek wong wedok polahe ya omah to. Omah wis kadung tak petak-petak sampe gundul. Ana sing nyewa. Saiki banding setir aku garap Tegal aku. Kandhane kok.
1: Pertanian.
0: Pertanian wajane saiki wis maju ati rendeng-rendengan ngene iki. Panen sak panen ya wis runtut saiki. Mari panen pari, panen dele, mari panen dele, panen jagung, mari panen jagung, panen jangkrik. Ono oh, jane. nyambut gawe wong tani pancen enak. Tapi ya iku nek tak kandhani wong wedok iku nek kapan nang nggone sawah iku aja sampe dicokot ula, aja sampe dintup kala jengking. Wayahe beduk kelongkongan nang tengah sawah. Tapi tak kandhani nek kapan beduk iku ana jawabe. Dek nek kapan beduk nang nggone tengah sawah iku aja kelongkongan kudu dijawab. Tepek ana beduk dudur-dudur iku ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Beduk sali Allah si jari popo gak nopo-opo jari biang gak barang-barang. Bawang putihnya saya bakal ngapa nyimpang. Bawang timur digawe acar. Leduk dia nih ngono. Tak kandhani ngono gak percaya. Ayo ini mulai dintup oleh jengking.
1: Lah ngecepok lewat bening.
0: lewat bening ya apa sih aku?
1: Apa ngomel yuk? Ngame?
0: Loh ya kak, yang ngomel gak masalah nyambut gawe iki lak kudu banting setir sih.
1: Banting setir? Setir siapa ini banting?
0: Setir Sapari. Wah, pokoknya banting setir kok setir banting lali, setir iku ya, ambil lali.
1: Oh, ngale.
0: Ngale ya omae iki.
1: Heh? Diusung.
0: Gak didol.
1: Ya apa sih omae?
0: Oh, lah nyambut gawe nyewak nomah ta bangkrut.
1: Mak jodho, sampean ku apa?
0: Saiki gara Tegal ae wis ya kong loro ya.
1: Wis kae mari. Apa iku gak digawe kamar mari?
0: Gawe apa?
1: Kerangkeng.
0: Terus ini apa?
1: Peternakan.
0: Peternakan apa?
1: Pedes. Pedes.
0: Ah, kau ini ngembari bakron lah. Lalu
1: kalau peternakan apa ya? Ayam atau bebek?
0: Gak bisa, Pak Dewi. Kipakannya ke luar angel.
1: Alah, saya ini ake.
0: Ya, boleh dihingani ulo. Ulo?
1: Ya, ada kobra.
0: Aja, sejak masih ini kobra. Mari pekoro lah.
1: Ya, apa ibu yang naik kamar?
0: Wis, Bapak.
1: Sial, dibongkar ya, Kak.
0: Iya, dibongkar ya, wis. Tandur jagung.
1: Seneng amin turun Tegal.
0: Gak isu ku ya sebab anak kono. Anak-anak ini pona-pona amus untuk ke desa. Merungu saya tinggal ini pona.
1: Tapi nek kamar kosong suwe-suwe orang tinggal ini.
0: Tinggal ini kondur ku?
1: Iya.
0: Kak, ya bendirinya aku disambang. Ya kan kayak ini kamarnya lakbek lurus sih. Enggak kondur kamar situ, kamar situ. Aku turun dewe-dewe.
1: Biar lo ngajak dewe-dewe lah. Sampai nanti gak gelem. Nah, kan sing sari sing disek kok ngajak dewe-dewe.
0: Nah, sing gak gelem soalnya aku. Ayo. Adem itu.
1: Oh. Ya ana selimut ya semul anu kumulan selimut limo.
0: Ayo bosen sih bola balik kumulan selimut kae. Selimute lu kurang lemah ngono kon tak kandhani Pak Bejo. Aku lah wis ngene pengimut. Ngimut derek. Ngimut derek yang kata. Kae iki apa iki Tegalan iki lak wis wayahe panen ya. Nah iki wayahe panen iki banyu kurang, durung ana udan. Ya apa banyu dalek nang
1: ngene. Jare ngene nek durung ana udan iku tak ana udan. Ngekum kodhok.
0: Kodok dikum?
1: Iya.
0: Kau udan kodoknya mati. Kamu kodok dikum. Kayak
1: apa?
0: Saya harus ngenai gotong royong nyambut gawang luru. Pak duwe sumur ta?
1: Terus sumurnya?
0: Lah, aku sing ngangsu, kon sing mekul. Mekul banyu digawa nang sawah.
1: Ya iku agak sedukur ini.
0: Apa? Wah, kanu kak sedukur, kak sedukur.
1: Ya apa ngasih dengan mekul? Di geledeknya apa aja? Geledeknya
0: aja. Loh, wong, loh, tegel di geledek. Ron jalan, entek banyu nih. Kuta kabeh. Iya nek kapan nggo nyambung aspalan kon niku.
1: Repot iku ae tukuan apa saiki apa paralon. Iya paralon diisine kono dilekno nang sawah.
0: Paralon.
1: Nang ngene Tegalan iya.
0: Disekno nak ya boleh disekno kan mesine.
1: Ya sampean nimbo.
0: Aku nimbo.
1: Heeh, disekno rono.
0: Kon sing delok nang kono ya.
1: Iya.
0: Enak
1: nek mbok aku celuk-celuk wis.
0: Eh wis ae.
1: Iya.
0: Kok padha ngurak manuk ae.
1: Repot sampean iki ya apa?
0: Ya wis didelok rono ya.
1: Masih kurang. Masih entek pisan.
0: Mas sih?
1: Iya.
0: Duh, mas yang di mas?
1: Mas yang kono, ini asrama. Tak kiwong kok. Mes kok repot wong tani gak ngerti mes.
0: Iya saiki ya usume omo iki ya.
1: Omo apa?
0: Heh?
1: Omo apa?
0: Omo bojone Wak Kromo. Iki lho omo wereng soklat kan.
1: Lho disemprot dengan obate saiki.
0: Wis.
1: Obat apa?
0: Minta semprot cet yo sampai abang gak mati.
1: Iku lawang lah.
0: Aiki jebur iki nangane Lam Torogong iku ana omo iku parane iku. Iku lho kudu loncat.
1: Kudu loncat.
0: Iya, kudu loncat, loncat tinggi.
1: Iku olahraga iku.
0: Ayo iku ya tambah nemen iku, sampai Lam Toro iku akeh sing mati.
1: Padahal iku gawe pakane sapi ya.
0: Iya, kaya apa gawe pakane wong barang enek iku. Lam Toro ni. Ayo. Saiki nek kapan kono-kono nang tengah sawah kon tak kandhani ya.
1: Lha
0: apa? Lho, kok nek nang tengah sawah iku ambek umi-umi o.
1: Lho, sing ana wong gendeng aku lan.
0: Lho, umi-umi itu apa sih? Supaya
1: gacok ketulung.
0: Heeh,
1: tak. Emang kok krungu sampean ngomong ngono balam. Lho, apa aku nang salah sepatuan?
0: Eh?
1: Sepatuan. Sepatu boot.
0: Mangkane.
1: Wis jengkul iku lho.
0: Mangkane aku jange jenis sepatuku gak ono. Waduh, lha opo kok sepatu boot ya niku, Wak? Lah iki kapan nang ngono tengah sawah nunggu gentenan, ya. Nunggu di sawah gentenan parine lagi dipangani manuk ae.
1: Lah sampean gak gawe wong-wongan. Iko lho sing ditarik wong iso goyak-goyak iko lho.
0: Sopo gelem ditarik? Wong sapa sih kon niku?
1: Wong-wongan.
0: Wong-wongan.
1: Kok aku sing nunggu.
0: Ditimbangane ngono aku apa tariken. Nang aku sing ngene iki.
1: Iya nggo selendang sampean.
0: Iya tapi nek kapan nek kono ya engko nek kapan apa udan. Kon aja ngiyup nang ndi-ndi. Aja ngiyup itu gayam aja.
1: Wong ana gubuke.
0: Heh?
1: Gubuk.
0: Gubuke robo.
1: Luala.
0: Ana angin wingi apa? Wis ngene kok gampang wis. Engko nek kapan udan terus ya ngiyup nang ngene wit kaya raja wis.
1: Bener. Aja iku wis suwe dadi gawe.
0: Wis kon nama ya pamela pisan tuku mes terus budhara ya apa?
1: Iya yang delok tanduran kok ya.
0: Iya iya. Kurang apa? Saiki ngene cepak nang nggawa panganan pisan nang kono kono digawe maman.
1: Mam.
0: Iya.
1: Nggo kendi.
0: Heh?
1: Nggo kendi.
0: Isine napa?
1: Pari bondam nang kono.
0: Oh kono. Ayo tuku mes arek.

0: Loh ta, pamanmu nek oleh borongan murah.
1: Ya apa?
0: Wente irit ndisiki ae kok kuburan iki kok. Ya. Lah ya pamanlah sebelah kuburan iki
1: kok. Kari ta
0: wis dhisik ngono lho.
2: Eh, Bos.
1: Eh, prasa ku kari.
2: Wis ngomong ri. Iki ngono pundan ae.
0: Lah apa kok caserono iku.
2: Lah wit kepe gedhe mantan sak kena wit poe mangatono kuburan.
1: Sebelah, Bas. Sebelah,
2: kalau
1: ngerti yang...
0: Iya.
1: Ini sih, ini? Apa ini?
0: Iki loh. Lah, iki loh. Sebelah-sebelah lepek.
1: Pernah itu adalah apa sih?
0: Apa?
1: Loh, gila, itu mangga ini.
2: Oh, apa mangga podohai? Oh, kalau ku...
1: Podoh, tak?
2: Podoh mangga, pelempo podohai.
1: Bebek.
3: Nah. Apa?
1: Ojo nang... Wah, gerombol-gerombol. Tentu tawon
3: kenapa. Aku cek senengnya, poe gede-gede.
2: Belah-belah, nah,
0: ya, benar. Seru ya?
3: Udah pokoknya, poraja, kabdilah.
2: Lah iya, lah iya.
1: Kalau ini ceran mari, di situ, biro nampak mana.
0: Wah, kalau ini, ini tak kayak dagangan loh. Ini dua, tak kayak gulaan ini loh. Kos kaki saya terlalu.
2: Enak borongan loh, karena saya ceran, ayo bangkrut.
1: Karena aku tadi safari ngomongin loh, lah, Amri ini duit oleh hake ya.
2: Iya, terus?
1: Karena uang tuku situ, dilayani mana. Namanya tuku loro, mana. Tapi kok duit ngelompok hake, lebih tuh 500. Eh wulu.
0: Tak apa gak butuh ngono lho.
1: Tak enak sih siji menek, loro menek, telu menek. Lho.
0: Ya wite nek kuat gak kuat telu ambi yo.
2: Ngawur nek pegel lho ngawur ae.
1: Tapi aku yo yo ape ngewangi paman
2: ta. Yo apa nak iki nak?
0: Ya duwe sak.
3: Ya wis iki ae saiki.
2: Iya duwe ana diane
1: wis. Wis hitungan dhisik lah dhisik. Dhuwur iki hitung pira engko rugi
3: puno iki. Kate iso diitung lho iki lho wis pokoke borongan iki.
2: Borongan. Tepas entek ngono lho.
1: Sakon ngono. Iki 1000 sing
3: wis dadi 250 lho.
1: Iya, tapi anu ki lho woe.
2: Woe woe.
1: Sakwit iki 1000.
0: Bisa ngitung ta kon?
1: Sakwit iki 4000. Wah, iku ono lek 1000
2: biji. Lah iya mulane.
1: Mung gak diitung lah yo.
2: Aku dhewe kira-kira, pokoke woe iki akeh lho gembel.
1: Ono sakwit iki 1000
0: yo. 10 wit lho akeh lho iki lho.
2: Lah ping 10 wit pira? Ayo. Ngono, ngono.
3: Wis ta iki aja kakek ngomong pokok tak duwiki.
2: Iya, iya, iya.
3: Are jak wis mrene iki kok badine akeh.
2: Lah iya. Nang
3: duwi ono wis.
2: Iya, iya.
3: Ngono.
1: Wong rasane cek banter badine akeh.
2: Duit aku gowo wis nak duwi.
3: Lah iya nak kene nyong.
2: Hitungan.
0: Pira?
3: Allo du pelo telo pelo papa.
1: Pak Polo iku Pak Pak Bayan.
0: Pak Polo. Pak Polo njaluk sak Pak Polo
1: bareng.
2: 80. Aduh, wis.
3: 200. Ya, 250.
0: Iya. Tak gowo dhuwit ya.
2: Iya, iya, iya, wis.
0: Esuk iki peno.
2: Wis.
0: Jarno gak apa-apa peno unduh ya gak apa-apa.
2: Ya usah kuwi.
0: Peno dhewe.
2: Iya, pokoke kok dodol aku tuku lho ya.
1: Tinggal.
2: Tinggal
1: nori.
0: Itu rokok itu ya.
1: Piro?
0: Wis iki 1000 lho.
1: Wah, wong sing ngobong-ngobong, sing ngobong-ngobongi paman
0: mangan. Iki becak 500 secara 200.
2: Lah, aku lho kene lho kok ngono lho. Lho,
0: aku percayane
2: ya. Iya, lah wis bal batel aku isis lho, isin lho.
1: Lah kan elek ta wong terang-terangan.
2: Iya, iya, iya. Yo,
1: engko aku oleh pesen teko peno lah, engko ngusungi ya sik oleh maneh.
0: Jadi tanding kanca 5 badi kawan ya.
1: Kok ya kurang nih, wong 250 kok 5000
0: kok. Kan dipen kabeh mari duwe iki. Wah, iki dodol lho,
1: Bot. Kata-kata nang njaluk 50 wis.
2: Wah, apa lo kata-kata dari saya ketuk lo, dari
0: saya ketuk
1: lo, dari saya ketuk lo, jalur paman kok, lalu kurangnya.
0: Ya, itu setengah, lagi si 5000 yang lurus setengah jalur paman. Tidak,
3: teman-teman, kok naik kuah dia, bebas teko kuah, apa dia, ayo ngitung.
1: Ya, tapi seksian ada di situ, tapi,
2: kayak
1: gak pantas, kok tawuran ini. Ya,
0: 10.
1: 10 apa?
0: 10 apa gila?
3: Wis lho. Ya nemen-nemen nek
0: ngono kan aku sing
3: tekan ke sekolah kuwi lumayan.
1: Lah kok nek 10 aku njaluk persen teko peno ku koi 20.
0: 20 biji ta.
1: Long 20 biji man.
2: Lho ha? Kon ngawur ae.
0: Iki milih pamanmu
2: wis lho. Tek kok tak no kon niku.
0: Wis ya 10.000 ya.
2: Kon bali ta?
1: Mlegi kon.
0: Ya aku tak bali sih.
2: Iya iya iya bali.
0: Ayo, Buk.
3: Iya iya.
1: Lah, lho Buk ya.
2: Heeh. Lah tepake lho.
1: Iya.
2: Nah, ya apa
1: ini? Ngomong Buk lho Buk.
3: Lah, cepate lho. Kan mau nyaluk piro, nyaluk sepuluh, aja peringisan oleh bati ake gitu bani kan.
1: Iya buk, iya buk,
2: bingung. Kan ini kan safari ya, ikan itu.
1: Kan aku malas, mana safari
2: ini. Oh, boleh malas apa? Eh?
1: Ya, kan rupa seri setengah beli.
2: Kan di baklaran Omar, rupa setengah ayo. Wah, betul lah, itu cek peliter.
1: Bisa kenapa tak nak warung di sini?
2: Iya, iya, iya.
1: Mari kita, ini kok aku sing ngusungi.
2: Iya, iya, iya.
1: Masuk lompok no.
2: Gak, gak.
1: Sing lompok no kok aku ya.
2: Iya, aku sing menek, Pak.
1: Iya, menek. Sing ngedol aku.
2: Nah, kan menek, nah.
3: Iya, cok kuatir wes lo, cok beres beres.
1: Pokoknya sing ngedol aku lo.
2: Iya iya iya.
3: Lo sing ngedol ya aku sih.
2: Aduh, apa nih jojo bete? Aku kuku.
1: Iya iya doai.
3: Ini pamanmu iku koyo ngono deh.
1: Tinggal ya.
2: Iya iya.
1: Cek kekiran.
3: Kak Basman, ini saiki yuk diundur dhewe peno sing nang dukur aku sing nang ngisor.
2: Lho, lah kon gak melok menek.
3: Lah apa kok wedok menek-menek?
2: Lho menek aku.
3: Ya kok omong gak Basman,
2: nek ngono. Lah iso aku menek iku.
3: Ayo wis tak tunjung kene wis tak sunggi.
2: Ngene-ngene nak ya, aku sunggih ya, sunggih. Heeh,
3: tak sunggih ya.
2: Aku nak bukur ya.
3: Iya, benar wis lagi. Nah, manjak kene. Tak apa-apa, Cak.
2: Lho, nak gegermu apa ya?
3: Sama.
2: Lah, gegermu lah kok diapak gegermu nah. Ah, tak tahu wis ya.
3: Iya, Cak.
2: Waduh, gede-gede rek. Lho,
3: apa nak? Ya aku nak iso nang teblokno, Cak.
2: Lho, eh. Lah, aku gak iso mudun. Lah, aku baru gantul lah. Wah, ya apa lah. Ya apa itu lah.
3: Tak bingung lah.
2: Itu kono, itu kono, itu kono.
3: Satu tadi.
2: Cepet terek, masalah, masalah. Okey lah, kulo. Lah, tong dua, telok teman, temen, temun.
3: Raja pada raja, si
0: sedang
3: pada sedang, si kenek pada kenek. Raja ni
0: kan,
3: kata kenek. Kadek kono,
0: kadek kono. Iya aku canggih pisan.
2: Iya bodoh ayam.
3: Sesetah.
2: Duka. Madam, bodoh madam. Tidak ada
0: petik. Kok kono orang menyanyi, bre? Kok kono orang menyanyi?
3: Sesetah. Iko lo. Mana iko? Mana pa kalau cak? Eh, kita pa kalau apa-apa?
0: Lo,
3: bajing.
2: Bajing kok sama lo kecil ni.
3: Aku
2: itu bajing ni kadek.
3: Apa iko?
2: Eh? Walah, celen. Delok irunge.
3: Iku.
2: Kamaran.
3: Budeng. Eh, budeng.
2: Kok sebudeng kok kelamben.
3: Lho, kok ana buntute kok.
2: Lah, marane nah.
3: Sing ndo ngisor kok. Wong.
0: Nah, ana uwang. Nah, ana uwang. Ana uwir.
2: Oleh.
0: Nah, ana uwang. Ana uwang. Nah aku sugin lah, nah aku sugin. Nah aku sugin lah, aku sugin lah.
2: Gak kelemot dong, Dek.
0: Nah sugin, sugin lah. Nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah.
2: Loh, uang hari?
3: Uang ngokor.
2: Loh,
3: uang ngokor.
2: Loh, nyugi gak tepang.
3: Uang enak, kayak benyak lah.
2: Oh, benyak-benyak, ada uang. Ada uang, ada benyak-benyak.
3: Masa mana, Dek?
2: Enggak, aku lah. Wah, nyugi gak tepak nang kono aku.
3: Hasan.
2: Aku.
3: Seta. Lah kok ketek-ketekan?
2: Ketek-ketekan yo, san bede-bede sana. Kula, Dik.
3: Heh,
2: kula, Dik.
3: Rasaku budeng iku, Mang.
0: Lho, kon budeng lak ndelok irunge wis kaya budeng kon iki.
2: Ngawur
3: ae. Iki lak sing ngontrak omah geger iko sik
0: iki. Iya.
3: Kok sampeyan iku penekan iku?
2: Lho, penekan lho. Apa kudu iki pelem?
3: Lho, pelem, Le. Aduh, gerang-gerang pling-krangan.
0: Lah iya. Ngondok lak ndelok-ndelok.
2: Apa?
3: Lho
2: poko,
0: nek njaluk iku ngomong.
2: Lho ngomong
3: ta
2: sih.
0: Tak sapran, aku njaluk poe.
3: Niki pun barang dagangan niki sing gede, benar gede, sedengan, niki sing rodok cilik gulaane nggih dhewe-dhewe.
2: Lho,
0: diatur dagangan yo dagangan.
2: Ah terus apa?
3: Poe sinten iki?
0: Bagi poe sapa?
3: Kulo,
2: pret. Poe sapari. Hah? Poe sapari.
0: Poe sapa?
2: Sapari.
3: Pret.
2: Lah terus iki poe sapa? Poe sapa?
3: Iki poko.
2: Empri. Oh, paling peteng periku.
3: Iki apa dilakoni kok
2: aku? Ngene lho kan ya. Ngene lho kan ya. Iki bojo kula buah.
0: Wis ora niku bojo penel apa dodon aku?
2: Lho cek ro.
0: Bayu bare aku bojo penel.
2: Lah ya kan iku melek aja meremah cek ro.
3: Iki wis wawo ae
0: dipamer. Wis wawo dipamer-pamerno ben gak wawo ya. Pecicil ana gerdu.
2: Niki ngeten lho Kang Senen nggih. Dadi sampe jelas nggih. Kali markaban. Sapari dodol luwe peto. Tak witu woi didol aku.
3: Biasa kan sampean nembas Dik, nembas.
0: Sampean po iki tuku nang ndi?
3: Sapari.
2: Sapari.
0: Kuwi ndi?
2: Sapari.
3: Coba tak kondi, sik aku sing maju.
2: Oh budek wonge.
0: Tuku nang ndi peno?
3: Ngeten nggih Mas nggih, Kak nggih. Tak sokran nggih. Niki kula nembas 250.000 250.000 niki. Kadane kinten. Kadane sapari.
0: Lah duwene dikakno sapa?
3: Sapari.
0: Hah?
3: Eh mriki sapari. Kok lancang.
0: Kok lancang.
3: Lah apa lancang ndiken sapari? Lah apa wong niki Tegal kula.
0: Tegal
3: aku mbayar 250.000.
2: Loh,
3: tak diangkut
0: iki. Setong nani aduh. Oh, jadi setong ae. Eh, hop.
3: Ngitung
2: sampe gopo kabere. Kon mulang apa ngene kan
0: dak no? Lah kelape iki Tegalku iki.
2: Mau Tegal-tegalmu aku tuku sapari ya dak no.
0: Iki pelemku.
2: Pelemku kapan kon nandur?
3: Lho. Kenapa sih?
0: Aku nandur laporan peno kono.
2: Ya kalau laporan ngono.
0: Wajib aku nandur pelok, lho ta. Iya ta.
2: Ya apa?
0: Wajib aku nandur pelok tadi po ngono ta.
2: Hah? Wah, ora kok niku.
3: Jan kula, jan kula. ya Basman.
1: Wis saiki nek kon gak trimo ngurusan safari kono
3: pokoke aku
1: ngurusan
3: safari
1: iki. Iki
3: tepas minta. Ilang lho nggih niki urusan lho, pun ilang lho.
1: Oh barang pulang. Iki 150 iki duwe peno.
3: Duwe kula.
1: Tuku nang safari. Tapi boy iki Tegalku. Saiki ngene, nek panjang iki Tegalmu,
0: iya.
1: Hak milikmu, nek kok kurang ajar iki safari.
3: Lah ngene tek diurus sampe salah iki
1: mawon. Iya saiki ngene ya, Bapak Rena, pelem iki aja didol dhisik.
0: Iya ya, terus.
3: Oh, tak jual dhisik.
1: Aja didol dhisik. Saiki ae diurus nang safari.
3: Oh, ngono
1: ta? Iya ngono. Biasa safari nang warung lho, gerdu.
3: Nah,
1: ayo, ayo, ayo.

0: marung rek. Nyambut ke marung wayah rendeng-rendengan. Konco ke gembruduk. Kanu sing bayar. Ayo apa wong ndelok konco jeneng wayah rendeng-rendengan. Udane nyelek bayari gak ono blas.
1: Lho.
0: Lho.
1: Duh, wis suwe erik kene.
0: Sabari.
1: Apa? Duh, ditum kene lho, Mbok.
2: Iki tak ditum
1: ngono. Tapi semarung jadi dipakai.
2: Kok tak pakai dhewe kok mangan-mangan no.
1: Apa iki?
0: Masakan. Ini butuh apa kene iki?
1: Butuh
0: kopi ta?
2: Campuran.
0: Kacang hijau ta?
2: Campuran.
0: Campuran.
2: Iya.
1: Kacang kadal kan.
0: Kacang kadal kok niku iso ae.
2: Gula campur kopi dicai banyu wedang-wedang.
0: Wedang.
1: Wis tak kake titik ae
0: sepetang wae. Wedang kopi ta wedang jahe ta wedang kencur.
2: Ya Pak, jalan wetan.
1: Apa?
2: Iki warung nyar lagi lho.
1: Kalau ana kunci pepet ya.
2: Sing warung gak kuat.
1: Kalau ana kunci pepet.
0: Kano.
1: Wah, kunci
2: pepet kano.
1: Warung kok.
0: Jahe.
1: Jahe
0: ono.
2: Jahe kano.
1: Nek wedang jahe gak ada gula, Cak.
0: Hah?
1: Wedang jahe gak ada gula.
0: Ada gula ta?
1: Iya.
0: Kopi ae.
1: Kopi campur jahe.
0: Kopi jahe
1: kan ndok.
0: Iya. Ndoke durung ngendok iki pitike.
2: Ya pitike ae dicampur jahe.
1: Anu iki segone apa sing ono?
0: Akeh segone.
1: Gogolong?
0: Segogolong.
2: Iki nurut ala bancaan iki.
0: Lha nek iki sembarang iki sing
1: iya.
0: Gotong ono.
1: Warung terpada.
0: Lho ngono lho.
1: Terpada serba guna kadang-kadang ge marung kadang-kadang ge joko bengi warung.
0: Sanane.
2: Sanane.
0: Terus sawangmu iki butuh apa? Sego apa?
1: Sing sego anget ae wis.
0: Sego anget ono. Sing setengah anget ono.
1: Sing anyep sego kae banyu ya kok kan.
0: Ono. Ono lho.
1: Kono kok ana tok iki warung ta?
2: Wis garingan ae garingan.
0: Garingan.
2: Seko putih.
0: Seko putih.
2: Iwak ndok adik sendok.
0: Sendoke diseleng arek-arek mung durung dibalekno.
2: Ya gak ya kanok ya.
0: Kanok.
1: Tapi lho ngarep yo ono api tri warung iki.
0: Yo cek buruk mbangun iki waken tekku iki.
1: Kak. Lho diganti warung Surabaya cak amin to han.
0: Lho iya nyene.
1: Kadang-kadang andek-andek ludruk iso lewat ngene.
2: Dicantumno.
0: Iku nek ale bantuan teko arek-arek iki.
2: Amin to hari teko laban.
0: Lho, ero awakmu.
1: Iya.
0: Oh iya jane golek laban rek.
1: Ya apa kabare Jimmy ya Bang Jimmy?
0: Wah wis. Saiki menter saiki rek.
1: Watu ae.
0: Watu terus anu
1: kok. Iki diwedangi diomongi tok ae.
0: Lah awakmu gak jak omong-omongan mbek aku.
1: Aku teh anget teh. Sanget terus.
0: Wis teh tok.
1: Segone rawon ya.
0: Hah? Rawon.
1: Sego rawon.
0: Ngopo
1: segone ri?
0: Ada iwak ta?
1: Heh?
0: Ada iwak.
1: Lah ono duduhe tok ya. Iya. Dudut, ya ambek iwak ya.
0: Dudut iki ngono macam-macam, ono sing asin, ya. Heeh. Ono sing setengah asin.
1: Asin aja ndang bludrek. Wah, ya sing biasa ngono ya.
0: Biasa ta, iya.
1: Nang ngono pri?
2: Sagu. Kamu apa jawaban?
0: Iya, Ri. Awakmu sagu kok ngirian, Ri. Nah irian ni kau nyebut tu ni sagu kabe.
2: Lo beber ketanira kau sagu.
1: Lama sih coba makan sagu lah kak popo wong panganan.
0: Bisa sagu, bebun apa bebun.
2: Kamu muni bubun aku ni.
1: Jalek safari jaluan yang ngelanggalu sejauh anu sih mana mejo mari ri.
2: Sembahan di pangan apa sih wong orang cacen.
1: Rujak no jaru jak.
0: Oh no.
2: Bocah rujak apa?
1: Rujak ulek.
0: Oh no, rujak ulek kau no.
1: Jenang gula.
0: Oh no, sembuwareng kau no.
1: Jenang gula no.
0: Oh no,
1: kecir.
0: Oh no,
1: gula nyanyian kabe.
2: Tidak cengur.
0: Mas sayang, ri,
2: cingur apa sih mana?
0: Sayang ri, cingur ri.
2: Apa?
0: Tentean cengur hari ni.
2: Cengur pun apa?
0: Kari rambe ni.
1: Oh, kan? Anu, kau no segorawon.
0: Segorawon.
1: Lalu teh panas. Susu panas mana tadi? Susu panas.
2: Ah, sing adem ya. Panas
0: enggak
2: panas.
0: Oh, jok gak enak adem ri. Gak enak ri. Adem gak enak.
2: Anget.
0: Wah, cik durung panas ri. Nek kon njaluk angetan. Durung nyumet kompor ya kemari.
2: Iki warung opo karepe?
0: Wis sing cedengan ngene
1: cedengan.
2: Iya, iya.
0: Anget ta?
1: Iya.
0: Anget kuku.
2: Anget ae anget ana.
0: Anget.
1: Sangat ae.
0: Iya.
2: Ya iki tandang iki tak ndukur kompor,
0: terus
2: tandang iki jek ono, ngono lho.
0: Jadi ngomong mana ri?
2: Tandang iki tak ndukur kompor.
0: Iya.
2: Terus tandangi Jokono.
0: Aku njeluk tandang ngono ta. Kon niku nak ya kadadi menung.
2: Jokono banyu.
0: dicokin banyu, banyu apa air iki?
1: Cak cak lek mboten ora kesi iso opo ngono.
0: Lho,
3: aku iki ora kesi ora kesi iso.
2: Aku tahun banyu kok takon urus.
3: Isa,
2: isa. Oh, isa
1: lah. Sebab warung kene lah arek-arek lak gelek rene.
3: Lho arek-arek iki pose nggo kene iki pose.
1: Oh, pose.
3: Pas nggon niku lho.
1: Iya, nggon ya.
3: Heeh, nggo kene kuwi abar arek nak
1: nganggur. Saking nang wedange kok ngomong ae.
2: Panca dhewe gelek rene.
3: Belak arek-arek iku. Cok wae.
2: Jamal warung.
3: Iya.
1: Tapi biasane sak ulun pisan markeso rene.
0: Markeso
1: mesti. Wirai.
3: Lho iya. Wingi nane rene wirai.
1: Iya.
3: Mbak iku sapa iku?
2: Ndak pira lho, ndak pira.
1: Kena iki dodol banyu ta dodol omong. Wis akeh ndak pira durung mangan kok ndak pira sapa hari iki
3: omong. Iku ngrek iku ngrek.
2: Sing mangane kari lho.
1: Sing ngemplok iku kapan?
3: Lha lagi iki mangan apa lho?
1: Wong sik ngomel tok tatakno. Wis akeh nang godhok-godhok ngono.
3: Iya wis.
1: Enggak gawe pegawe ta?
3: Akeh mburi, masa pegawe nggo ngarep kabeh.
1: Ono pelayan ta?
3: Akeh nggo kono lho.
2: Ono kok iso akeh.
3: Cara niku macam-macam, istilah kuwi ku akeh.
1: Ben-ben aku tak rene maneh, aku tak butuhno kendang. Iso, butuhno.
3: Kendang iso, iso. Sing cilik ta sing tanggung ta sing iku sembuh warang
1: ora. Wah, iki bagian kemis iso iki. Bagian kemis sembarang iso.
3: Aku tak nang mburi
1: dhewe. Iya, iya.
3: Kon kene tapi mbek awas-awas ana arek-arek ya. Ngono ketok mlaku lah gak gawein ya.
1: Iya, tak awe. Tapi aku sing bayari lek ngawe wong kulean.
2: Kene iki banyune banyu seumur.
1: Lek dhuwit emang lho ndiri
2: wae. Lah iki lho.
1: Tapi ojo sak ngono kok. Urung anu kok.
2: Pira-pira nyak kira selawe, selawe ta.
1: Ya selawe ono pantes rek
2: mosok mangan. Ya iki selawe mengkon dhisik.
3: Eh, Man. Ya apa iki?
1: Eh, Man, mangan-mangan.
2: Mangan-mangan ngawur ae kon iku ono resiko.
3: Kene mangan, Bas. Ayo mbok, mangan, Bok.
2: Oh, etese nek ngomong.
3: Iya,
1: iya. Ayo
2: ngomong ngono.
4: Kok beli pesenan 250?
1: Eh?
2: Balik duwe.
1: Lah iki Pak Becak kurang 250 kae ono lho. Heh. Iki jale wak Bali,
2: ngono lho. Oh, wak Bali.
1: Nek mangan wak Bali.
2: Iki tak buk.
1: Iya lu nggo dhisik tak nggo dhisik. Aku penolak oleh kaya gedhe jange.
2: Lho, iki.
3: Lho, sabar. Ya
2: iki apa? Lho, keran.
1: Iya.
3: Ri,
2: apa?
3: Eh?
2: Aku tak setek dhisik.
3: Oh, kakek.
4: Ini dhisik. Kene lho mangan-mangan dhisik napa suntik.
3: Nah, kene ri kene.
2: Lho, ben rematik kuku mat.
3: Kak, wis tak gampang aku tak suntik lho.
2: Kok dilem, tak tolong mau ngomong ana.
3: Wis aku tapi jedi.
1: Ono perlu ta?
3: Heh,
1: ono perlu?
3: Ono, ono perlu kok perlu. Kok perlu sampe sapa hari?
4: Mari rezeki, ngomong aja.
2: Ono aku, safari ku wakil lho, safari gak aku tok lho.
3: Ya iki safari kon iki.
2: Safari tuwowo ono.
3: Safari kon
2: kok. Safari pancak kendang ku yo ono.
3: Safari kon kok iki.
2: Oh aku ta.
1: Iya. Safari dhewe dublek kon-kon sik ngomong liyane.
2: Apa ono acara?
3: Lungo kene ri safari. Lungo tak lungo ri safari arek ganteng anak wong gendeng.
2: Ya.
4: Apa-apa?
2: Kacanan lho?
3: Iya, iya, itu kena ya.
2: Mm-mm.
3: Kok api, Dik, kan?
2: Kedian kan api, kancamu kan tahu maksudnya nyalai kan sih aku.
4: Manis.
3: Pinter, kan?
2: Nah, lulusan apa sama aku?
3: Pinter, kan, ya?
2: Pinter, sekolah.
3: Sing kondol itu pelem. Sing kondol itu pelem, kan?
2: Ruh, kan?
3: Ruh. Iya. Iya, kan, yang kita, ya?
2: Iya.
4: Pinter,
3: kan? Nah, ya, itu pelem yang udah basah, kan, ya?
2: Iya kan, ya pengarahan udah butuh.
3: Lah pelem itu tinggalan nih paman. Hah? Tinggalan nih paman.
2: Macam ini nyantap paman-paman
3: dah. Dulu kakaknya pelem itu tinggalan nih paman.
2: Enggak ya pak.
3: Tinggalan nih bebek.
2: Betul.
3: Lah kok kan dol deh.
2: Loh, iya.
3: Pak siapa sih? Eh? Pak siapa sih?
2: Ya cari ini nekmu cari ini.
3: Hai pak itu kok dol?
2: Eh?
3: Kok dol?
2: Butuh duit kan aku.
3: Eh?
2: Butuh duit.
3: Butuh duit kan dol? Dol kak bebek sama umay.
2: Lah apa ulu-ulu tak?
3: Kok lulu lagi wong tegaku, pelemku kok kondol.
2: Lho kok iki, kok iki jine ta enggak?
3: Lek kata iki iki wong iki wekku.
2: Lek kok iki jine karo ane, gak apa-apa.
3: Kok karo ane wis kadung di proyo ambek baseman ndukur pelem kono hari ini.
2: Kalau larang ya 250 kan? 250.
1: Lah iya kok lancang iki wong tak sokran kondol,
2: eh? Tak kene karo tolos wae.
4: Temenan peno pinter golek nobat ini tak kaya peno aduh
3: bati apa bu? Ngawur
1: aja kan
4: ini meneng kok kak ini
2: pinter
4: tak sapa nih aku golek nobat ini aku
3: iya
2: untungnya kan nake bu
4: aduh temenan mau teko bro kuku waduh sana blok
3: terus?
4: Iku belum iku obat ini aku temenan dek
3: bay bay apa?
4: Ngawung-ngawungin ada yang nyawat buak
3: terus nelebok?
1: Aku ukur aku ukur bopo kabe iku mang
3: gara sing nyawat?
1: Siapa nyawat bang? Oh, tak no.
3: Aku sing nyawat.
1: Ya, Pori.
2: Iya, iya.
1: Ayo, kok kudu tak jawab. Eh, tak jawab kon.
4: Ngono tak tel kok. Cucuke sapa iki? Cucuke.
3: Ayo. Masih kadung kon cocok di basman ono.
1: Cucuke iki sapa?
2: Ya aku.
3: Sampai sapa maneh,
1: Bang? Aku suwi. Oh, kon melu ae
2: kok. Aku duwe gak tawangan ijen.
3: Sapa sapa?
2: Kartolo Slawi.
1: Riko niku salah ri.
2: Lah karine ya gak aku.
3: Sapa?
2: Keluargaku.
3: padha ae iku.
1: Wah, iki salah e. Wong duduk barange ya apa?
4: Barang sapa?
3: Ae duduk barange.
1: Duduk barange sapa?
4: Peduli dipangan cocok pangan suwi pokok dhuwitku
2: 250. Iki karine jek ono kok ya.
1: Iya, terus
2: nek kabeh pira?
1: 250.
2: Nah, iki karine 50 iki.
1: Lho kari saya kecakek hari ini.
2: Lho sing 100 sing kok gampang takno arisan ngarepi tak.
1: Oh iso 200 ae. Ojo arisan didol-idol meneh. 250 takno ngawur ae
3: kono. Kaya ngono lho ya apa kon niku? Kon niku kok sampe ngewangi safari ngewangi paman.
1: Rohku mang diomongi nek embung jare iki duduk wae safari. Lah ngono lha apa aku gelem.
3: Iku wong Tegalku arek
1: rek ngerti. Nek apa peno.
4: Kok iso keren. Nek tak basman njaluk balik dhuwit aku yang njaluk balik pencet. Barengan nang witek
1: kan. Koloten. Pencete koloten, munggah koloten.
5: Oh, pencet gak dikolot.
1: Kok takno ngawur.
3: Apa sih dikolot aku gelem pokoke gar situ oleh ngolot.
2: Dhuwit iki jek woto. Lu tak balekno, Bas.
1: Ablak.
2: Ya, ya. Tangkep ya, sing gawe nek Kartolo.
1: Eh lho, wis lawi apa?
2: Kon saiki urusan mbek sopran.
1: Iya, iki lho.
4: Iki repot tipe ponakan dhewe ta.
1: Ah, saya ingin.
4: Wes,
1: pekorbanan gampang. Safari yang ngono pokoke balik dhuwit.
2: Iya, iya.
1: Sokran yang ngono kran. Aku ngerti nek iku.

Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa alimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansyur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amattana bi asrarihi wa a'ata alayna bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Ajine nerusno al-mahabbah niki nomor 5. Tulisan nomor 5. Kola harum. Iku oleh ngarokati salah. Kola harum Ibnu Hayyan rahimahullah. Al-mu'minu idza arafa rabbahu subhanahu wa ta'ala ahabbahu wa idza ahabbahu aqbala ilaihi wa idza wajata halawatal ikbali ilahi lam yangdur ilat dunya bi'aini syahwati wa lam yangdur ilal akhirati bi'ainil fatrati. Hadil mahabbah tuthmirul unsa. Kala dawuh sapa harum Ibnu Hayyan radhiyallahu anhu. Al mukminu utawi wong mukmin iku idza arafa tatkalane wis makrifat sapa mukmin. Wis ngerti bener-bener hakikate makrifat Rabbahu ing pangerane mukmin subhanahu wa ta'ala. Ahabbahu moko demen sapa mukmin hu ing Rabbahu. Wa idza ahabbahu lantat kalane demen sapa mukmin hu ing Rabbahu akbala moko madhep. Madhep sapa mukmin ilahi maring rabbih.
Wa idza wajata latatkalane wasnamu sapa mukmin halawatal ikbali ing manise madhep ilahi maring robbihi lam yang dur mongko ora nyawang sapa mukmin ila dunya maring dunya biaini syahwati kelawan penyawang syahwat kelawan meripat syahwat kepingin malam yang dulan orang ningali sapa mukmin ilal akhirati maring akhirat biaini fatrati kelawan meripat kendu penyawang kendu. Mahabbah ini adalah mahabbah yang menimbulkan rasa ungsu, rasa ayem maring Gusti Allah. Bapak-bapak, artinya orang mukmin itu kalau sudah makrifat Allah, rasa cinta datang. Kapan wis kenal maring Gusti Allah, niku rasa cinta datang. Mulane dadi ucapan tak kenal tak sayang. Tidak kenal tidak sayang. Mengenali Allah secara keseluruhan, kenal maring Allah secara keseluruhan. Bapak-bapak, mengenali bahwa Allah adalah zat yang menciptakan dia, yang mewujudkan dia, yang memberikan segala sesuatu untuk dia. Di mana Allah tidak berhenti mencurahkan kenikmatannya kepadanya. Ku kenal ngene Gusti Allah kenal. Segala sesuatu yang diperlakukan untuk dia adalah semata-mata sayangnya Allah kepada dia. Nek wis mengenal Allah secara keseluruhan, maka orang mukmin itu mencintai Allah. Demen Gusti Allah. Kapan wis demen mbek Gusti Allah, madhep ning Allah. Di kapan wis demen madhep tegese madhep diperintah salat ya dilakoni, diperintah ngaji ya dilakoni, diperintah jamaah ya dilakoni, diperintah apapun dilakukan secara ikhlas karena Allah. Kok jenenge madhep ya. Madhep ning Gusti Allah. Kalau sudah merasakan rasa manisnya menghadap Allah, yeah. Merasakan manisnya menghadap Allah, maka dia melihat dunyaku gak kepingin, yeah. Delok dunyaku gak kepingin. Kepingin emong dulu Allah, dulu Allah. Nyawang akhirat, mboten pedhot. Di pandangannya itu akhirat, terus akhirat. Karena nanti di sana akan ketemu Allah. Wujuhu yawma idhin nadhirah ila rabbiha nadhira
wujuhun atine wong mukmin.

tiap jam iku pandangan hatinya akhirat terus, karena di sana akan melihat Allah. Nah, neng donya melihat Allah itu baru dengan hatinya, dengan hati. Besok di sana dengan mata kepala. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajahe wong mukmin ning dina kiamat engko mencorong-mencorong. Ila rabbiha nadhirah, memandang kepada Tuhan mereka. Di pandangane ku mandang akhirat, mandang akhirat. Kalau Bapak enggak putus-putus, enggak kendu-kendu, enggak pedot-pedot. Nek delok dunya ku enggak kepengin. Delok dunya enggak kepengin, delok jabatan enggak kepengin. Delok bondo enggak kepengin, sembarang enggak kepengin. Iki jenenge mahabbah ning Allah. Waktu nek wis mahabbah dengan sesuatu, gak seneng neng liane, gak seneng, gak seneng. Loh Bapak, ini mahabbah seperti ini menimbulkan rasa unsu. Unsu iku ayem. Pengenane nate kula contohno. Wong sing merasa unsu, syauk, pertama syauk dulu rindu. Inane tak contohno ana bocah balita. Iki kok berkeliaran di jalan raya Mojokerto. Ada anak balita kok berkeliaran di jalan raya. Ambek nangis, ibu, ibu, ibu. Takone ambek polisi. Nah, omahmu ngendi? Jombang. Jombang. Lha kok isane Mojokerto katut mobil. Katut mobil, ibu, ibu. Wis ayo nang nggonku tak wae mangan. Mo, ibu. Tak wae duit. Mo, ibu. Wis tak wae dolenan. Mo. Iki ketika rindu. Namanya syauk, syauk. Ya. Ketika anak itu rindu pada ibunya, diberi mainan enggak mau, diberi makanan enggak mau, diberi uang enggak mau, manggah ibu, ibu. Ya. Itu syauk. Orang tuh kalau syauk, lesanya nyebut terus. Begitu pula syauk kepada Allah. Jadi iku ditawani swarga ya gak kepengin. Ditawani widodari gak kepengin. Apa maneh ditawani kedudukan dunia gak kepengin, ya Allah. Hanya Allah, tidak henti-hentinya menyebut Allah. Itu namanya syauk, syauk. Lah syauk ini adalah timbul dari rasa mahabbah, rasa cinta. Wis ayo le tak terno. Omahmu neng Jombang. Saka Jombang kutho neng di Kalor. Kalor desane ndi? Tambakrejo. Terno Tambakrejo. Ibumu jenenge sapa? Fatimah, Fatimah, ambek polisi ditok nih jenenge Fatimah, langsung dari jauh ibu, ibu, ibu, langsung ngamplok ibu.

Iki ne wis ngamplok, wis ketemu rasane ayem. Iki jenenge unsu. Unsu. Nek urung ketemu mau jenenge syauq, rindu, syauq. Begitu pula seorang murid, seorang salik yang berjalan menuju Allah. Ini setelah mahabbah mesti akan memasuki jenjang syauq, rindu, ne Allah rindu. Kalau sudah ketemu, ya, istilah Kanjeng Nabi nek ditakoni malaikat Jibril, mal ihsan. Mal ihsan, apa itu ihsan? Karena bidawo antak budalloh ka'annaka taroh. Fa'in lam takun taroh fa'innahu ya rob. Ihsan, Islam, iman, ihsan. Islam, iman, ihsan. Syariat, tariqat, hakikat. Ihsan itu tekan hakikat. Malaikat Jibril tanya, apa itu ihsan? Nabi jawab, antak budalloh ka'anaka taroh. Fa illam takun taroh fa innahu ya rab. Di ihsan itu ada dua tingkatan. Satu tingkatan musyahadah, dua tingkatan muraqabah. Musyahadah artinya memandang. Ketika kamu menyembah Allah, seolah-olah kamu melihat Allah, itu sebetulnya sudah melihat. Sudah melihat. Ketika menyembah Allah itu melihat Allah. Tapi oleh karena melihat Allah itu tidak dengan mata kepala, namun dengan mata hati. Mata hati itu artinya basirah. Makanya Nabi mengatakan seolah-olah kamu melihat Allah. Ketika menghadap kepada Allah, Iqbal menghadap kepada Allah, niku seolah-olah melihat Allah. Seolah-olah karena yang melihat mata hatinya, bukan mata kepala, bukan. Makanya disebut seolah-olah. Jika kamu tidak bisa seperti itu, maka mengertilah bahwa Allah selalu memandang kamu. Allah selalu memandang kamu. Rasa seperti itu namanya muraqabah. Muraqabah itu kapanpun, dimanapun, merasa selalu dipandang Allah. Iki jenenge muraqabah. Oh Bapak, merasa selalu dilihat Allah, selalu dipandang Allah. Iki jenenge muraqabah. Ini tingkatan ihsan. Tingkatan yang pertama muraqabah, tingkatan yang kedua musyahadah. Memandang. Tingkat memandang. Kalau sudah memandang Allah dengan mata hatinya, maka melihat dunia enggak kepingin.
melihat akhirat terus tanpa putus, tanpa putus. Niku sing dawuh niku haram Ibnu Hayyan. Lho Bapak sak niki unsu dari beberapa aliran, aliran sufi. Su'ila al-Junaid anil unsi mahuwa. Faqala al-unsu irtifa'ul khishmati ma'a wujudil haibati. Ki orang-orang sufi itu mempunyai beberapa aliran pengertian tentang ungsu. Su'ila al-Junaid, Junaid ditanya, saya Junaid wingi kula aturaken Abul Qasim al-Junaidi al-Baghdadi niku sing diparingi gelar Sayyidu Ta'ifati Sufiyah. Sayyidu Ta'ifati Sufiyah, pemimpin kelompok ahli tasawuf, pemimpin kelompok ahli tasawuf, ditanya tentang unsu. Kula baleni, Syekh Junaid iku wafat tahun 297. Maka berarti pada abad ketiga hijrah. Niki tasih tergolong salafi soleh. Syekh Junaid ditanya apa itu unsu. Beliau menjawab al-unsu irtifa'ul hismati ma'a wujudil haibati. Irtifa'ul hismati, hilangnya rasa malu. Hilangnya rasa malu. Ma'a wujudil haibati, di saat-saat adanya rasa takut. Di saat adanya rasa takut, itu enggak punya malu. Mergo ayem-ayem. Lalu kula contohno anak balita. Anak balita di saat dia merasa takut, merasa takut, ya, takut kehilangan ibunya, takut tidak bertemu dengan ibunya. Ku, kalau bapak sampai juga takut kepada ibunya juga. Ya. Wah bapak kok sampai lepas Jumbang kok teko Mojokerto. Ini ada rasa takut kepada ibunya. Tapi setelah ketemu enggak ada rasa malu, nguamplok ning ibu. Nguamplok ibune, ngambungi ibuke. Nah, itu namanya enggak ada rasa malu. Dengan ibunya enggak ada rasa malu. Artinya enggak ada rasa malu itu apa? Rojaknya lebih kuat daripada khaufnya. Ngomong jero iki Pak ya, ngomong jero. Rojak, rojakku harapan. Jadi, kalau penjangan niku kudu duweni rasa rojak, kudu duweni rasa khauf. Rasa khauf itu kapan ningali
perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Ini akan timbul rasa khauf. Lonjengan punya tindakan-tindakan yang tidak diridhoi Allah. Contohnya amal harus ikhlas. Terkadang kita enggak ikhlas. Kita ini harus memberikan zakat. Terkadang tidak memberikan zakat. Walau Bapak, ini kalau kita mengingat tindakan-tindakan kita yang tidak disenangi Allah, iki mesti timbul rasa takut. Rasa takut kepada Allah, rasa takut. Kalau kita memandang kemurahan Allah, kemurahan Allah, sifat-sifat kelomane Gusti Allah, maka timbul rasa harapan. Wong pirang-pirang wong sing berdosa artine akhirnya diampuni oleh Allah. Ada orang membunuh 100 orang akhirnya diampuni oleh Allah. Ada orang melakukan perzinaan akhirnya diampuni oleh Allah. Jika kita memandang rasa murahnya Allah kepada kita, ini timbul rasa rojak, rasa pengharapan. Kalau kita memandang perbuatan kita yang tidak disenangi Allah, akan timbul rasa takut kepada Allah. Antara rojak dan khauf ini harus seimbang. Seimbang podo-podo 50%. Rojak 50%, khauf 50%. Lah Bapak, wong nek wis tekan tingkatan unsu rasa ayem nang ngene Gusti Allah, ini rojaknya, rojak pengharapannya ini lebih besar daripada rasa takutnya. Iku leh ngarani mau ilangi sifat malu di saat dia takut. Hilangnya sifat malu di saat dia sedang takut. Artinya rojaknya lebih kuat daripada khaufnya.

Su'ila dhunnun al-Misri anil unsi. Dhunnun al-Misri wafat tahun 245 Hijrah. 245 Hijrah. Dhunnun al-Misri ini termasuk wali Rijalillah. Wali Rijalillah. Ditanya apa itu unsu? Bangane dawuh wa imbisatul muhibbi ilal mahbubi. Unsu iku bungae wong sing cinta maring Allah kang dicintai. Ngrasa bunga bungae manungsa sing cinta maring Allah kang dicintai. Unsu mau nek dicontohno anak balita mencintai ibunya. Mau contohne anak balita mencintai ibunya. Bareng ketemu mbak ibune bunga. Bunga terhadap orang yang dicintai. Contoh gambarane. Anak balita mencintai ibunya. Ketika bertemu bunga, muhib itu adalah orang yang mencintai Allah, mahbub itu Allah yang dicintai. Ya dinu al-misi nek mengartikan ungsu iku bungahe wong sing cinta ya, dateng yang dicintai. Oh Bapak, wa su'ila Ibrahim al-Marostani anil unsi. Ibrahim al-Marostani niku nama lengkapnya Abu Ishaq Ibrahim bin Ahmad al-Marostani. Abu Ishaq Ibrahim bin Ahmad al-Marostani. Ditanya ungsi itu apa? Di orang-orang sufi niku kalau mengartikan sesuatu, mendefinisikan sesuatu menurut apa yang dirasakan dalam hatinya. Ini satu sama lain berbeda. Berbeda ungkapan, tapi sama dalam pengertian. Ku orang-orang sufi begitu. Karena orang sufi itu individualistik. Individu-individu. Apa yang dikatakan tidak sama dengan yang dikatakan yang lain. Ungkapannya enggak sama. Karena ungkapan itu sesuai dengan apa yang dirasakan di dalam hatinya, dalam jiwanya. Tadi gak bodoh. Tapi artinya sama. Hanya gak sama ungkapannya, intinya sama. Ibrahim al-Marostani menjawab, huwa farokul kolbi bil mahbub. Nek dinun mengatakan imbisatul muhibbi ilal mahbub. Nah, ini beda.
ungkapannya beda, tapi maksud sama. Nah, Ibrahim Al-Marostani mengatakan unsu iku bungai ati. Loh, bungai ati maring wong sing dicintai. Nah, mau nek kapane dinun bungai orang yang cinta kepada yang dicintai. Ungkapannya beda, tapi arti sama. Bunga, artine bunga. Hati anak balita tadi itu syok, rindu. Ketika bertemu dengan ibunya, bunga, artine bunga. Gablok nemplek neng ibu Lain dengan Abu Bakar Asy-Syibli. Abu Bakar Asy-Syibli niki Dulaf bin Jubdar. Niki muridnya Syekh Junaid. Abu Bakar Asy-Syibli. Abu Bakar kunyah jenenge Dulaf bin Jubdar Asy-Syibli. Oh, Bapak, dengane sedo tahun 334 Hijrah. Dan ditanya apa itu unsu? Dawe unsu wahsyatuka minhu. Wahsyatuka minhu. Unsu iku rasa takutmu kepada Allah. Loh, beda nih, beda. Rasa takutmu kepada Allah. Berarti wongku nek wis jenenge ayem neng gusaku malah rasa takut. Rasa takut neng Gusti Allah. Iku Asy-Syibli mengatakan. Nek kapane Ibrahim Al-Marostani rasa senangnya hati kepada yang dicintai. Bapak Ibrahim bin Ahmad Al-Marostani niku nate dawuh ra'aitul hadira alaihi salam fa'allamani asyra kalimatin wa sahabiyati. Aku tahu ketemu ambek Nabi Khidir alaihi salam. Ketemu Nabi Khidir alaihi salam. Aku diulangi 10 kalimat. 10 kalimat itu dihitungi nggak jari-jari tangan. 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Ya. Aku ketemu Nabi Khidir alaihi salam. Aku diulangi 10 kalimat. Ditungi nganggo jari-jari tangannya. Tak balene nggih, nama lengkapnya Abu Ishaq Ibrahim bin Ahmad Al-Marostani. Ibrahim bin Ahmad Al-Marostani. Aku ketemu Nabi Khidir alaihi salam. Aku diulangi 10 kalimat. Ditungi nganggo jari-jari tangannya. 1, 2, 3, sampai 10.
10 kalimat niku bentuk doa. Donga. Allahumma inni as'alukal ikbala alaik. Allahumma inni as'aluka al ikbala alaik. Nomor siji. Allahumma inni as'aluka al ikbala alaik. Allahumma ya Allah, inni saestune kula as'aluka nyuwun kula datang panjenengan al-iqbala ing saged madhep alaika ing atase panjenengan. Iki penting banget. Madhep ning Gusti Allah ku angel. Madhep ning Gusti Allah iku angel. Salat niku gampil para bapak. Walaupun kita mengatakan sholat itu berat, tapi dibanding dengan iqbal itu gampil. Kono kula njenengan salat mbuh iku ijen, mbuh iku jamaah, iki terkadang gak madhep Allah. Di madhep Allah niku angel. Lho bapak, kita ora usahaken panjenengan ngepasi salat itu kadang madhepe madhep duit. Nggih. Panjenengan salat kadang madhepe madhep toko. Kadang madhepe madhep pasar. Nggih. Kita ora usahaken dhewe. Monggo dirasa. Tengah-tengah salat kadang eline eling sawah, eling toko, eling perusahaan. Iku berarti salat tapi gak madhep Allah. Mrene diurui kalian Nabi Khidir, estu kula nyuwun datang pengen saged madhep datang panjenengan. Niki kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua, wal isra'a ilaik. Wal isra'a ningklingaken ilaika maring panjenengan, ningklingno, ningklingno iku merhatekno. Para bapak, kadang-kadang kula njenengan ngrungokno wong maca Quran. Ngrungokno dawuh Gusti Allah.

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Niki kurungu, kurungu. Sama ambek iso niku dewi. Bapak-bapak sama kurungu. Kadang wong iku kurungu tapi gak merhatekno. Kurungu tapi gak merhatekno. Wong-wong sing padha iman. Ngopeni bondo, ngopeni anak, aja sampe nglalekno zikir Allah. Iki krungu, dawuh niku krungu, tapi gak merhatekno. Buktine gak merhatekno piye kapane ngurusi bondo wis lali Allah. Ngurusi anak wis lali Allah. Mikir bondo wis lali Allah. Mikir anak wis lali Allah. Iku jenenge krungu tapi gak isro, gak merhatekno. Hati kalimat yang kedua, wal isro'a ilaika. Ya Allah, estu kulo nyuwun datang pengen saged merhatiaken datang panjenengan. Wal fahma angka sing nomor telu, lan nyuwun kula ing kepahaman angka saking panjenengan. Kepahaman iki nggih angel para bapak paham. Lah yo aku ku salat ya wis salat. Jamaah wis tak lakone jamaah. Aku kongkon poso ya wis poso. Aku dijazai guruku ya wis tak lakoni. Tapi kok masalah ekonomi kok panggah angel. Kok panggah angel. Walau bapak. Loh ki pirang-pirang ngatenge mboten paham. Mboten paham. Allah memberikan takdirnya, keputusannya. Niki kadang kelonjengan mboten paham. Lah yo aku ku yo wis manut apa sing diperintah Allah. Tapi aku kok duwe lara ngene, duwe lara ngene. Nah, iki sok ora paham. Bapak-bapak. Kalau kita memahami sesungguhnya Allah itu sangat-sangat mencintai kita. Cinta, nengone kita ku cinta. Saking cintane para bapak, niku kula njenengan diberi kenikmatan. Kenikmatan uripe penak. Kenikmatan golek rezeki gampang. Kenikmatan awake sehat gak tau lara. Diberi kenikmatan duite gampang sembarang gampang. Iku sak temene supaya eling ning Gusti Allah. Iki diberi kenikmatan-kenikmatan kemudahan-kemudahan ku ben eling Allah. Tapi nek diparingi kaya ngono kok gak eling Allah, Allah ku memberi kasih sayang dengan cara lain. Dirante ya. Dirante digeret kersane eling Allah. Wong iki tak wae kenikmatan ngene gak eling aku. Tak wae ngene gak eling aku. Wis saiki tak paringi sakit. Amit wis wae dipandengi sakit. Nggih. Sakit macam-macam. Sakit perut waras diparingi sakit lambung. Sakit lambung waras paringi sakit jantung, paringi sakit paru-paru, sakit-sakit. Kene apa? Diparingi sakit-sakit iku ben eling ambek sing gawe sakit. Nggih. Ki para bapak iku jenenge memahami kepada Allah.
Baik Allah itu memberi kenikmatan atau Allah memberi ujian, itu hakikatnya karena cintanya Allah kepada kita. Ini jaluk supaya diparingi kepahaman. Yang nomor telu, wal fahma angka. Nomor papat, wal basirota fi amrika. Wal basirota iku memandang dengan mata hati fi amrika ing dalam urusan panjenengan. Wal basirota dengan mata hati yang bisa memandang urusan panjenengan. Urusane gusaku kuatah kuliruhu min amri robbi wa ma'utitum ila qalila. Enten amru robbi ini kudino kiamat. Enten amru robbi niku kematian. Niku artinya kathah amru robbi. Wa ma'utitu minal ilmi illa qalila. Yas'alunaka aniruh kuliruhu min amri robbi. Wa ma'utitu minal ilmi illa qalila. Berbapak enten tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi itu mengatakan bahwa roh itu bukan ciptaan Allah. Jadi Allah itu adalah telah ada bersama-sama dengan adanya Allah. Di roh iku qadim. Niku tasawuf falsafi. Oh Bapak, mboten padha kali tasawuf yang kita ikuti. Asyah Ibn Athaillah Sakandari sing ngarang kitab Hikam iku ngartene inna khalaqnakum summa sawarnakum. Inna khalaqnakum summa sawarnakum. Inna setune ingsun iku kholakna dadiaken sapa ingsun kum ing sira kabeh ai al arwah roh. Dadi roh iku ciptaan Allah. Tidak ada sesuatu yang wujud yang bukan ciptaan Allah. Summa sawarnakum banjur gawe rupa sapa ingsun ing sira kabeh ai al ajsad. Inna khalaqnakum sesungguhnya aku menciptakan roh-rohmu. Summa suwarnakum kemudian kami memberi rupa kepada jasadmu. Jadi saking niki roh itu adalah ciptaan Allah. Nek tasawuf falsafi mboten mengatakan roh itu sudah ada semenjak Allah ada. Aku ki kula Bapak pernah diterangkan oleh orang sufi, sufi filsafat. Tasawuf yang kita ikuti enggak seperti itu. Kita ikuti dawe Syekh Ibn Athaillah Sakandari. Inna khalaqnakum summa sawarnakum. Inna sesungguhnya kami Allah khalaqnakum menciptakan kum kepada kamu, artinya arwah. Summa sawarna kemudian kami memberi rupa kepada kamu, artinya jasad. Ki
Permohonan yang keempat, mohon basyirah. Basyirah itu adalah bisa memandang dengan mata hati tentang persoalan Allah. Nomor lima, wa nafada fi ta'atika. Wa nafada, cara Jawane melestarikan. Melestarikan, melaksanakan fi ta'atika ing dalam ngabukti panjenengan. Wal muwadhabata lan netepi ala iradatika ing ngatasé ngarepaken ing panjenengan. Wi konsis netepi istiqomah terus sing ditujuku Allah, sing dituju Allah. Wal mubadarata lan agi-agi fi khidmatika ing dalam ngladeni panjenengan. Khidmatku ibadah, agi-agi nglakoni ibadah. Wa husnal adabi lan baguse tata krama fi muamaratika ing dalam serawung kalian panjenengan. Tata krama. Wa taslim, nomor songo pasrah. Watafid, nomor 10 pasrah. Ilai kamaring panjenengan. Oh Bapak, tak balene alon-alon. Nek saged nulis nggih. Di Ibrahim bin Ahmad Al-Marostani. Niki dawuh, aku ketemu Nabi Khidir alaih salam. Aku diwurui 10 kalimat. Diwurui 10 kalimat. Kalimat yang pertama, Allahumma inni as'aluka al-ikbala alaik. Allahumma inni as'aluka al-ikbala alaik. Allahumma ya Allah, inni saktemene kula as'aluka nyuwun kula ing panjenengan al-ikbala.